Woyo woyo woyo hatiku. Ayo siapa yang mau di woyo woyo woyo. Oke oke, semangat pagi, semangat pagi. Ada yang langsung komen nih. Aduh, sampang gelisna apa nih, jalma anu panggalisna parantos muncul. Aduh abdi mah teu tiasa nyarios basa Sunda atuh Kiki. Bojonegoro Jawa Timur, selamat pagi wilujeng. Enjing, halo, halo, halo, halo. Jangan lupa juga join ya di live TikTok Prima FM. Lewat TikToknya di 958 FM Indramayu. Saat ini baru nih Putri Ayu sudah membukanya di live TikTok Prima ya. Oke, silakan tap-tap layarnya dong, lope-lopenya semerah apa nih? Semerah kaos yang Putri Ayu pakai nih pagi hari ini ya. Aduh, jangan tanya deh kalau pagi hari ini enggak pakai dasi ya. Pakai dasinya hari-hari kerja aja, hari Senin sampai hari Jumat ya. Memang sekarang enggak kerja. Ya ibarat di kantor kan kerjanya sampai hari Jumat ya. Sekarang Putri di hari Sabtu akhir pekan ini biasanya kan identik dengan libur, jalan-jalan ya. Jadi Putrinya memakai kaos nih, tapi kaosnya beda loh. Ini kaos dari mana ya? Coba dong tengok. Oke oke, selamat pagi. Woyo woyo woyo woyo, ini dari Soimah ya, tadi untuk mengawali perjumpaan kita di ngopi saya pagi hari ini. Ya ini ya jargon atau ungkapan seru khas Jawa Timuran sana ya, untuk apa? Untuk membakar semangat, biar semangat semuanya ya kan pagi hari ini. Biasanya diteriakan nih sebagai bentuk luapan kegembiraan, terus ajakan untuk berjoget. Ayo woyo woyo woyo ya, yel-yel juga agar suasananya menjadi lebih meriah juga, terutama nih saat menonton sebuah pertunjukan musik atau pertunjukan yang lain nya ya. Hai. Oke, udah semangat belum nih? Soalnya ada ini nih di ruang siaran kan dingin banget ya, biar lebih hangat-hangat nih. Biar hangat, makanya kita goyang goyang. Aduh, geboy deh pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga yang pagi hari ini sudah membuka dagangannya ya. Pagi hari Putri juga melihat nih para pedagang sayur, sayur ijo-ijo royo-royo ya, banyak sayuran sudah sibuk-sibuk. Ya kalau pagi melihat aduh sayur bayam hijau, kangkung hijau, sawi, selada hijau, pengennya sih melirik terus langsung beli ya. Tapi dimasaknya kapan tuh? Tapi kalau nanti udah pulang, pulang dari Prima FM, wah udah siang, itu sayurannya ada yang udah habis, ada yang memang udah lemes loyo ya, kena panas deh. Oke oke, selamat pagi. Pantunnya apa sih pagi hari ini? Pantun spesial untuk rekan Prima di hari Sabtu. Boleh dong kirim-kirim pantunnya juga, boleh yang ada di live TikTok Prima juga pagi hari ini ya. Halo, terima kasih Rizal 1234 yang sudah follow akun TikTok Prima nih. Sing due apa nih juga. Kalau kuning ya jagung, dari dulu ya sayuran biasanya hijau. Iya. Oke. Pengen sambal lado. Waduh, ya. Tadi katanya mau tanya dasi, kebetulan udah dijawab ya. Iya, kita kan sehati ya, belum ditanya juga Putri Ayu udah menjawab loh. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi Niki Raga juga di mana? Boleh komen-komen dong sambil ada di daerah mana ya? Daerah mana lokasinya, di kawasannya yang nonton radio pagi hari ini? Ayo kebetulan kemarin makan apa ya? Makan iwak peyek, tapi iya iwak peyek, tahu nggak sih iwak peyek rekan Prima semuanya? Kemarin kan ada tuh Mimi Radmina, terima kasih Mimi udah kasih apa tuh rempeyek ya. Terus juga Ibu Sukina juga udah kasih rempeyeknya ya. Iya. Ngomong-ngomong rempeyek jadi pengen nih iwak peyek ya, sambil mikir yang ingin berpantun ya.

0: anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh.
1: Anggota tubuh ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki nih.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro? Iki piro jadinya?
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu
0: melayu. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan?
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya?
0: Lah iya.
1: Iya benar.
0: Kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas.
0: Pas ya?
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja,
1: iya.
0: Kaki
1: betul.
0: Kursi nggak bisa jalan.

Asik, ada bayanganmu dari biliknya Melinda ya, selalu ada bayanganmu deh ya. Yang selalu membayang-bayangi ya. Setiap hari-hariku, setiap detik-detik waktuku selalu terbayang deh dengan dirimu. Asik. Oke. Dan pagi hari ini Rekam Prima ada yang udah berkirim pantun ya. Ini gak mau kalah di dengan Nang Rastim, sang Raja Wangsalan atau Putra Wangsalan nih. Karena pagi hari ini sudah ada yang berkirim pantun. Putra, yuk bacakan ya yang udah berkirim pantun di pagi hari ini, berkirim Wangsalan. Asik. Ini dari Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur. Selamat pagi Kiki, yang sedang ngeliatin cabai merah besar juga pagi hari ini. Sambil nonton Radio Prima FM ya. Bunga mekar di taman kota, wangi semerbak menyapa jiwa. Nikmati hari dengan gembira, Sabtu ceria. Iya, asik. Pokoknya cakep deh, ah kasih nilai berapa nih. Oke, selamat pagi juga yang ada di Tangerang Selatan. Halo Kak Abdul Munir, Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Asik-asik jos, Sabtu ceria ya say. Iya dong, ceria ya. Tadi karena lagunya Iwak Peyek, jadi makan peyek sambil ditemenin kopi pahit ya. Dari Tangerang Selatan nih, memantau. Oke, yang memantau pagi hari ini, selamat pagi. Ada lagi nih pantunnya, dibacakan ya. Air bening dari sumur, cakep. Minum segar, hilang dahaga, cakep. Selamat memulai hari yang terukur, semangat pagi, membawa berkah nyata, asik. Waduh, ini mikirnya cuma 1 menit ya, langsung dapat 2 pantun nih. Waduh, keren, Putri Ayu aja kalah dari tadi belum ngasih pantun untuk Rekan Prima semuanya. Oke nih. Oke ya Kak Abdul Munir, Tangerang Selatan. Dekat gak dengan toko Kodeko yang ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan? Ya, infonya di ini nih, Ciledug ya say. Gitu. Soalnya kenal nih dengan outfit yang Putri Ayu pakai pagi hari ini. Ah, bajunya pakai Kodeko tuh. Ada yang langsung bisa tahu ya. Ya, betul 100 deh. Oke, Neng Feli di Banten juga, selamat pagi Mbak. Oke, aku sambil cuci piring Mbak, di Banten tuh dingin banget. Sambil cuci piring, sambil dengerin Radio Prima, sambil goyang-goyang ya. Aduh, pasti kerjaan rumahnya nih selesai tak terasa, sambil dengerin lagu Bu Prima FM ya. Aduh, asik di ngopi say, kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Begitu juga di grup Pensura Family Prima semuanya ya. Mama Aldin, terima kasih informasinya, suara radionya sudah okay ya. Okay, Mama Indah juga terima kasih. Yang lainnya ayo, boleh komen-komennya di 0853-2189-9582. Ada Kak Jahidin, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam, salam kenal juga. Kak Jahidin di mana nih? Boleh langsung komennya dong dengan lokasinya di mana ya, biar langsung Putri Ayu senggol. Oke, Putri Ayu ingin kasih pantun ya. Ada kertas diberi perekat, cakep. Kertas berdebu, dalamnya kuat. Selamat aktivitas wahai sahabat, hari Sabtu selalu semangat. Asik, semangat sambil diseruput kopi nih ah pagi hari ini ya. Oke, Sabtu malam Minggu waktu kunjung pacar enggak sih? Wah, kuncar dari Tuti Wibowo.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

aja ya. Ada dari daerah Ciasem nih menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Mbak. Ya, oke. Ada Kak Suar 75 nih dari Ciasem. Nah, menanyakan nih, ini Radio Prima harga listah Mbak. Oke ya, Putri Ayu jawab nih. Betul sekali 100 ya. Ini Radio Prima FM 95,8 FM Haurgelis. Ya, Radio Indramayu Barat. Nah, ini nih betul sekali. Katanya nih dari Kak Suar, dulu waktu awal rintis Radio Prima kan di sebelah rumah kakak aku di daerah Buyut kakak. Oh iya ya. Oke, berarti sekarang gabung lagi ya di Radio Prima FM nih, masih di 95,8. Thank you, terima kasih. Matur suwun sugeng enjing. Ada dari mana lagi nih, Neng Feli. Neng Feli di Banten juga. Mbak Putri, muterin lagu dong Kopi Lambada. Oke, ya ditunggu ya. Wong Tanggil di Singapura juga, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Harus semangat ya. Selamat pagi, happy weekend. Oke, happy weekend too for you. Ya, Wong Tanggil tapi di Singapura sana. Selamat pagi, selamat pagi. Daerah Limpas Patrol juga selamat pagi. Halo yang ada di patrol sana, daerah Limpas Patrol, ada Kang Kaji, Kang Kaji Dukun. Daerah Limpas Patrol Kang Wanta juga sugeng enjing. Malih nggih Putri Ayu nggih. Mang Wanta sehat, Mang Wanta pagi hari ini. Ada Titi ke Dani juga request lagunya apa nih? Biarkan Aku Jatuh Cinta. Aduh. Oke ya, dicatat dulu nih. Oke, ada dari Wong Wanguk juga. Ada Anung, Anung di Wanguk sana. Damang, teteh. Damang, alhamdulillah ya. Kumaha, Wilujeng Enjing Prima FM Haurgelis. Wilujeng Enjing, Damang, Pangestu, Nuhun. Iya, yes, tapi Putri Ayu, abdi mah tetiasa nyaris bahasa Sunda atau kakang. ngapak-ngapak bisa ya. Orang ngapak, orang kepenak. Kalau Jawa-Jawa, Jawa Indramayu juga bisa ya. Oke, ada Lia. Lia, selamat pagi Lia. Dan juga selamat pagi, salam kenal, ada Ramana Rasid pagi kakak host. Pagi juga Ramana Rasid. Di mana nih Ramana Rasid? Oke ya, pokoknya sambil info-info tuku komen-komennya dari daerah mana ya, kawasan mana, biar langsung Putri Ayu senggol-senggol. Kaca Bidin juga selamat pagi. Yang udah follow, yang udah bagiin live TikTok Prima, Tara thank you banget. Menit berganti menit, waktu sudah menunjukkan pukul 7.43. Dan Putri Ayu di Ngopi Say, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai, bakal berikan nih informasi di pagi hari ini. Untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Say, kopinya diserbus, semangatnya lanjut. Tadi Kiki bilang ya, demam bola, emang demamnya sampai berapa derajat? Oke, rekan Prima semuanya, Wong Reyang, siapa yang kemarin nonton turnamen sepak bola, yaitu turnamen sepak bola Piala 307. Di mana? Di stadion yang bertaraf internasional di Makat Azaitun. Putri Ayu nonton tuh. Ya Allah, seru banget ya kan. Ngejagoinnya kemarin yang pakai kaos merah ya. Makanya sekarang pakai kaos merah juga nih. Kemarin yang pakai kaos merah itu Student United dari tim sepak bola pelajar Mahat Azaitun. Dan Mahat Azaitun resmi ya menggelar turnamen sepak bola 307 ini sebagai salah satu rangkaian peringatan, yaitu 80 tahun Syekh Azaitun yang bertemakan mensyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Dan puncak acaranya nanti dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2026.
Dan turnamen sepak bola Piala 307 ini ya sudah dimulakan kemarin, pertama di hari Jumat, yaitu di 17 Juli 2026, di Stadion Palagan Agung Mahat Azaitun. Stadion yang bertaraf internasional, yang memang menjadi kebanggaan dari Civitas Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Pokoknya kemarin skornya berapa? Waduh, pertarungan begitu sengit ya. Putri Ayu juga nonton sampai akhir loh. Itu sampai skornya 8-0. Wah, skor 8-0 nih. 8 untuk Student United atau pelajar, tim pelajar Mahat Azaitun, terus melawan Mas IAI Al Aziz ya. Waduh, seru deh. Di 8-0 ya, simbolnya pas banget nih ya, 8-0. Kan usia yang amat berhormat si Al Zaitun ini 80 tahun ya. Ini peringatan 80 tahun yang amat berhormat si Al Zaitun. Pas banget kemarin angkanya 8-0 nih. Oke, meriah banget ya kemarin, dan resmi dibuka oleh Ustadz Eji Anugrah Ramadan, dan juga ada simbol-simbol dari kompetisi, yaitu ada tendangan, apa tuh, tendangan pertama atau ceremonial kick off dari siapa? Dari siapa? Dari Ibu Anis Hoirunisa STHI MAP ya. Selamat pagi Ibu Anis Hoirunisa, selaku Ketua Umum KSU Desa Kota Indonesia. Kodeko ya, berkooperasi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oke. Okay. Dan selengkapnya nih bisa dibaca di halo.news.co.id. Dan hari ini juga ya, nanti di tanggal hari ini 18 Juli 2026 pertandingannya ada lagi ya, melawan siapa? Lawan siapa nih? Oke, nantikan ya. Pokoknya tetap pantengin Radio Prima 95,8 FM Halgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, dan juga disiarkan langsung di Love News TV. Oke, oke. Kopi lambadanya langsung yang sedang ngopi-ngopi nih, yang sedang ngopi-ngopi langsung aja ditemenin dengan lagu Kopi Lambada ya, Neng Feli. Masih nyuci piring kah? masih nyuci yang lainnya nih, panci-panci, wajan tuh yang apa tuh, hitam-hitam. Kebumen hadir Mbak Putri. Selamat pagi Kebumen hadir ya Mas Angga. Sulur Prabowo juga selamat pagi. Salam dari Semarang ge. Selamat pagi Mbak. Salam sehat dan kuat ya selalu. Oke. Kuat selalu Mbak. Yeay. Yes, yes, yes. Oke, thank you. Terima kasih. Semarang digoyang. Kebumen digoyang.

Sedang beres-beres warung. Selamat pagi yang sedang beres-beres warung. Warungnya paketnya paket komplit. Berarti Palu gada ya. Yang apa apa lu perluin gue ada ya. Oke, apa aja ada. Warung serba ada dong, Waserda ya. Pokoknya nih, tadi pagi Putri Ayu pas berangkat dari Gantar juga nih, toko pertokoan ya, di sepanjang jalan di Gantar menuju Radio Prima FM tuh, wih, sudah mulai aktivitas untuk menjemput rezeki sebagai pejuang rupiah, pejuang cuan, pejuang dolar, pejuang apa lagi? Pejuang token listrik, pejuang cicilan. Sudah buka warungnya ya. Ada yang baru nyapu-nyapu, ada yang sedang ngelap-ngelap tuh barang-barang dagangannya, ada yang ngelapin kaca. Nih warung Padang ya, sedang ngelap-ngelap kacanya nih. Terus ada juga yang memang sudah bertransaksi di pagi hari karena warung sayur ya. Terus ada yang baru buka rolling door-nya, baru buka gembok rolling door-nya, siap-siap. Wih, semangat ya hari-harinya, selalu semangat pastinya. Dan ada yang sambil masak juga pagi hari ini, yang monitor Radio Prima FM sambil masak. Ini siapa tadi? Sambil masak yang pagi hari ini salam dari Semarang udah ke Bumen ya. Pokoknya sambil masak jangan lupa nih. Ayo ya Ibu Tuti di grup Ensura ngopi selai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ini Ibu Tuti monitor ya, sambil masak Mbak Putri. Oke, monitor sambil masak ya Ibu Tuti. Dan warga yang semuanya rekan Prima tetap hati-hati ya. Jangan

Sampai ditinggal tuh ya, sedang masak, masak air biar mateng. Ya, jangan sampai ditinggalkan dapur saat kondisi kompor sedang menyala. Karena nanti kalau sudah ditinggalkan suka lupa ya, tadi di dapur sedang apa, pernah gak seperti itu? Sampai ada yang gosong ya masakannya, sampai ada yang memang terjadi musibah. Ya jangan sampai ya, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi nih di Wong Reang Rekan Prima Sekabiane. Tetap pastikan saat Rekan Prima ingin meninggalkan dapur saat masak, ingin ke depan rumah, atau ingin meninggalkan rumah, keluar rumah, pastikan kondisi dapur sudah aman, tidak ada kompor yang sedang menyala, begitu ya. Dan Teh Soleha juga ngopi saya kopinya di Sri Pusmania. Lanjut Teh Soleha monitor terus nih sambil nyuci piring, bener nih, sambil nyuci ya Teh. Terus sama Titan juga ngopi saya kopinya di Sri Pusmania. Lanjut monitor Mbak Putri sambil goreng cireng. Suara radinya bagus banget Mbak Putri, ayu merdeka. Wow, alhamdulillah, terima kasih ya sudah monitor. Dan juga Mama Indah Sinta juga kopinya di Sri Pusmania. Lanjut Mama Indah absen ih monitor, ah Teh Putri suara radionya bagus, udah semangat semangat semangat Teh Putri, semangat. Oke, okay. Semangat juga semuanya untuk Wong Reang ya, Rekan Prima semuanya semangat di pagi hari ini. Terima kasih infonya tadi pagi ya juga Mama Indah Sinta, infonya mengenai suara radio Prima FM di pagi tadi. Harus full senyum gak sih pagi hari ini? Harus dong. Jangan kemana-mana Rekan Prima, setelah sesi jam kedua nanti Putri Ayu kembali. Dan bisa gabung untuk telepon interaktifnya 0853 2189 9582. Kalau diajakin hari ini suruh dandan oleh pasangan, nanya gak mau diajakin kemana sih? Dang, dandan no, kita jalan-jalan. Yuk, harus full senyum.

0: Oke, hai hai hai hai rekan Prima semuanya yang ada di luar kota Indramayu. Karena ini ada yang dari daerah mana nih di jauh sana ya. Dari jauh, tapi aslinya suka melangkroya. Aslinya suka melangkroya, tapi ada di daerah mana nih? Lampung ya. Terus ada daerah Sumatera, ada di Maluku. Nah, menanyakan nih untuk radio internetnya di mana ya? Bisa di streamingnya ya rekan Prima semuanya. Hai hai rekan Prima di luar kota, bisa join di streamingnya. Streamingnya di primafmindramayu.com dan juga di aplikasinya yaitu Noise dan juga Radio Garden. Dan jangan lupa download terlebih dahulu di App Store atau Play Store-nya, sudah tersedia. Itu ya, jadi ya apa? Gak ada alasan lagi gak bisa dengerin Radio Prima FM meskipun di Lampung ya. Oke oke, ini asli Indramayu tapi sedang di Lampung, suka melangkroya aslinya. Wong suka melang, ana wong sumur wedi juga. Mas Evan. Iya iya iya iya. Oke. Ayo di sesi jam yang kedua ini ada dua pilihan lagu ya. Dua pilihan lagu yang nanti pilihannya terbanyak nih diputarkan di sesi jam yang kedua ini. Pilihan nomor satu yaitu dari miliknya Sahriyadi, Gadis Kalimantan, PP apa Gadis Kalimantan. Dan juga pilihan nomor duanya yaitu dari Denny Caknan, yaitu Negoro Angin. Oke, yang di Live TikTok Prima sudah pada komen, sudah pada milih, sudah pada ngetik ya. Ayo, ayo ada yang lainnya, ditunggu, ditunggu, pilih yang mana. Oke, langsung yuk ayo gabung di interaktifnya 0853-2189-9582. Halo, ngopi say. Oke, waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka dong.
0: Jumpa lagi. Jumpa Putri. Jumpa kembali.
1: Iya. Dede Putri Ayu yang paling ayu.
0: Iya. Yang paling ayu yang dewek.
1: Paling... Cantik. Cantik maritik. Ya ada panjangnya seruangan.
0: Iya, langkah tandingannya nang. Soalnya temennya soalnya temennya di ruang siaran ada si Ijo nang, cuma si Ijo ini nih. Iya, ini ada kaktus, boneka yang bentuknya seperti kaktus, bisa goyang, bisa juga menirukan suara kita. Iya. Temennya ini nanti
1: sekarang
0: Cantik-cantiknya keluar. Iya dong. Iya ya. Narasim.
1: Iya.
0: Tadi tuh ada namanya dari Sumur Wedi nanya. Iya. Nah, nanya nih, ini Radio Prima FM kah?
1: Oh, ya wong Sumur Wedi banyak banget ngerti. Paham.
0: Iya, Radio Prima.
1: Menang ya?
0: Jarene Radio Prima FM masih ya gitu.
1: Oh, jangan sembarangan, Mas. Ya.
0: Masih ada.
1: Iya.
0: Ini buktinya anak-anak Rastim ya, ning Bugis Sukatani Laban. Sing telepon-telepon.
1: Semuanya lah,
0: iya, daerah Sumur Wedi dari terus dari muda Mbak dengerin Radio Prima, sekarang mah udah emak-emak gitu.
1: Oh, itu apa namanya tuh?
0: Dari tahun 2000 tahun harapan. Arane siapa? Nanening akun TikTok Prima mak Linri ya. Tapi nama udaranya siapa kakak?
1: Siapa? Pernah di udara.
0: Arane siapa kakak? Siapa tahu ini ya. Narasim paham nih.
1: Paham. Kakak bong-bong radio pasti paham. Pasti kelingan.
0: Iya, pasti kelingan ya.
1: Iya.
0: Ya, coba nanti nunggu komentar selanjutnya ya.
1: Iya, namanya siapa nih?
0: Nama nama udaranya siapa, Kakak? Nah, gitu. Atau arane siapa ya?
1: Arane siapa? Arane udarae. Kenale
0: karo siapa? Kenale karo siapa bae ya.
1: Hari apa ini, Sabtu ya? Bener ya?
0: Iya bener, ini hari Sabtu akhir pekan loh.
1: Iya, hari Sabtu.
0: Iya.
1: Ada informasi di Sorte.
0: Di mana?
1: Wilayah Sukatani.
0: Wilayah Sukatani Laban, ada pengecoran dalan?
1: Pengecoran dalan, udah 2 hari.
0: Wisrong Dina?
1: Iya.
0: Daerah Bukit Sukatani Laban. Iya. Ana perbaikan dalan. Ya, wis rong dina.
1: Rong dina, wis kena dilewati ya.
0: Terus berapa lama tuh pengecorannya?
1: Ya, lawas.
0: Lawas.
1: Ya, lawas ngawi oleh semingguan.
0: Wis semingguan ya.
1: Tapi kena seperangkat, tinggalan
0: seperangkat. Tapi belum belum bisa dilewati nih.
1: Bisa melaku mah.
0: Melaku ya. Iya. aja sampai dalane esi nembe dicor urung ya. Urung garing ya. Masih teles. Iya, ada yang naik motor bannya jadinya itu tuh ngebekas ya dicor-coran tuh. Ya. Tetap sabar ya, Aa. Akang-akang.
1: Nah,
0: iya, betul.
1: Lagunya apa teh?
0: Lagunya pilihannya nih Narasim. Ya. Ya, dan juga yang ada nonton radio ya. Boleh komen juga di nomor telepon interaktifnya. Pilihan ya, pertama boleh. Yaitu Gadis Kalimantan, Gadis Manis Kalimantan. Ya. Terus yang kedua Negoro Angin.
1: Terus
0: dua pilihan, dua.
1: Negoro Angin lah.
0: Oke, okay, berarti sing nomor loro ya.
1: Supir ya.
0: Iya, supire.
1: Supire. Ibu Suki nae, Isma serak kena kinang je,
0: kapure,
1: rokone, kopi ne, mana nyupir,
0: kantin
1: ibu lagi repot. Oh ya, wes siap. Isma sajene penuh.
0: Oh iya, sajene penuh ya.
1: Sajene penuh, supir semangat. Orang kaya wong kanca.
0: Iya, jabure.
1: Bangeran tuh.
0: Kalau enggak kan jadi
1: ngantuk. Tukang jamu ya penting.
0: Nah.
1: Pilih Mama Din. Terus kanggo
0: sapaku.
1: Samina. Kenapa tangga Bunda Rita? Ibu Sukina ada bangsalan.
0: Ditunggu ah.
1: Bangsalan itu wong loro enggak dipilih. Papa Angga Bunda Rita. Kang Ibe Mama Caka. Ibu Tuti. Kang Gomi Mepi,
0: Mirat
1: Mina,
0: Sondol,
1: Kang Kang Aman, Kang Rian, Bunda Mary, Bapak Jali, Bunda Yuniasari, Mama Meni, Kang Timan, Kang Aman, Kang Rian,
0: Kang Aman,
1: Kang Salim, Kang Rosjaya, Kang Wakamblok, Wakali,
0: Asik,
1: Menyewa Walebe, Kecut. Terus
0: kanggo
1: Sondol.
0: Oke.
1: Pamekes dari Samaning. Kanggo Lili Kendong.
0: Oke.
1: Setia sing duwe gorengan oreng.
0: Asik.
1: Setia Lili Kendong.
0: Menak
1: Desi, menak Pina.
0: Oke.
1: Kanggo Palan Bokas Pelakatang. Nok Nok Aniri.
0: Nok
1: Nok Aniri.
0: Aniri.
1: Aniri.
0: Bongas tulang kacang.
1: Iya, buat monitor. Biasanya monitor okay. Kita ngeras
0: macam monitor. Iya. Wah.
1: Wow. Aniri. Pribasane.
0: Pribasane mengkenen.
1: Pribasane mengkenen ki. Ibu Sukina apa enggak? Pribasane. Kepulang tanah tumplek terasa.
0: Oke.
1: Kota Subang ngomongnya Sunda.
0: Cakep.
1: Ibu Sukina bakal ditembangin enggak? Ibu Sukina kalau tembangin apa enggak? Agar makan orang tidak.
0: Aduh.
1: Pengen mau main radio pengen pernah.
0: Asik.
1: Makasih teh. Tunggu connect siapa toh?
0: Kayu ditunggu connectnya siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Merdeka Nang Rastim. Ditunggu keneke ki supire wis siap. Supire jaburane akeh ya. Kopine ya wis diseruput kopine. Semangatnya ya lanjut ya. Ya. Oke, pilihannya nomor loro Negoro Angin. Ya. Oke, kita masih menunggu nih. Pokoknya 3 penelpon ya untuk memilih lagu yang akan diputar nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Asik. Teisa, gimana kabarnya Teisa?
2: Alhamdulillah sehat teh.
0: Alhamdulillah sehat. Mantap deh. Suaranya sudah cetar membahana pastinya ya.
2: Iya.
0: Siap berdendang kayaknya nanti jam 10 ya.
2: Pasti
0: dong. Iya. Bisa. Pokoknya berebutan itu asyik ya, seru ya.
2: Iya.
0: Itulah. Iya. Pas bareng Putri Ayu juga enggak kebagian juga ya.
2: Kebagian juga lagi.
0: Pokoknya tetap sehat, tetap semangat teh Isa. Oke, okay. Isa. Ini nih, ada pilihan lagunya apa? Ada Gadis Manis Kalimantan, ada Negoro Angin.
2: Negoro Angin aja.
0: Berarti bareng Narastim ya. Oke, oke. Sumber air di Cadas Ngampar gimana? Aman?
2: Aman.
0: Aman ya. Enggak ada krisis.
2: Enggak
0: ada kekeringan, krisis air untuk mandi,
2: iya.
0: Untuk cuci-cuci ya.
2: Soalnya di Cadas Ngampar masanya BSK. Jadi enggak pada nyolok-nyolok kayak gitu.
0: Enggak ya.
2: Punya sendiri.
0: Soalnya
2: tiap rumah ada.
0: Enggak ya, oke. Okay.
2: Malah sumur yang tadi ngatimba juga ditutup. Sekarang mama kesannya, Kak.
0: Iya, wah, wis langka sumur timba.
2: Langka.
0: Iya, ya padahal pengen nimba juga ya, adus gebyur.
2: Iya. Ya, nak. Juga sumur tadinya di luar. Sekarang mau ditarik ke dalam. Tadinya sumur timba, sekarang ditutup.
0: Ditutup ya, ganti, ganti mesin ya.
2: Salam-salamnya teh.
0: Kanggo sinten nggih?
2: Kanggo ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibuku sayang.
2: Kenapa, Bu? Enggak nyupir lagi, Bu.
0: Kayaknya mah lagi buntelin endok, lagi buntelin iya. Apa? Cabe, buntelin bawang abang, bawang putih.
2: Iya. Buntelin jahe.
0: Buntelin ya. Jahe, kunir. Apa asem
2: ya asem
0: lengkoa sereh wah pokoknya mah ya
2: banyak
0: biasanya busukin lagi repot gitu
2: iya. Buat bapakku sayang bapak Salim lagi ngapain pak sekolah enggak nih
0: libur apa masuk ya kalau hari Sabtu ya pak Salim ya ada citranya ya
2: iya. Buat Mr. Bono.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kang Sal, Kang Salim, Kang Ibeng.
0: Kang Salim, maning Kang Salim, Kang Salim, Kang Salim.
2: Kang Salim.
0: Kayak lagi nyawer ya Kang Salimnya ya.
2: Iya. Buat Nang Rastim. Buat Cak Pur.
0: Okay.
2: Buat Papa Angga sayang sama Bunda Ritanya semoga sehat ya. Iya. Buat Mama Ina, Papa Amin.
0: Oke.
2: Buat Mama Aha Ujan.
0: Oke.
2: Buat Mama Ratih, Mimi Epi. Buat Mama Titan, Ibu Tuti. Buat Teh Naninya juga dengan ayahnya. buat ayah pamungkas.
0: Okay.
2: Buat Mang Wanta, Mang.
0: Mm-hmm.
2: Buat Kang Agus Suryana.
0: Ah, mana nih Kang Agus? Adanya
2: Kang Agus Suryana saya.
0: Ada Mas Angga dari Perembun Kebumen.
2: Iya, buat Mas Angga juga salam kenal.
0: Anak-anak Den
2: buat
0: Bagus.
2: Buat Mamah Meni. Buat Bibi Rini, Bi.
0: Iya, mana nih Birini juga biasanya bisa good morning.
2: Ratminah, Mama Ratminah.
0: Ki.
2: Mama Saminahnya juga.
0: Asik.
2: Buat Kang Ege. Buat Kai Bintang ya ada kan?
0: Iya,
2: buat Bunda Yulia Sari. Buat Nok Bintang Nyonyo.
0: Asik.
2: Buat
0: siapa
2: ya?
0: Salam dari arek-arek Sidoarjo, Jerene.
2: Iya, salam kembali
0: Jawa Timur
2: buat
0: ini. Arek-arek Sidoarjo. Den Bagus dari Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Iya.
0: Arek sirup, arek-arek Sidoarjo ya.
2: Buat Ahmad Sekian juga ya. Buat Kang Rian.
0: Oke.
2: Buat KBNE Pate ah.
0: Oke.
2: Ya wis ngebleng.
0: Wis ngebleng.
2: Lagi belum masuk mah. Si Anu udah dicek ya. Kalau udah masuk ya ngebleng.
0: Wah, langsung hilang ya.
2: Iya, minta.
0: Nggih, matur suwun teh Isa ning cadas ngambar.
2: Iya, ucapan
0: deh.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke ya Taisa, nih kawasan Cadas Ngambar sampun hadir. Lagi di kawasan Balai Raja juga selamat pagi untuk di kawasan Balai Raja. Bapak kuwunya disapa Balai Raja ya Taisa. Bapak Anton Wijaya, kuwu Mekarjaya juga kuwu Gantar. Putrayu kemarin pas pulang dari Radio Prima sore-sore ya. Iya, siang. Terus pas sorenya lewat lagi depan kantor desa Gantar ya. Itu ada seperti mau ada pasar malam nih. Soalnya kan sedang panen raya ya. Biasanya naik hiburan rakyat apa nih kalau ada pasar malam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Ngopi-ngopi say. Ngopinya diseruput semangat lanjut.
0: Asik. Bener gak Ibu Sukina sedang buntelin?
3: Bener banget. Makanya jadi upah dia nyengir bayi mau ke bawah. Itu pinteran teman di gue anu, dia penerawangan. Yang kita tuh di terawang singkana kasih radio prima ke seru CCTV ya dipasang.
0: Iya CCTV ini.
3: Alhamdulillah Neng Putih sibuk banget. Nah, rara sim lagi ngotek.
0: Lagi buntelin endok.
3: Alhamdulillah. Ya Allah iya.
0: Iya berarti endok pira regane sekilo?
3: Sakit naik maning loh.
0: Naik maning itu kan.
3: Apa? Mau ditetapkan.
0: Jerene.
3: Satu dibeli. Akhirnya mah 27 lagi.
0: 27 lagi. Jerene mah arep ditetapkan selawe ewu ya. 24 ewu.
3: Iya, anak kepriben.
0: Bagaimana kepriben? Regane malah wis 7 likur.
3: Bagaimana kepriben kan kayak begitu.
0: Iya.
3: Belum turun. Udah naik lagi alah. Tadi gua lagi untuk mogok kalau ka bakal MBG orang masuk pan rada mogok. Jadi ini pasti kelagakan. Lakin maya wis segala-gala gawis entuk maning kedang MBG wong belanja mau cilik-cilik sih.
0: Iya.
3: Mahal Kak Kang Ibeng kacang panjang Kang Ibeng.
0: Waduh. Kang Ibeng berapa kacang panjang sekilo?
3: Yang ngomong-ngomong, yang putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kang Ibeng, panen raya kacang panjang dijual kemana ke Ibu Sukina?
3: Enggak. Kalau ke kita mah jangan coba. Soalnya lagi mahal mah.
0: Oh,
3: orang
0: gitu.
3: Tuh mundur yang putri untuk beli sayuran tuh.
0: Wah.
3: Ya iya. Kacang biasanya kan ya. 5.000 setengah kilo kita jual.
0: Iya.
3: Sekarang di sananya aja udah 8.000, 16.000 satu kilo.
0: Oh gitu.
3: Bagaimana? Iya. Oh. Bagaimana jualnya timun?
0: Timun, timun.
3: Ribu, ada yang 16.000.
0: Timun itu tuh lalapan.
3: Semua.
0: Waduh.
3: Cabai ya. 50.000. Kalau cabai yang merahnya 30. Tapi bawang mah agak murahan, bawang merah.
0: Bawang abang?
3: 30.
0: 30.000.
3: Bawang putih 35.
0: 35.
3: Iya, segala-gala mahal. Pas udah belanja, gasnya enggak ada.
0: Terus ke priwer masak ke.
3: Aduh, gimana pada olive bat kali itu udah habis pada belanjaan.
0: Nah, iya,
3: alhamdulillah.
0: Jarene mah arep ditetapin ya hargane ya.
3: Karena digolong semangat. Suka syukur cari rezeki ya. Inilah belum dipasok ayam.
0: Oh, betul. Mau cari aduh.
3: Aduh, salam-salam adodok dingin kita tuh laka uang lagi. Pegal banget.
0: Ya duduk dulu. Kalau sedang gak ada yang belanja, duduk.
3: Ya Allah, dari malam nih kita. Dari malam ya. Ngalor ngidul, ngetan, ngulon. Pokoknya mah orang kalau gak ada
0: terus,
3: barang
0: ya?
3: Kan capek belanjanya juga.
0: Gak ada
3: panjang. Lari ke sana, lari ke sini. Timun gak ada, lari ke sana, lari ke sini. Aduh, mbak mahal semua. Terong panjang aja 12.000.
0: Iya.
3: Gimana nih ya orang kecil.
0: Iya.
3: Domba ngambing kenang resiko ekonomi dapur. Perempuannya orang para ibu-ibu.
0: Nah, menteri dapurnya ini harus bisa ngatur-ngatur keuangannya ya.
3: Iya dong.
0: Mak nih.
3: Debi Kirana kah? Aja ngupai duit uang madun aja setitik.
0: Aja setitik.
3: Iyalah, aja setitik. Pengen uang madunnya cantik.
0: Ngatur dewek nih, arep ngatur dewek duitnya ya.
3: Ya Allah, iya gemuju banget.
0: Iya.
3: Mau ge. Bapak Salim, bagaimana ki? Jae abiati sebenarnya di mana mana ya dari kita. Bagaimana Bapak Salim hutang nggak bayar Bapak Salim? Turun uang brak. Alhamdulillah. Habis pada entek.
0: Bapak Salim udah sehat, Pak Salim.
3: Beli apa?
0: Ibu, ada yang beli lagi. Ibu Supina mau.
3: Iya. Enak banget teman kin dodok.
0: Iya, aduh.
3: Halo, salam.
0: Enggak usah apa.
3: Berantemen, enggak anak-anak bareng di situ. Aku nak kencur mah kayane. Semangat ya, esok aku juga nyupir
0: nak
3: rantin aku. Oke. Dari kakaknya aku sekarang bonok. Alam baik aku bonok. Orang lu mandinya suka esok.
0: Iya.
3: Orang nyupir.
0: Iya.
3: Ayo bonok. Nyupir ko, adine mas nyupir ko. Bakal ngenek bener mah aku mate esa sing ngenek.
0: Iya.
3: Esa semangat selalu ya.
0: Nggih.
3: Sama papanya Anda, sama Bunda Rita Gede. Moga sehat selalu, semangat, juga cepat kembali kayak semula.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Kon pada semangat ya Allah, jangan mengeluh, jangan lemah. Ayo semangat.
0: Oke.
3: Itu kan gelang yang putih. Iya nih, orang kan dengan kuning sebesar. Bisa loh, hari di semangat nama. Ya sampai ini sukina kita tendang, kita kenangkan karo wong itu kan agak berat kali ya kakinya ya. Ketampreng. Tapi bisa nih putri, semangat sih ya.
0: Semangat sih.
3: Semangat. Dan kita semangat nang. Oh maksudnya nom.
0: Iya, kudu semangat.
3: Terus juga jebung rewangi istri, melatakan belanja. Iya, baru usmana kita mah jantungnya pasang ring. Ya Allah, kita kukar, kita kukar.
0: Iya, tetap iya. Semangat sehat.
3: Semangat, ya, bener. Terus anak maning ya kita ndeleng ki. Arane bosa sok kerja, aku nggak dun. Mingkono ku sok kerja di kaya nema.
0: Kita
3: mau warakon ya. Kaya konon. Aduh, terus kita ya Allah agak lumayan. Muna mah digeret-geret, cicil sedikit mau diangkat yang putih. Asal mulai pinter ya nok, lagi semangat nok. Terus dari kita ya, kalau semangat ada lemah ya. dalam sambal asam, rasanya yang lagi laki, kalau kasih makan anaknya, jadi dia semangat dan nolok dari kita. Aku bagian, apa kata orang ya, ada sokat digugum, misalnya dari orang yang melakukan bagian ya. Ini alhamdulillah kan bakal dalam kita kak, ngambung, ngambung kita, ya Allah, ya Allah,
0: ya Allah, ya Allah, ya Allah.
3: Ada sokat teman, nolok pikir, ada sokat ngenat, dari si izin kalau batin aja ya, semangat.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Konon anak teluk kita ndelang. Bisa. Betul lah kalau nampak ketendang situ kena wong ketampleng situ di lorong. Warung ya Allah dari abu kita lanang ah. Maaf Bu, maaf. Eh, orang apa senang, orang apa? Bener semangat ya. Ayo tunggalin enggak cara bingit beranja. Aja menang sae. Jadi alhamdulillah nengan.
0: Okay.
3: Emang kudu semangat ya putri.
0: Nggih, semangat. Harus itu. Yuk semangatnya.
3: Semangat
0: buat, buat siapa semangatnya?
3: Sampai ngucur. Salam-salam.
0: Iya. Nah, iya. Aduh.
3: Kata-kata kayak gini. Bapak Angga mah halus. Suaranya bucukin sama kayak bilang Kang Ibeng kayak burung cicak ya.
0: Bagaimana?
3: Yang penting sehat ya Kang Ibeng. Angga. Ibu Runu, Bunda Mary, Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Pak Ujang, Mama Odang, ayo Mama Odang semangat Mama Odang. Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Mimi Epi, Mama Epi. Mama Epi kan kayak. Mama Merati. Mimi Epi, Mama Rasmina. Mama Rasmina. Angga bapak lebih malah ni buntel maning gini ya buntel kina buntel maning mau tak? Art buntel maning bucuk kina dia jadi kita orang kerja dia bucuk kita di tanggul ni kita orang.
0: Iya ibu.
3: Memukar jati anak maning. Ya kuen pada kenang angin duduk ya. Ya duduk angin duduk tungku asma kayaknya mas. Ya asma jadi dia asma. Emang asma kalau kau nggak kau banyak artis kayak kineki, yang butuh
0: sesak. Oh, oh, oh,
3: oh. Kau keburu kau digawani medical, medical apa pun kau nuku.
0: Iya iya ibu.
3: Kau Kang Ibeng. Wah eng wah. Terus lo nyerba tau kan nyarap durung lah. Nggak bunda Yunia Sari, nggak pintang unyu unyu. Oh, Bu Haji Supriyatin.
0: Aiki.
3: Bapak Salim, Ibu Billy, Mama Andin, Capur. Semangat Capur, aja nyerah bae, Capur mah bakal ku nyerah bae ya. Mang Wanta Mang.
0: Aiki.
3: Anak-anak belum nyupil Mang, esuk-esuk ku Mang.
0: Heeh.
3: Jadi busuk kira nyantai, kayaknya Mang bokek di nyantai. Angga. Mama Iit, Karbang Bumi Si Geding, Kampang Cawalan, Mau Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Uyut, Kang
0: Rojaya,
3: pokoknya mak,
0: anak-anak
3: maning, pokoknya semuanya
0: aja ya,
3: masih belum ke calling maaf aja, ucapannya lagi nyantai, ada maning baik, lagi nyantai, ucapannya, kopi pahit di atas meja.
0: Cakap.
3: Pamit aja nak belanja maning.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka yang putri yang sehat selalu.
0: Aduh, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Sukina. Aduh, mumpung lagi senggang jarene mah ya. Pengen salam-salam. Aduh, sampai lali tuh. Tadi Putri Ayu mau nanya apa tuh pilihan lagunya. Oh ya. Tapi gak sempet ya Ibu Sukinanya. Pokoknya seperti apa ya. Kereta cepat nih. Oke, selamat isuk-isuk. Nah, jarennya anak sing selamat isuk-isuk nih pagi hari ini ya. Oke, selamat isuk-isuk juga. Ada di mana nih? Denpasar Moon. Oh, ada di Bali, Kak Momon. Selamat pagi yang ada di Bali sana juga menyapa ya. Oke, dan juga ada dari Majalengka. Selamat pagi Mbak Putri, salam dari Wong Majalengka. Buat Mbaknya yang lagi tugas ya, sehat selalu ya Mbak ya. Oke, matur suwun Majalengka. Sana ada Aki kan ya. Ada Kak Eka juga, Kak Eka. Ada juga dari Majalengka ya Kak Ika ya. Oke, Kak Ika sehat Sabtu ini. Bibi L, selamat isuk-isuk Bibi L, di mana Bibi? Bibi L, selamat isuk-isuk. Sedulur Singa Depok juga, sedulur Singa Dangdut ya. Wah, jadwalnya nih ngendi dina Sabtu kian. Ana jadwal depokannya dangdutannya enggak nih hari ini ya. Dan juga tadi Putri juga lihat nih para petani ya. Para petani yang udah siap panen. Itu ada yang bawa gerabagan, mesin gerabagan. Pagi-pagi ditarik ya di belakang motor. Dia membawa mesin gerabagan untuk gerabak padi di sawah yang siap panen. Mudah-mudahan nih para petani, selamat pagi para petani. Mudah-mudahan hasil panennya sesuai dengan harapan dan sesuai juga dengan biaya-biaya operasional yang memang sudah dikeluarkan. Selamat pagi juga untuk para petani-petani milenial ya. Petani-petani muda, para petani-petani muda yang ada di Makhat Azzaitun. Selamat pagi untuk para pelajar ekstrakurikuler pertanian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat untuk menjadikan Indonesia ini ya menjadi ketahanan pangan dari tangan-tangan petani-petani muda nih. Oke, selamat pagi untuk para nelayan juga. Para nelayan, apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan hasil tangkapan ikannya juga sesuai dengan harapannya. Dan untuk yang para pelajar di Makhat Azzaitun, untuk yang perkapalan juga, ekstrakurikuler perkapalan, selamat pagi. Ini ada Kak Andi Supriyadi ya di Tangerang Selatan ya. Assalamualaikum Merdeka. Nih putranya tuh, putra apa putrinya nih, yang kelas 10 di ekstrakurikuler perkapalan di Makhat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Putra, oke, putranya yang kelas 10 ya. Oke, selamat pagi. Dan menjadi kebanggaan nih bagi keluarga. Dan sudah sekolah di Makhat Azzaitun, sudah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah. Sampai sekarang udah kelas 10 untuk ambil perkapalan. Oke, tadi karena pilihannya ada Negoro Angin dari Deni Caknan dan ada Gadis Manis Kalimantan dari miliknya Sahriadi. Ternyata dari live TikTok ya, milihnya Gadis Manis Kalimantan. Ada beberapa suara dan yang telepon interaktif Negoro Angin ini, jadi seimbang nih. Skornya seimbang ya. Jadi kita putarkan dulu yang Gadis Manis Kalimantan. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang, selain yang satu itu, pakai skincare. Ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya. Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel, ya kan, sisir yang kecil modelnya ini. Gitu dulu.
1: Sisir JLT 5 jari sih.

0: Aduh, yang senyum-senyum dari jauh kelihatan nih dari sini. Ikan dalam kolam miliknya Vitalvia di request spesial oleh Kang Agus Suryana di Samarinda sana sudah menyapa di pagi hari ini. Ya, requestnya ikan dalam kolam sudah diputarkan ya. Oke, yang dagang-dagang iwak, sing dagang-dagang ikan nih, mudah-mudahan dagangannya juga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis uang pun kumpul. Dan juga terima kasih sudah kirim-kirim hadiahnya pagi hari ini ya Kang Agus Suryana di Samarinda. Wow, kirim apa aja nih, banyak banget. Terima kasih, sehat panjang umur dan juga lancar usahanya, lancar kerjanya juga. Ah, sedang panen. Waduh, mau panen jengkol nih. Di kebun ada 8 pohon, cuma yang berbuah ada 6 pohon aja nih. Panen jengkol. Di sini jengkol di Samarinda harganya 20.000. Regane 20.000, harganya 20.000. Bagaimana harga jengkol di kawasan yang lain nih? Jengkol di Horglis, di Harkolot, Mama Indah berapa nih? Biasanya Mama Indah beli juga jengkol karena suka makan jengkol ya. Jengkol pete, itu favorit Putri Ayu juga. Buat dicocol ke sambal, mantap tuh jengkol dan pete ya. Iya. Soalnya sedang makan nih sayur asem, sambal terasi, pete, sederhana namun bikin nikmat. Aduh, iya Kang Agus ya, jadi ngiler nih. Yang lainnya, masak apa nih hari ini? Sayur asem juga kah? Sambal pete kah? Jengkol? Atau masak yang lain? Atau sudah belanja sop? Oh, waktu kemarin Putri Aji sih beli ayam, terus beli sop-sopan. Jadi di sop ayam ya. Terus bikin itu juga apa? Bukan opor ayam ya, pedesan ayam juga. Wah. Aduh. Ada 8 pohon tapi yang berbuah 6 pohon. 2 pohonnya lagi rencananya mau ditebang ya Kang Agus, karena yang 2 pohon ini ada penyakitnya yaitu benalu. Iya betul, biasanya benalu ya yang hidup atau numpang hidup nih di pohon jengkolnya. Iya, okay. Ada yang request lagu Kereta Malam dan pilihan lagunya di sesi jam yang kedua ini, ayo teleponnya boleh 0853 2189 9582. Ada pilihan lagu Kereta Malam ya, dan juga ada pilihan lagu Terbanglah Bersamaku. Tuh pilihan lagunya, nomor 1 Kereta Malam, nomor 2 Terbanglah Bersamaku. Boleh di 0853 2189 9582, atau komen-komen di live TikTok kita ya, di Prima 958 FM Indramayu. Kita di pagi Putri pas melewati pom bensin Kiara Kurung ya. Wah, Putri Ayu tuh nengok sebentar. Dah, hanya sebentar aja. Ada antrian ya, antrian panjang mengular ya, apa mengkabel nih, soalnya panjang banget ya. Seperti panjangnya kabel-kabel di pinggir-pinggir jalan yang semrawut. Aduh, pengennya pagi-pagi melihat pemandangan yang indah, tapi ngelihat kabel-kabelnya kok pada pating semrawut. Tahu gak sih bahasa pating semrawut? Pasti Mas Angga tahu nih kalau Kebumen ya. Iya, bikin apa, pikiran juga jadi ruwet juga kalau lihat kabel-kabel yang semrawut di jalan ya. Bahkan ada yang ini ranting atau dahan pohon itu sampai nyangkut juga di kabel-kabel. Waduh. Ya, antrian tampak di bagian tadi di pom bensin Kiara Kurung, di bagian BBM yang subsidi. BBM subsidi. Nah, Pertalet ya. Panjang banget pagi-pagi. Karena terkadang enggak ada sih, kemarin pulang Putri dari Prima juga enggak ada tuh ada tulisannya sedang dalam pengiriman ya, BBM kosong sampai ada rantainya tuh. dirantai ya untuk jalur pengisian BBM-nya karena kosong. Nah, ada info nih di pagi hari ini ya. Sejumlah SPBU ini mulai membatasi pengisian BBM untuk motor tandem. Dan kebijakan ini diterapkan guna mencegah dugaan penyalahgunaan BBM. Nah, ini ada di pengendara motor ya yang mengisi BBM di salah satu SPBU di Bekasi. Kemarin Kamis ya, di 16 Juli 2026, sejumlah SPBU mulai memasang pemberitahuan yang melarang pengisian BBM menggunakan sepeda motor tandem dan motor bertangki modifikasi hingga jerigen. Nah, kebijakan ini diterapkan sebagai langkah mencegah dugaan penyalahgunaan BBM. Dan langkah tersebut ditujukan untuk mengantisipasi praktek pembelian BBM secara berulang yang diduga dilakukan untuk dijual kembali secara eceran. Dan pengelola SPBU juga berupaya untuk menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran, jangan sampai ada indikasi-indikasi pelanggaran. Oke, bagaimana nih pantauan di SPBU yang lainnya di kawasan Rekan Prima Wong Reang? Oke ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, waalaikumsalam. Merdeka ngopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Ya, ini dengan
1: Pak Endi, Mbak Putri.
0: Pak Endi, halo. Akhirnya ya kita bisa ngobrol lewat telepon juga nih Pak Endi. Iya Pak Endi, di Tangerang Selatan ya.
1: Iya, Tangerang Selatan betul.
0: Tangerang Selatan. Tepatnya di mana?
1: Di Cirende.
0: Kota Timur. Cirende. Aduh, gimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kapan nih ke Indramayu, Pak Andi?
1: Ada kunjungan rencana nanti. Di awal bulan.
0: Di awal bulan ya, enggak di tanggal 30 Juli.
1: Nah, itu pas banget tuh saya ulang tahun. Nah,
0: iya. Tahu enggak Pak Endi ulang tahun yang keberapa ya yang amat berhormat saya Azaitun?
1: Nah, itu 81 atau 82 tuh.
0: Tuh. Aduh, yang ke 80 ya.
1: 80 ya.
0: Iya. Oke, nanti mampir ya ke Radio Prima ya Pak Endi ya.
1: Ya, bisa mampir. Gak jauhin dari situ ya Mbak ya.
0: Enggak sejauh mau ke Taiwan ya. Soalnya ini tadi ada yang dari Taiwan juga ya, ada Malaysia juga ya. Enggak kok, kalau Radio Prima mah deket dengan Gantarnya ya.
1: Oh, deket itu ya, di Hargelis juga ya, enggak ya?
0: Kenapa?
1: Di Hargelis deket
0: ya. Tepatnya di Haurkolot. Di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Orgelis. Pokoknya mah gampang nyarinya di pinggir jalan. Iya.
1: Kalau bisa mampir ke sana ke Radio Prima.
0: Terus kalau di SPB, di SPBU Cirende atau SPBU di sana gimana? Ada antrian sejumlah BBM?
1: Ya, antri.
0: Khususnya yang subsidi ya.
1: Iya betul.
0: Tapi ada yang terlihat pakai jerigen nggak sih kalau di sana?
1: Enggak, udah enggak kayaknya.
0: Enggak ya. Iya. Karena khawatirnya nih ya ditemukan adanya pelanggaran nih, indikasi kalau yang bawa-bawa jerigen gitu.
1: Iya, betul. Kita nggak diperbolehkan. Mungkin dia bisa pakai itu loh, bu. Biasanya pakai motor gede itu, tahu udah bisa. Boleh
0: iya,
1: pakai.
0: Iya tuh. Karena ini pantauan juga di SPBU di Jakarta dan Bekasi, aturan ini belum diterapkan secara merata ya. Masih banyak SPBU yang melayani pengisian BBM motor sejenis Thunder. Begitu. Eki, Pak.
1: Bisa 50 meter apa 20 ya?
0: Banyak. Iya. Begitu. Oke. Mudah-mudahan nih ada dari pengelola SPBU ya, ada kebijakan-kebijakan juga inisiatif.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Pak Andy, putra iya, putranya di Mahta Zaitun ya.
1: Iya, betul dari kelas 1 MI, papanya dari SMP dia. 6 tahun gitu.
0: Iya. Iya, iya, iya. Dan sekarang kelas 10 nih di perkapalan.
1: Iya, betul. Tingginya udah lumayan ya, lebih dari dia ya, makanya.
0: Iya, pastinya ya. Pasti tingginya lebih melebihi orang tuanya nih, putranya.
1: Iya.
0: Karena kan olahraganya apa tuh? Olahraganya di Mahta Zaitun. Oh, ikutan sepak bola.
1: Iya,
0: iya. Kemarin ikut tanding enggak? Ikut ke Student United.
1: Nah, kayaknya lagi liburan deh waktu itu ya. Sudah kayaknya sekarang di perkapalan agak pelatihan agak berkurang ya dia.
0: Oh,
1: sibuk apa ya katanya?
0: Sibuk ini
1: praktek ya?
0: Praktek, jadi ke OR-nya dikurangin ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Iya. Terus gimana dari putranya, siapa namanya?
1: Muhammad Azim Kausar Gumilang.
0: Muhammad Azim, ada ini nggak pernah cerita gimana di perkapalannya ke Pak Endinya?
1: Karena baru masuk ya.
0: Baru sih ya.
1: Sih, bilang udah giat, karena ada giatan aja sih yang lebih apa istilahnya gitu.
0: Gitu.
1: Berkurang kan.
0: Terus Pak Andi pernah bertanya enggak ke Kak Muhammad Azam ini, kenapa masuk perkapalan gitu?
1: Nah, itu dia, saya bilang ya udah ada suasana baru dia perkapalan, pengen malah sekurang Surabaya kuliahnya, Surabaya lah nggak tahu.
0: Gitu. Oke. Ada salam buat teman-temannya Pak Andi, boleh?
1: Ya, boleh lah buat Pak Arifin ya, Pak Arifin.
0: Pak Arifin. Di mana tuh?
1: Dia tugasnya Saik ya di
0: Saik. Di Saik di Mahta Zaitun.
1: Iya betul. Ya baru lah.
0: Pasti ya, jalan-jalan terus ya kalau Saik ya.
1: Iya betul. Ya, kalau suruh saya ke situ suruh mampir mulu ke kantornya.
0: Oh gitu. Aduh, asik. Langsung diseguhin kopi. Kopinya kopi apa biasanya nih? Kopi hitamnya?
1: KBM biasa apa?
0: Kebalik. KMD.
1: KMD apa KMD?
0: Iya. Kok kopi masih kodeles ya?
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Ini gak kan di perkapalan itu satu ada kontrol dekonya.
0: Iya, nih Putri mengenakan kaos topi ya, ada di Kodeko Kopi KMD. Betul.
1: Apa gula tapi?
0: Tanpa gula dong, kopi pahit. Kopi pahit tak pakai gula. Asik, soalnya udah manis yang minumnya.
1: Apalagi dekat bumi gitu, bumi gitu.
0: Iya, iya. Oke. Mau lanjut? Siapa lagi temennya?
1: Oh ya, buat teman-teman di Bench Radio juga masih pada aktif di Bench Radio dengan 162 FM. Iya, ada Pak Oni, ada Pak Bunyamin, apa anak Pak Beno, Pak Pak Ben, gitu. Pak Bos, ada Oni Jo, ada Ben Sato, ada Poimas, Poinong, Poimas sudah almarhum, Poini, Poiing, Poinong. Ada Bang Indra itu banyak seluruh penyiar Bench Radio juga kompak selalu. Karena saya aktif juga di Bench Radio.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Makanya sukses selalu lah Radio Bench dan Radio Prima juga.
0: Oke. Radio Bench.
1: Ada lagi Pak buat itu Mbak Putri buat buat karyawan siapa? UMJ juga para dosennya.
0: Dosennya UM. Oke.
1: Karyawan, planning atau staffnya semuanya sehat lah juga. Juga khusus yang untuk di Mahat juga ini luar biasa. Biar panen apa durian.
0: Iya.
1: Nanam durian
0: ya, durian kadu hideung nanti panen sendiri, makan di bawah pohon ya.
1: Iya. Mungkin itu aja ya Mbak Putri. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Prima juga sehat lah.
0: Apa nih ucapannya untuk Radio Prima, apa nih Dok harapannya?
1: Harapannya kedepannya ya sukses.
0: Amin.
1: Terus.
0: Amin.
1: Nah, alhamdulillah juga bisa kadang bisa dengar-dengarin apa dari Mahat. Atau berita-beritanya.
0: Iya.
1: Sama Mbak siapa tuh Pak Andre ya? Siapa penyiar itu ada cowok?
0: Oh, ada Bang Andre, ada Bang Arya.
1: Iya, Bang Andre. Betul. Salam juga. Ya Allah kalau mampir ke Mahat nanti saya mampir ke Prima.
0: Asik.
1: Mungkin di Alisa dulu kali ya.
0: Iya. Iya, siap. Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama.
1: Lagunya yang lupa tuh Kereta Malam.
0: Kereta Malam, betul ya.
1: Itu pas lagi istri lagi lomba hari ini, lomba ibu-ibu kakak di lansia.
0: Ibu-ibu PKK lomba. Lomba senam. Judulnya Kereta Malam.
1: Wow. Malam, dua hari udah latihan.
0: Latihan.
1: sekarang lombanya nih hari ini hari Sabtu.
0: Gitu. Ibu-ibu PKK ya.
1: Ya, itu warga lah, warga saya. Sebelum saya jadi ketua RT Bu.
0: Aduh, ketua RT nih Pak Andi ya. Selamat pagi Pak RT. RT berapa nih?
1: RT 5 RW 2.
0: RT 5 RW 2. Judul lagu. Oke, terima kasih.
1: Mbak Putri, Ibu
0: iya,
1: Putri, ya,
0: iya,
1: makasih.
0: Siap, sama-sama. Oke, siap ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Ya, oke, Bos Sukari juga. Selamat pagi Bos Sukari. Assalamualaikum. Siang Mbak Putri, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando, daerah Malingping juga. Apa kabarnya Bos Sukari? Ya, kirim salamnya buat Bos Bapak Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna juga. Mbak Putri sehat selalu dan beri umur panjang deh sekeluarga ya. Oke, terima kasih Bos Sukari. Halo Mama Aldin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Thank you Mama. Sehat Mama Aldin.
2: Alhamdulillah Mama Putri sehat.
0: Terima kasih kemarin sudah hadir senam sehat bersama juga ya di Radio Prima ya.
2: Iya,
0: ada
2: kemarin
0: ada datang. Ibu Billy, ada Teh Soleha, ada Mama Dora,
2: Mimi
0: Ratmina, Ibu Tuti, siapa lagi tuh di videonya? Di absen satu-satu, Putri Ayu liatin videonya. Iya, tadi ada dari Pak Endi, putranya tuh masuk di ekstrakurikuler perkapalan di Mata Zaitun.
2: Oh, kelas berapa, Putri?
0: Kelas 10 baru.
2: Oh,
0: iya. Iya.
2: Oh, baru masuk berarti ya?
0: Iya, di perkapalan, tapi udah sekolah di Mata Zaitun udah dari kelas sejak madrasah ibtidaiyah. Iya.
2: Oh, dari ME.
0: Iya. Sudah kecil-kecil nyantri gitu ya, jauh dari orang tua.
2: Bisa orang tua berani memutri.
0: Keren ya.
2: Iya.
0: Coba.
2: Anaknya berani.
0: Iya, Putri Ayu aja ingat diri sendiri, waktu SD itu aja masih di ini ya, dibantuin ininya, apa siapin ini itu, dibangunin. Terus deket dengan orang tua ya. Jadi jauh dari orang tua, menempuh pendidikan berasrama yang ada di Mata Zaitun. Keren ya.
2: Keren, Mbak Putri. Untuk menuntut ilmu.
0: Nah, itu dia, untuk mencetak generasi emas 2045 nih. Sistem berasrama kan juga bagus ya, Mama Aldin ya.
2: Ya, bagus. Anak mah MTS masuk situnya.
0: Iya. Oh iya. Pas
2: tiga-tiganya MTS semua, Mbak Putri. MI-nya di luar.
0: Iya. Oh iya ya. Jadi pas MI-nya masih dekat dengan orang tua ya.
2: Iya.
0: Oke. Waduh, gimana, bangga rasanya gimana nih tiga-tiganya bersekolah di Mata Zaitun nih, Mama Aldin?
2: Nggak nyangka, Mbak Putri. Nggak kepikiran dari dulu,
0: Mbak. Iya, seperti mimpi gitu ya.
2: Iya.
0: Aduh, seperti mimpi bisa nih tiga-tiganya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Setahun lagi nih yang kontot.
0: Iya, sekarang kelas 12. Kelas 12 ya?
2: Kelas 12,
0: yang Aldin ya?
2: Iya.
0: Oh, iya. Pertanian?
2: Pertanian.
0: Iya. Berarti pernah bawa padi Jepangnya nih ke rumah ya?
2: Pernah.
0: Koshihikari.
2: Pernah ngerasain
0: padi mahal, padi Jepang Koshihikari yang ditanam di lahan Mahat Azaitun. Wah, mantep nih. Oke, Mama Aldin.
2: Ada lagu apa, Mbak Putri?
0: Ini mau dukung Kereta Malam. Kereta Malam atau yang dari Mala Agata, Terbanglah Bersamaku.
2: Oh, Kereta Malam aja lah, Mbak Putri.
0: Na na na na na, aku ingin. Terakhir naik kereta, Kak, kemana, Mama Aldin?
2: Ke Pemalang.
0: Pemalang, tapi nggak malam-malam ya keretanya?
2: Nggak, siang.
0: Siang-siang ya. Tapi nggak ada judul lagu Kereta Siang gitu ya. Cuki-cuki-cuki-cuki-cuk.
2: Tapi jegi-jegnya mah ngikut, Mbak Putri.
0: Iya, jegi-jegnya ngikut. Siapa tahu kalau kereta siang jegi-jegnya beda ya. Lebih kenceng gitu. Aduh. Oke. Gimana, Mbak Maldin, merasakan juga kenaikan harga telur, kenaikan harga ayam, kenaikan harga yang lain selepas MBG sudah berjalan?
2: Ya, MBG jalan lagi, jadi apa-apa naik lagi ya, Mbak Putri.
0: Betul. Dirasakan ini, terutama menteri-menteri keuangan rumah tangga nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Ditunggu kereta malamnya, Mbak Maldin. Boleh buat siapa?
2: Kereta malamnya buat yang baru turun. Siapa tadi, Mbak Putri?
0: Pak Endi.
2: Oh iya, Pak Lundi,
0: Pak Endi, Pak RT juga. Pak
2: iya. Oh iya, itu sama Pak RT. Sama Bu RT-nya.
0: Iya, Bu RT-nya mau senam, lomba senam. Iya, lomba senam katanya.
2: Datang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya. Okay. Mama Indah, Mama Fauzan. Mama Titan, Mbak Bintang Unyu-Unyu, Aiki. Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Aam, Papa Salim, Ibu Sukina, Mama Billy, Aiki. Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Ikinya, Mr. Bono, Capul, Papa Salim, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Bapak Lebe, terus Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Jari, Mimi Evi, Bunda Yunia Sari, Abang Hati Kutil, Kang Asep Rolan, Mimi Haja Supriyatin, Mama Rati, Bunda Rita sama Papa Angganya, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mama Pebi, Kang Rojaya, Mama Bapak Pamungkas, Kang Sondol, Mama Papa Yuni, Bunda Rini, terus Kang Eges, Mimi Samina, Pancawala, Kang Suryanto, Kang Kupar Kofu, Mimin Meni, Mama Meni.
0: Ah, Mama Meni ya, Sumedang ya.
2: Maaf, terus Nani sama Kang Puaninya.
0: Siap.
2: Terus Mama Iit, Teh Upet, terus Wak Ganden, papanya siapa ya? Mama Papa Cika.
0: Papanya siapa ya? Papanya anak-anak.
2: Untuk semuanya aja.
0: Oke, semuanya ya Mama Aldin ya.
2: Semoga Putri semoga bersama keluarga selalu sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Mama Aldin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mama Aldin yang sehat dan bahagia selalu tersenyum di setiap hari-harinya. Ya oke. Pagi hari ini Putri Ayu gak banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Ya hanya menyapa good morning, how are you today. Biasanya Birini juga menyapa nih kalau di TikTok menggunakan bahasa Inggris. Rekan Prima atau Moria menguasai berapa bahasa nih ya. Di Mata Zaitun ya, Mata Zaitun ini mendunia ya dengan ekosistem pendidikan yang internasional. Pada saat ada pelatihan English Learning Revolution ya, selama pelatihan dari Presiden Direktur John Anderson Training and Consultant Mr. Edi Sudarmaji. Ini mengaku terkesan ya dengan pendidikan yang ada di Mahata Zaitun setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari. Dan dalam wawancaranya dengan Lok News TV menyebut bahwa Zaitun ini sebagai surga. Azetun sebagai surga karena memadukan lingkungan yang indah, sumber daya manusianya juga berkualitas, serta kepemimpinan yang visioner. Dan ini kesan yang sangat mendalam selama memberikan pelatihan English Learning Revolution. Dan dalam kesempatan tersebut ya, Mr. Eddy juga memperkenalkan bagaimana metode pembelajaran bahasa Inggris yang dikembangkan, yaitu adanya dual dimension approach dan membantu peserta untuk memahami bagaimana grammar tensi ya, melalui konsep waktu dan proses, bukan sekedar menghafal rumus-rumusnya. Dan mendorong untuk Mahata Zaitun ini membangun English community yang didukung kepemimpinan sistem dan juga budaya bahasa Inggris secara konsisten. Dan mata zaitun ini memiliki potensi ya yang sangat besar menjadi pusat pengembangan bahasa Inggris yang bertaraf internasional yang mampu melahirkan generasi Indonesia berdaya saing global. Ya, oke, selengkapnya bisa rekan Prima baca-baca nih di alertnews.co.id. Rekan Prima semuanya, ngopi say, kopinya di seribu semangatnya lanjut, harus sehat bahagia seperti Mama Aldin ya. Bapak Salim gimana Bapak? Hari ini sudah sehat belum Bapak Salim? Kemarin terdengarnya kurang fit ya. Mudah-mudahan hari ini sehat. Nah, kalau rekan Prima semuanya mau reyang, pastinya jangan bingung-bingung lagi hari ini ya. Pak Salim aja enggak bingung tuh ya. Pak Salim enggak bingung karena ada apa? Ada ultra flu blister. Ini flu, pilek, demam, sakit kepala, enggak usah bingung lagi. Memang mengganggu banget ya. Hilangkan aja flu-flu tersebut ya dengan minum ultra flu dengan tablet ya obat flu yang komposisinya sangat lengkap. Sakit kepala, demam, pegal-pegal, minum ultra flu pasti cepat hilang. Minum ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan ultra flu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Akhirnya kereta malam terakhir Mama Aldin naik kereta siang-siang. Ya, rekan Prima mau reang kapan nih naik keretanya ya?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Nih Mas, nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jajal kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana.

Aiki, oke. Iya, aduh. Udah jam 9.55 menit nih untuk saat ini ya. Udah terbang bersama dari Malagata. Udah ada Cinderella pun tiba. Ini Bang Andre tiba ya.

Bukan Cinderella tapi Bang Andre pun tiba. Karena nanti setelah ini, setelah ngopi saya ada berdendang karaoke di udara di Gebo You bareng Bang Andre dari pukul 10 sampai 12 siang. Lanjut fans Dura, fans ketemu di udara, lagu-lagu Tarling Pantura, Cindramayu Cirebonan, nah Tarling Lawas maupun Tarling Anyar. Bisa nih wong rea rekan prima sekabiannya gabung-gabung di fans Dura jam 12 sampai 14 siang. Lanjut pukul 14 ada Sepanjang Jalan Kenangan Kita Selalu Bergandeng Tangan. Asik ya, ada SJK. Nanti ada Bang Arya di SJK sampai pukul 14 sampai berapa? 3 jam ya. Berarti 17 sore. Aduh, pokoknya mah ya lengkap deh paket komplit yang ada di Radio Prima 95.8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada lagu dangdut, ada pop ya, ada tarlingnya juga, panturanya, ada lagu pop baru, pop mancanegara juga ada, yang rock juga, waduh, di Prima Rock Session ya, PRS bareng AB juga, waduh. Berarti semalam ya, semalam ada, terus nanti malam juga ada AB ya di Prima Rock Session. Wih, ngerok ya. Oke, itu serangkaian acara nih ya. Ada MP3 juga. Soalnya tadi ada yang nanya Adisti siarannya itu ya malam ya. Oh iya, di MP3 musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi dari pukul 17 sampai 21 malam. Ayo dicatat jadwal-jadwalnya ya. Oke, Putri Ayu nih pamit di ngopi say pagi hari ini. Dan ada Bang Andre yang akan menduduki kursi panas ini ya. Karena lumayan 3 jam Putri Ayu duduk di sini, jadi panas kursinya, Bang. Oke, salam sehat, salam bahagia semua untuk rekan Prima dimanapun berada yang monitor selalu. Terima kasih atas kebersamaannya. Ayo kita goyang dayung bareng-bareng ya. Kalau goyangnya dayungnya bareng-bareng, pasti nyampainya juga akan selamat ya. Karena kan ada kerjasama yang baik begitu. Iya, judul lagunya Goyang Dayung dari Lucky Savana untuk lagu penutup di pagi harinya di Ngopi Say. Yang baru hadir juga thank you banget, terima kasih. Putri Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, happy weekend.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdengar ke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri masih ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak dari studio. Dan untuk menemani rekan Prima 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima yang mau gabung ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima Bang Andri mengajak rekan Prima semua, baik yang ada di live TikTok, yang ada di channel di 95,8 Prima FM, tentunya di kesempatan pagi hari ini, yang ingin gabung untuk karaoke, ditunggu ya nanti di 085321899582 di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita ya rekan Prima, untuk membuka kesempatan atau membuka atau mengawali perjumpaan di karaoke udara di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita. Dan kita dengarkan bersama-sama ya. Dan setelah itu nanti Bang Andri akan mengajak rekan Prima untuk bergabung di 95,8 Prima FM di Berdendang Karaoke Udara di 085321899582. Oke, kita dengarkan lagu yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Yuk, DJ Boy.

0: Oke, dengan prima lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini yang sudah didendangkan ya oleh Bang Andre. Dan mulai dibuka ya di 0853-2189-9582. Dan barangkali rekan prima yang di live TikTok ya, yang mau gabung untuk karaoke, bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, mulai dibuka ya. Ada siapa nih? Anika baru saja mendapatkan rencana. Oke, Anika. Selamat pagi. Karaoke Ibu Sukinah mantau di TikTok aja. Oke. Oke, mulai dibuka ya di 0853-2189-9582 sebagai penelpon pertama ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah gabung. Ya, dibuka dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. DJ Boy.
0: Hey, iya.
1: Durung. Durung
0: tua tabuan ya. Oh, Edy. Ya, karo batur mah ya wis bisa lah. Ya, iya. Karo batur sing kana ya batur kabeh berarti nih kan ya. Oke. Ibu Sukina ta.
1: TikTok-tikokan.
0: Nah, kono. Idi katanya teh layung ta. Supire nang ras tim kono jare. Telayung, iya. Duluan telayung mah. Iya.
1: Kurung suaranya kayak
0: iya. Masih imut-imut beli gitu.
1: Masih imut-imut
0: beli teh air. Tobat. Wis
1: pirang windu
0: zamane. Kapan kono bisa ketemu maning ya?
1: Kapan kono teh? Kiki
0: gatel, tapi minggu mana? Jadi kok lamun nang rasim sunatan pan hadir.
1: Agak aku nak ajang lain. Aku perlu kaki kamu kan?
0: Aduh, tobat. Ayo, mangga.
1: Ajang lah dari TikTok pingin kan?
0: Oh, aja. Sing anda bayar.
1: Kangen kartu selayung, jadi dibilang kangen
0: kan? Kangen ya, aduh.
1: Kartu selayung.
0: Duh ke prepen gitu ya. Duh ke prepen ya. Ora bisa ya. Ngilangaken gitu ya.
1: Iya, kartu selayung. Akhirnya coba kan ya. Kangen. Nyaran cemedang.
0: Tapi ora apa-apa versi kebayang. Versi sandiwaraan Ben Anu ya.
1: Iya. Khusus
0: kau
1: teh layung
0: lagu ne spesial spesial ya sekian cari teh layung sekian cari ne wes amit amit durung oh wes ora imut imut maning jare
1: amit
0: amit ikut teh layung kan. Mama Titan di Gameboy, Mama Titan.
1: Mama Titan,
0: tahu Sumedang. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yo.
1: Mama Titan.

0: Aduh, sing nyawer si ake kuno wis praget lagune ka. Aduh. Iya. Aduh. Ika seko sing klambi abang kok nyawer ka. Heeh, ditampani ka. Oh, nemi ayam kuno ya.
1: Alami
0: nepi nina. Heeh. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nang Rastim ya, di kesempatan pagi hari ini sudah mengawali perjumpaan kita di Berdendang Karo Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yang ada di live TikTok ya, barangkali yang mau gabung untuk berkaraoke bisa gunakan ya di nomor di atas di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Sebentar ya.

0: Halo, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sabar nunggu ya. Ada tamu.
1: Iya.
0: Saudaranya Abang Megi Z. Oke, Teh Isa, apa kabar? Aduh.
1: Alhamdulillah, sehat,
0: alafiat. Oh, dari kemarin gak masuk-masuk ya, Teh Isa ya. Aduh.
1: Iya.
0: Harus sabar ya, Teh Isa ya.
1: Iya. Gak apa-apa.
0: Oke, Teh Isa.
1: Rebut-rebutan mah.
0: Iya, kemarin itu sampai berapa orang itu?
1: Bunda Yunia Sari mah seru.
0: Sampai banyak banget, sampai nolak-nolak kemarin itu. Wah, iya. Waktunya habis, tapi masih aja ya ada yang telepon ya. Oke, Teh Isa, langsung aja mau nyanyi lagu apa, Teh Isa?
1: Mau Sundaan kan, Kabung Bulengan aja.
0: Kabung Bulengan, oke. Iya. Kabung, kalau Kabung Bulengan saya nggak bisa, Kiboy, nggak bisa begitu ya.
1: Ngantuk, oleh papa.
0: Oke, Kabung Bulengan ya. Sambil salam-salamnya, Teh Isa, silakan.
1: Iya, buat Teh Layung ya.
0: Teh Layung, benar.
1: Teh Layung sayang. Buat ibuku sayang, Ibu Supina, sayang. Buat Bapak Salim. Bapak Salim sayang.
0: Ada salam dari Mama Agus ada di Singapura. Waduh, Teh Isa.
1: Iya, Mama Agus yang ada di Singapura, salam kenal kembali ya.
0: Oke.
1: Dari Teh Isa. Buat Mama Meni, buat Ibu Meni.
0: Oke.
1: Buat Bapak Angga. Bunda Ritanya juga.
0: Oke. Oke, sambil jalannya, Teh Isa ya.
1: Iya,
0: oke,
1: iya.
0: Kabung Bulengan.

0: mangga. Iya, iya dong. Katanya si apa kata Ibu Sukina tuh, kalau Teh Isa yang nyanyi, Bang Andrinya ngantuk. Eh, enggak ngantuk, menikmati kok ya. Menikmati lagunya, gunung.
1: Buat Teh Putrinya masih ada kan
0: ini? Masih ada, masih ada Teh Putrinya.
1: Yang enggak kehiburan anak Teh Putri. Wah, rekan prima semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mama Meni. Mama Odang sayang, buat Ibu Sukina sayang, Ibu Sukina sayang.
0: Oke,
1: okay, buat semuanya aja kan Andri.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Oh, buat Mimi Iit apa kumis ya ketinggalan.
0: Oh iya, Mimi Iit ya.
1: Kumisnya juga ketinggalan Kang Ria.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Isa dengan senandung apa namanya Sunda Anja. Bagus banget ya. Dengarkan Prima di 95,8 Prima FM dan 34 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Namun kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, kita kehadiran tamu nih yang akan mencoba untuk tes vokal ya. Yang sudah hadir di studio, kita sapa dulu ya, siapa yang hadir di depan Bang Andre. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andre.
0: Perkenalkan dirimu, siapa? Oke, selamat pagi.
1: Pagi Bang Andre.
0: Dengan Bang Abe ya.
1: Iya, dengan Abe di sini.
0: Dengan Bang Abe yang mencoba untuk
1: tes vokal
0: bangun. Katanya pengen menyanyi lagu. Lagunya apa kono?
1: Ini Maggie Z,
0: Benang Biru ya. Bang Abe akan mencoba untuk menyanyikan lagu Benang Biru untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, sudah siap Bang Abe?
1: Ya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama. Nanti sama-sama dinilai ya rekan Prima yang mendengarkan suara Bang Abe ya. Oke, ini dia Benang Biru, kita dengarkan bersama-sama. Yuk, mangga. Ayo digemoy, tangan di atas Bang Abe. Bawa Bang.

0: Taubat. luar biasa.
1: Salam-salam dong Bang.
0: Heeh, boleh silakan.
1: Salam-salam buat Nang Rasti, buat Mami Indah, buat Dimas Dwiki. Ya, udah itu. Buat siapa lagi ya? Cilman. Oke, udah itu salamnya.
0: Oke. Ada Bang Abe ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita kembali ke line telepon di 0853-2189-9582 ya. Kita angkat kembali, ada siapa nih yang sudah masuk. Nanti ada tamu satu lagi ya, tapi kita selingi dulu, kita angkat telepon dulu ya. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Berdendang karaoke.
2: DJ Boyo.
0: Dengan siapa nih?
2: Mamanya Aldin.
0: Mamanya Aldin. Oke, Mama Aldin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kanan
0: teri sehat. Sehat ya. Oke, mau nyanyi lagu apa Mama Aldin?
2: Sejuta luka.
0: Sejuta luka. Kau koreskan sejuta gitu ya, luka ya, di dada. Oke, sambil salam kita carikan dulu yo. Ya,
2: salam-salamnya buat Nang Rastim, Leno, Mama Setia, Bapak Salim, Capur, Mister Bono, Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lebe, Nok Bintang Unyu-Unyu, Ibu Tuti, Mimi Ratuna, Mama Rabina, Mama Indah. Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari,
2: Mimi Aja Supriyatin, Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya. Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Terus Mang Wanta.
0: Mang Wanta. Oke, sambil jalan ya Mama Aldin ya.
2: Iya,
0: sejuta luka. Dituntun. Waduh, bawa tongkat dong berarti. Mang Yudin dituntun Mang Yudin. Oke, kita dengarkan bersama-sama sejuta luka. Yuk, mangga.
2: Mama Rati, Mimi Emi.

0: Luar biasa, karena biasa di luar nih. Oke, Mama Aldin.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
1: Oke. Semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Mama Aldin dari Mekarjati ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, di Berdendang Karaoke Udara bersama Bang Andre.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Rekan Prima, 54 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan waktunya masih panjang ya. Untuk rekan Prima yang mau gabung, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Namun sebelum Bang Andre akan angkat telepon ya, ada tamu yang sudah hadir di studio yang akan live ya, karaoke live di kesempatan siang hari ini. Kita panggil dulu ya dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bersama saya di sini Bandar Seni Prima.
0: Bandar Seni Prima nih. Oke, selamat siang. Oke, mau nyanyi lagu apa, Kang Bandar Seni?
1: Sebuah lagu dari Roma Irama. Pengangguran,
0: Kang.
1: Tapi sebelumnya juga saya mohon maaf, barangkali kurang nyaman di mendengarkan Prima, karena kemarin juga saya show di Prapan Arab sana. Arab Samudi. Arab Samudi.
0: Arab Samudi ya.
1: Pedagang gede.
0: Oke, rekan Prima, kita dengarkan lagu suaranya Bandar Seni Prima FM ya, di kesempatan siang hari ini yang siap untuk menghibur rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke, kita dengarkan bersama-sama lagunya. Kebalik ya. Sebentar. Oke, Mangga.

0: wis nang ngono.
1: Panggung hati bubrak.
0: Oke, Bandar Seni yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya, ada Bandar Seni Prima FM yang mencoba untuk melantunkan sebuah lagu pengangguran. Karena apa? Udah enggak ada kerjaan lagi ya, pengangguran. Maksudnya pagi hari, kalau siangnya mah kerja maning kono ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau masuk di silahkan, dengan siapa nih yang sudah siap ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Di Geboy.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan siapa ini?
2: Sama Teh
0: Upet loh. Tadi
2: iya, nomornya pakai yang ini.
0: Oh gitu ya. Tadi
2: Papa kondisinya biasa lagi.
0: Tadi yang masuk Papa Angga kok, yang ngeklik Papa Angga. Yang masuk Teh Upet loh, do heran saya. Aduh, Papa Angga sabar ya. Ternyata yang masuk Teh Upet ya.
2: Iya,
0: Papa
2: Angga sabar ya. Pengen Dasi dan Gincu.
0: Oh, Dasi dan Gincu ya. Aduh, lagu dangdut ngono ya.
2: Udah dinyanyiin?
0: Belum.
2: Oh, belum. Kirain saya udah.
0: Berarti anu duet dong ini ya.
2: Iya,
0: betul. Waduh. duetnya sama siapa nih? Tadi maksudnya yang nyanyi. Bandar Seni.
2: Bandar Seni. Iya, Bandar Seni.
0: Bandar Seni Prima FM.
2: Prima FM. Pak Angga, sabar ya. Angga.
0: Bik Rini. ternyata Bik Rini beruh ya. Tadi yang nyanyi. Oke, Teh Upet sudah siap ya, untuk nyanyi ya.
2: Mama Alfi. Mama Yuniasari.
0: Oke.
2: Putusina. Mimi Kaji Supriyati.
0: Oke.
2: Mama Wulan.
0: Mama Wulan, oke.
2: Ayo pegali.
0: Oke. Sambil jalan ya, Teh Upet ya.
2: Iya,
0: oke. Dasi dan Kinju kita dengarkan bersama-sama. Asik, yuk.

0: Jos.
1: Yang luar biasa.
0: Banyak tuh ada Bi Rini yang monitor selalu dan
1: dia mau nonton tapi HP-nya kusi dede di pas.
0: Gitu ya. Oke, okay, tidak apa-apa Teh Upet.
1: Iya. Salam nama buat semuanya aja.
0: Oke, okay, Teh Upet.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Upet ya, yang dari Majalengka di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 8 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali ya, supaya kebagian semua di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke di Keboy. Bapak Angga tuh gak bisa masuk-masuk ya Bapak Angga ya.
2: Ya, gitu lah.
0: Harus bersaing.
2: Iya.
0: Oke. Oke, Bapak Angga sehat selalu ya Bapak Angga ya sama Bunda Rita.
2: Oke. Okay. Jadi bikin happy aja lah.
0: Dibikin happy aja.
2: Walaupun
0: terpaksa. Dibikin happy dan diajak bernyanyi biar apa bahagia ya.
2: Iya itu.
0: Oke.
2: Okay. Sebelah ini.
0: Gitu ya Bunda Rita. Oke, Bunda Rita sehat selalu. Semangat.
2: Iya, semangat terus.
0: Oke, Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu apa? Dangdut apa? Apa? Aduh, lagu Cirebon aja lah.
0: Oh, oke, lagunya apa?
2: Lagu Cirebon aja.
0: Oh, boleh. Lagu Panturan ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Apa ya?
0: Angger Kelingan, sebentar.
2: Yang sewonya ya?
0: Sebentar, kita carikan Angger Kelingan.
2: Angger Kelingan. Karo Mama Angga.
0: Sing versi apa nih Bapak Angga? Ada versi sandiwaraan apa yang biasa?
2: Ya udah apa aja cobalah.
0: Yang sandiwaraan atau yang biasa?
2: Yang biasa boleh.
0: Oh ya, yang biasa ya, Angger Kelingan. Oke, okay, sebentar ya sambil kita cari.
2: Angger Kelingan.
0: Angger Kelingan.
2: Ning boga.
0: Oke, okay, sudah siap ya Bapak Angga ya.
2: Udah.
0: Kita dengarkan bersama-sama Angger Kelingan oleh Bapak Angga. Bunda Rita di Kebo.

0: Sangat mantul, mantep betul, mantul, kata Mister Bono.
1: Bisa ada Mama Rian kemarin Mama Angga
0: bandingan. Alhamdulillah Mama Angga apa Mak Bunda Rita kau nak? Sing anak neng iringan gini ya.
1: Anak neng iringan. Oke.
0: Okay.
1: Tidak mau lepas. Selalu dekat.
0: Selalu dekat.
1: Kang kau tak bisa. Oke. Super special Mamon kau sayang Tuban.
0: Oke.
1: Matapis waktu nih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Papa Angga di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali, masih ada yang mau nyambung nih ya di 0853-2189-9582. Di belakang Papa Angga ada siapa nih? Dibuka kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Bersama primanya.
0: Mimi Kanci. Pripun kabare?
2: Baik, Kang.
0: Mimi Kanci, kok melebuni awan-awan sih? Oh, nang puskesmas. Lagi kurang sehat ta, Mi?
2: Perutnya lagi sakit,
0: kono Mi.
2: Iya, salah ya.
0: Iya, kono ya.
2: Lagi.
0: Ngono ya, Mi. Oke. Iya, kono perutnya lagi weteng kono priwe kono ya. Wetenge lagi sakit.
2: Ayo ada pelajaran lagi rindu.
0: Lagi rindu durung apel kabeh Mi, kuwatirin entuk tengahe salah engko Mi.
2: Tunggu lapa kabar.
0: Iya, kuatir engko salah di tengah-tengah orang kepenak didengerna di rumahna ya Mi.
2: Saritem.
0: Sebentar ya Mi.
2: Saritem ya, engko Papa Angga ke.
0: Papa Angga.
2: Kita saritem dah.
0: Sebentar ya Mi ya. Saritem.
2: Suwun taupa kanggo
0: lanang. Ana Adin, Adin, oke.
2: Papa Angga
0: sebentar ya Mi. Birini ku minta disenggol wong compreng.
2: Birini
0: ngono ta?
2: Birini mah wong dagang gemblong. Iya, Bang Andre mah birini.
0: Lah iya kuno ana tulisane birini ya. Mimirini ngono ya. Ka mimirini ta. Tuh jarene pengen disapa Teteh Rini kuno.
2: Ada okay. Birini ah,
0: Oke Mi ya, coba kita putar ya Mi. Kalau nanti nggak pas kita cari yang pas ya. Ada Saritem. Oh, coba kita putarkan dulu ya Mi. Coba Mi. Ya benar Mi.

0: lamun dandani bening-bening bae ya. Betah nang omah kono mi.
1: Angger bae Kang, wong lanang lha wong madon dandani bening-bening. Ngono ta mi. Are anak bokong gede. Lirik. Apa maneh bokong kompen.
0: Ora mi. Mimi.
1: Bokonge ambak.
0: Kang Andri mah.
1: Kok pangeran dah siapa ngangen? Saya Kang Andre mah beli ngaku
0: baik. Kang Andre ini mah nang rumah baik orang nang di sih.
1: Awas bakal ketangguan ini kasih. Awas yakin. Janjian tekan kangen.
0: Aduh.
1: Tekan
0: ya. Iya, ya guyon baik mi ora.
1: Ora ya Kang ya. Alhamdulillah ora kaya Kang. Heeh. Ya ora mah ini kaje gora telur.
0: Oke, okay, Mimi Kaji.
1: Mimi Kaji cemburu banget karo Kang Andre, yakin. Eh, Mama Angga. Kang Andre main cari tembak, yakin. Oh, no.
0: Tuku bakso mi sing kan itu cari
1: tembak. Wadah, mengko none
0: oke okay, mi. Nggih ya, sami-sami nggih. Oke. Okay.
1: Salam sayang ae karo Kang Andre, Kang Andre, sama ada yang di paling setia.
0: Amin.
1: Kasun.
0: Mumpung asaan si ana waktu neng kok lamun wis ditutup kok ora iso karo kemah neng kok ya. Oke, ucapan
1: nih. FM Raden Harjo Lindramayu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Andre, Kang Andre, sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Kaji Supriyatin yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke dengan Prima 25 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya Mr. Bono ya. Kita kasih yang mau lewat dulu. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda atau di line telepon di 0853-2189-9582. Kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, yang tadi sudah kita dengarkan ada Mimika Ci Supriyatin dari Gabus Wetan ya, yang sudah hadir untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Kita sapa. Assalamualaikum. Halo. Putus lah kononya. Mr. Bono dicoba lagi di 0853-2189-9582. Ternyata putus ya. Di menit yang ke-28 ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, jangan kemana-mana ya, karena Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 12.00 untuk Berdendang Karaoke Udara. Dan nanti setelah jam 12, Bang Andre akan membawa atau lanjut ke Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nanti bisa request lagu untuk diputarkan ya. Oke.

dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah siap untuk nyanyi, yuk mangga. Kemana tuh Mr. Bono tadi? Oke rekan Prima, di kesempatan siang hari ini terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok ya. Bang Andri ucapkan selamat siang, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan cuaca di studio sudah terik matahari yang sangat menyengat ya. Dan mudah-mudahan di tempat Anda tidak sepanas yang ada di sekitaran studio ya. Dan jangan lupa rekan Prima mau pergi kemanapun ya, jangan lupa membawa air minum agar tidak dehidrasi ya. Karena cuaca yang sangat panas mungkin tubuh Anda memerlukan cairan lebih ya dibanding hari-hari biasa. Oke, kembali lagi dibuka di 0853-2189-9582. Yuk yang mau gabung mangga.

0: Oke, sekali lagi ya, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada. Oke, Mr. Bono dipanggil-panggil orang jawab kuno ya. Nanti wong ya. Oke, ada yang sudah masuk di 0853-2189-9582. Diterima kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke di Geboyo, Kang Wanta. Mister Bono udah nyambung putus, kenapa tuh? Mungkin
1: ya wis kulae sing
0: mlebet. Lagi longgar ya Kang Wanta ya.
1: Iya wis diselah Mister Bono dingin kulae. Ayo Kang Asing, gampang-gampang bae,
0: masih anak laki nih. Oke, ya. Sebentar dicarikan. Oke, ya. Salam-salamnya. Oke.
1: Iya, panggo Ibu Sukina biasa. Sing uluan.
0: Oke.
1: Selalu sehat.
0: Selalu sehat.
1: Alun pengobat nggih.
0: Oke.
1: Mama Bilu, kepala Pak Pak Salim. Kang Ibu Samina, Kang Ibang Masaka. Oke. Tangga Tete Isa. Tangga Teh Upat.
0: Teh Upat.
1: Tangga Bapak Angga sareng Bunda Rita.
0: Oke.
1: Tangga Haji Supriyatin, Siapa manis sing manjing, Kang?
0: Sing manjing kok tadi Bapak Angga, wes.
1: Wes. Bandar Seni,
0: Bandar Seni. Kenal Bandar Seni beli kono. Ada
1: bandar ya. Ulekane seni. Siapa ada? Bang Mister Bom, Kang Rian, Kang Kinetal, Kang Aman, Kang Piman.
0: Oke,
1: Bapak Najwa, Bapak Jekuti, Kang Otoy, Kang Ibu Tuti.

0: Oke. Okay.
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin ya.
1: Mama Aldin mancing kamu kan. Oke. Mama Pepi.
0: Mama Pepi.
1: Mama Tita.
0: Kono tanggane ku. Mimi Ii, Bi Rini ta. Iya. Ajak lalen.
1: Boleh buat jobra. Para istrine, pula maring hari ngundang ku jengkelin,
0: jengkelin gitu ya,
1: jengkelin,
0: jare bir ini ku lamun kelalen tak denda kono jare bir ini kah.
1: Jadi ini tukang
0: sate, Wong Cap. Oke, mangga, Kang Wanto sambil jalan ya.
1: Ayo.
0: Ya. Mm-mm.

0: Langkah sing sandiwara ne.
1: Ora. Biasane ana sandiwara.
0: Oh, kan? Langkah iki. Sebentar-sebentar kita cari. Endi kok sandiwaraan ya? Masih ana. Sebentar,
1: Mas. Saiki sut Kang Rojaya. Kangge Kang Pancawala. Kangge Kang Dasmo, Bunda Jemeri, Bapak Ji Ali.
0: Coba iki.
1: Kangge
0: langkah iki mah. Anak sing piye? Malah sing original iki. Apa sing mau bae?
1: Ya, ya wis lah, ndi bae, Bu.
0: Ayo, ayo iki, Boy. Sandiwarane langkah ku sing anak sing piye?

0: Alhamdulillah. Kene apa ku suarane cilik bae ya?
1: Aku pas nembange HP kene iki kan suarane ku karo radio karo HP iki gedeni HP
0: kan. Iya.
1: Lampu ketinggalan.
0: Suarane adoh ngono. Oke, sepenting lulus bae ya. Oke.
1: Jakarta Metropolitan.
0: Cakep.
1: Naik taksi warna net kuning.
0: Cakep.
1: Sang wantane bade pamitan. Gatil Sukiki esu ketemu mani.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Wanta ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Aduh, suaranya kecil. Wanta ya. Jauh. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di belakang Kang Wanta. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berderang karaoke. Dengan Mr. Bono.
2: Iya.
0: Oke, Mr. Bono ada di mana nih, Mr. Bono?
2: Ada di kios.
0: Oh, ada di kios. Suaranya kecil sekali, Mr. Bono. Sebentar, sebentar.
2: Ekonya apa-apanya?
0: Ekonya. Halo. Nah.
2: Nah, ini kali ini. Nah, ini mestinya nih. Wah, ini gangguan. Gangguan
0: telkomsel.
2: Telkomsel. Iya, telkomsel gangguan ini.
0: Aduh. Oke, sebentar.
2: Udah mendingan ya?
0: Udah mendingan ta.
2: Iya. Oke.
0: Oke, Mr. Bono nyanyi lagu apa nih?
2: Nyanyi aja deh lah, nyanyi dulu. Dari Malaysia. Dari Malaysia, udah itu aja.
0: Dari Malaysia.
2: Iya, dari Malaysia.
0: Oke. Oke, sambil dicari boleh salam-salamnya buat siapa yo? Oke. Oke. Oke. Nah, apa kono Telkomsel? Oke, sudah siap ya, Mr. Bono?
2: Siap.
0: Oke, gadis Malaysia. Kita tampilkan untuk Mr. Bono di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga. Yuk, naik. Jangan kau tutupi. Lanjut.

0: Asik. Asik. Nobar.
1: Ya. Ya, baik.
0: Asik.

0: Bincang
1: Cerita. Oke. Luar biasa. Iya, karena biasa di luar ya. Oke, Mr. Bono.
0: Banyak yang ada kesalahan banyak gitu.
1: Enggak, enggak salah, bener kok.
0: Lumayan ya.
1: Oke, Mr. Bono. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 52 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu sebelum Bang Andri akan terima telepon lagi dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Oke, rekan Prima, 56 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, di acara Berdindang Karaoke Udara, dan akan masuk ke Fansura di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekali lagi, rekan Prima, jangan kemana-mana, karena Bang Andre akan masuk di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Niki Neng Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di acara Fansura ya, rekan Prima. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu ya, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura Fans Ketemu di Udara Nengke Nengke Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00 ya, dengan lagu-lagu pantura yang sudah disiapkan untuk Anda. Dan rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582 di kesempatan siang hari ini. Dan Bang Andre ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang sudah gabung di 95.8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang istirahat, dan juga bagi Anda yang sedang aktivitas, selamat beraktivitas aja, mudah-mudahan sukses ya di hari ini. Dan juga bagi Anda yang sedang menikmati santap siang ya, rekan Prima, Bang Andri ucapkan selamat menikmati santap siang aja, mudah-mudahan selera menggoda ya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan tak lupa buat yang amat berhormat ya, guru kami, orang tua kami, Syekh Zaitun yang beserta umi dan keluarga yang ada di Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan terima kasih sudah berbagi ilmu kepada rekan Prima semua ya di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa juga buat yang ada di live TikTok ya, di kesempatan siang hari ini Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja dan selamat menyimak terus sampai tuntas acara nanti di pukul 14.00 ya rekan Prima. Dan di kesempatan siang hari ini, barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, Bang Andri ucapkan selamat menunggu perjalanan aja yang sudah dalam perjalanan ya. Dan juga di live TikTok ya, yang hadir di kesempatan siang hari ini dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indramayu, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, terus yang ada di Bekasi, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Bandung, selamat siang aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin gabung di Fansura bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, dibuka ya di 0853 2189 9582 sebagai penelpon pertama yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Diterima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura kini Neng
0: Prima FM
1: Indramayu
0: Barat
1: nomor 1.
0: Betul. Priwe kabari Bu Sukina ketemu maning ya.
1: Ketemu maning alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Kembali ke Bang Andri Priwe sehat.
0: Alhamdulillah Bang Andri sehat.
1: Wis mari rada bintang kene Bang Andri.
0: Hei, kono ya lagi wingi ka apa namanya? Habis begadang ekonomi jadinya ya. Habis begadang jangan begadang bokatanku suarane ilang tak ya.
1: Aduh. Ada tuh bono maning
0: Bang Andri. Alhamdulillah wis waras. Ora diapa-apa kena.
1: Ya
0: ora diapa-apa kena, cuman ya apa istirahat bae. Istirahat diturune ke sore ku.
1: Istirahat di ngoli bae. Mari Bang Andri.
0: Terus mangane cukup, istirahate cukup, alhamdulillah sehat maning.
1: Sehat maning Bang Andri, bener teh. Bagian orang ngelimangan paksa bae
0: wong. Iya ngono. Lamun mangane mangane telat-telat ku malah sakit ka repot
1: iya.
0: ngerepotin
1: iya malahan bakal mangan telat-telat waktune ngelimangan
0: pokoknya aja telat bae sing penting
1: iku cuma tegade penyakit
0: nah tuh. Bener
1: apa kanan dadi ke mangkanan ka ora enak kulit lena ke alok ka tangi kutina mas bakal numah ake uang gak bari mangan Bang Andri bisa bari mangan
0: ngono ta
1: iya pokoknya mah kalimangan lah ada dodok-dodok maning. Soalnya laman keliwat ke orang kalimangan. Terus badannya berenak banget.
0: Oh, jadi ya apa namanya mangan ya se- ya
1: iya,
0: ibaratnya kok.
1: Iya. Alah pokoknya berlala aja lah. Sama kayak konon.
0: Sementing waya mangan aja sampai kelalen mangan. Lamun sibuk ya disempet-sempetin baik kono.
1: Iya, begitu udah bisa-bisa deh jaga kesehatan.
0: Ah, ya kita yang ngatur ya Ibu Sukineku ya.
1: Iyalah. Iya, penting mah wis galah sarapan wedang jahe pakai
0: teh anget. Apa namanya teh anget apa jahe anget kuno ya.
1: Tiba enggak digecek doang.
0: Heeh. Dikeprek terus dikai anu ya banyu panas kuno ya.
1: Iya, kayak kono banget sangat dikripit. Engko tuh kasih pasar di wantu mani.
0: Oh, banget
1: mani. Heeh.
0: Keringet ya, jadi badannya anget ya. Oke. Iya jahe murah daripada engkau diimpus tak.
1: Daripada diimpus.
0: Nah, jangan lupa jaga kesehatan.
1: Oke.
0: Terima kasih Bu Sukina. Oke.
1: Enakan ora apa Bang Andri mangan ora karuan. Ini kuti bule ya ora karuan banget.
0: Betul.
1: Kayak konon.
0: Ya.
1: Ngomong-ngomong, jadi puter nalak gua waktu amar bisa karaokean. Dan
0: nunggu ini
1: lawang ya.
0: Nunggu nih karaoke prakat dingin baru mancing ya.
1: Iya orang baik, orang tua malah ngarap anak putu pada pada mancing, anak kaya, putu mantu.
0: Iya, kayak Mimi Radminaku, lamun karaoke ora bisa, sing penting dengerin baik, apa jalur diputerin lagu.
1: Iya, kalau ya, Mimi Radmina ya, dengan makan suara sehat, bisa
0: ngantarin naya.
1: Semangat
0: pokoknya malah. Oke, lagunya apa kuno? Nah, ya apa kuno lagune?
1: Mulai gedung lompong
0: pada paduan degawis. Gedung lompong.
1: Iya.
0: Gedung lompong bae ora bosen-bosen ngono ya sayure gedung lompong bae.
1: Wingi ka ada mendewek muit.
0: Mendewek.
1: Ora bisa turu ora bisa mangan ya.
0: Aduh, tobat.
1: Sapu merang. Oke, sedon gerak sedan. Pengen mah. Kesen ku anu Bang Andri, sapu ku anu yang padi ku gagangnya padi karena sapu.
0: Jangan
1: lupa bapak ya. Mau ni wong demen kesedan baik ku kesed Bang Andri. Anak-anak lagu aku lagu bengek makanya
0: kono. Iya, wong
1: kan, gagangnya padi kan diikat di gedeng, karena di gedeng dari dua.
0: Betul.
1: Karena demen kesedan
0: bae putih badane kesen. Konon ceritane iya ceritane kaya konon tuh demen kerasane klesedan ngono ya.
1: Anak paribasane kuwen.
0: Iya tembeke weru. Ya ana judule kan demen kerasane klesedan ya kaya konon ya.
1: Badane kesen pengen merangkul kan kuwen.
0: Oke, silakan.
1: Oke. Salam ya, Bang Andri sing saya selalu ya Bang Andri ya. Nang resi mayu nang, wong tua naik nang, bono.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, aja ketinggalan gue manggungan.
0: Manggungan.
1: Prima.
0: Kang papa Angga tah.
1: Kalau Bunda Rita. Sehat selalu ya Bunda Rita ya.
0: Okay.
1: Papa Angga sing sabar. Apa enggak sama apa enggak di garis tenang sehat bukan waras maning.
0: Oke.
1: Waras saya semula kau kayak tenang baik anu Bunda Rita. Semangat Bunda Rita.
0: Oke.
1: Iya terus enggak mangwanta mangwanta kaya okay. Ya Allah mangwanta dah gue tahu tangin kemudian nak kalah deh anjing dengan karaokean mau kah alhamdulillah ya mang sehat selalu ya mang
0: iya oke
1: sehat mang sehat semangat mang Anggo Sapur, Bapak Salim, ajak kalian Bapak Salim.
0: Bapak Salim, oke.
1: Minum banyak ngetek Bapak Salim, mampu sehat manis. Anggo, Bapak lepek kayak baju.
0: Bapak lepek nang di siku no.
1: Buncel di bae.
0: Oke, lanjut.
1: Ayah jalan buntelan, bapak lebih ya nang lagi buntel iba nang cingin bapak lebih kok. Mas cingin buntel, bareng cingin sana maning ku sadang aku.
0: Iya.
1: Iya, bapak lebih lagi buntel, balik turun bapak lebih sehat selalu ya bapak lebih.
0: Oke.
1: Okay. Ngomong angin beng, ngomong ibu Billy, mama Azin, anggo. Anu kak, Mimi Iip.
0: Mimi Iip, oke.
1: Anggo Kang Rian,
0: Kang Rian,
1: Kang Salman, Anggo Uyut, Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Bunda Mary, Mama Paujan, Mama Indah, Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti,
1: Mama
0: Oda,
1: Isa, ayo naik Isa, semangat teh. Mama Taisa, Anggo Mimi Ratina, Mama Ratina, Mama Epi, Mimi Epi, Mama Epi, Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Epi. Ikut anak pada balik, anak balik.
0: Oke.
1: Ya Allah. Waeng wah.
0: Waeng. Oke.
1: Mau dingin Kang Ibeng, adem Kang Ibeng. Bagian kata ngaji larang, kasih ngeling Kang Ibeng. Ngaum.
0: Oke.
1: Terus siapa maning? Pokoknya siapa maning? Semuanya
0: aja. Oke, Ibu Sukina. Kasmina.
1: Istirahat.
0: Oke.
1: Pokoknya sing belum calling maaf aja ya. Buat semuanya aja. Sehat selalu rekan Mak ya. Ucapannya Bang Andi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ucapannya
0: Ibu Sukina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, ibu kita, ibu Prima FM ya, yang suaranya cetar membahana ya, membelah kesiang, membelah waktu siang. yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan di acara Fans Radio kesempatan siang hari ini.

Terima 20 menit ya, lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya, barangkali di kesempatan siang hari ini rekan Prima sedang istirahat, mat istirahat aja. Dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas. Oke, kita putarkan lagu ya sambil menunggu telepon dari Anda. Barangkali yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Godong lompong kita dengarkan bersama-sama.

0: Hei, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh, apa kabar Teh?
1: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
0: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
1: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
1: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
0: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
1: Ada nih, ada penemuan.
0: Penemuan?
1: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
0: Ayam kecil banget.
1: Kecil banget.
0: Iyalah, ada ayam kate.
1: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
0: Enggak tahu.
1: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
0: Ayam kate tadi kan udah
1: nebak. Nah, lebih cilik maning ana.
0: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
1: Ana maning, ngerti jawabannya?
0: Apaan?
1: Ayam suwir. Ayam cilik.
0: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
1: ayam besar ada lagi.
0: Apaan?
1: Enggak tahu tuh ayam besar.
0: Ayam semesta.
1: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
0: Apaan?
1: Ayam den lape. Oi oi.
0: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
1: Ana maning.
0: Ayam sorry. Tuh.
1: Ayam sorry. Ku takkan nelpon lagi.
2: Bila 5,8 Prima FM.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima 40 menit ya, lepas saat pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Suaranya jauh banget, Cak Pur.
2: Aduh,
0: udah gede tah, Cak Pur.
2: Ya, apa kabar, Cak?
0: Alhamdulillah, Cak Pur. Iki nang ndi, Cak Pur? Nang omah ta?
2: Ini omah.
0: Yo, heeh.
2: Belum pun tadi belum sempat layak-layak tadi. Monitor kita.
0: Oke, Cak Pur, sehat selalu ya, Cak Pur ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, udah mulai sehat nih.
0: Alhamdulillah.
2: Waduh, sudah hampir sebulan.
0: Oh aduh, gitu, makanya gak nongol-nongol lang telpon ya, Cak Pur ya. Iya.
2: Abis itu juga abis kemarin abis sikap dari kawan. Pulang sore berangkat jam 9.
0: Berarti seharian itu.
2: Ya.
0: Oke, Cak Pur, mau request lagu apa, Cak Pur?
2: Ini apa ya?
0: Fansura biasa.
2: Payung biru di Losarang.
0: Payung biru
2: Losarang.
0: Oh, lagu ini sopo? Ono Losarange barang ta ngono?
2: Iya, ada. Payung biru di Losarang.
0: Oh, coba nanti kita cari dulu ya, payung biru di Losarang. Oke, salam-salame, monggo.
2: Salam-salamnya buat yang lagi monitor nih, gimana nih kabarnya nih? Saya enggak nongol-nongol nih kayaknya.
0: Iya, Cak Pur suwe yo.
2: Salam-salam itu tadi buat Bapak Salim, Bono, Nang Rasti, Ibu Tuti, Mama Ujang,
0: Mili,
2: Ibu Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu, Bintang Unyu-Unyu, kabar ini, Jajuk Priatin, Mama Indah,
0: Mama
2: Indah, Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina? Naik Ibu Sukina.
0: Oh sudah, Ibu Sukina mah nomor satu.
2: Sehat ya Bu, semangat tuh. Iya. Terus Mama Titan.
0: Mama Titan, oke.
2: Kang Uyut, Salve, Jaweni, Kang David, Kang Aman,
0: Pak
2: Nisut, Kang Gopar, Mama Nenek,
0: Mama Nenek, Kang
2: Lian nih,
0: gimana
2: Kang Lian nih, kabarnya Kang Lian. Terus siapa Mama Bintang ya?
0: Ayah
2: Pamungkas. Kang Iseng nih.
0: Kang Ipeng,
2: Biasa aja Kang Iseng nih ya. Terus Mama Umi Santi. Mama Rate. Juga Mary dari Jepang tuh. Yang rumah mewah. Ibu Epi. Kang Tondo. Terus Mama Yuni. Ayah Cika.
0: Siapa
2: lagi ya? Asep Rolan.
0: Asep Rolan.
2: Ya, Kang Nur Jaya nih. Terus siapa lagi ya? Itu Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari,
2: Mama siapa dong? Mama Meni. Terus Kang Sani, Kang Pani. Mama Najwa. Terus siapa lagi ya? Teupet. Terus Bunda Emma. Terus momonya aja lah. Yang lagi monitor.
0: Campur. Lagu payung birunya payung biru tok. Jadi bukan payung biru lo sarang.
2: Payung biru dulu ya. Ya udahlah, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa payung biru.
2: Terus spesialnya buat Bang Andre aja.
0: Terima kasih.
2: Bang Andre itu.
0: Kang Arya nanti.
2: Ada hubungan sama saya tuh, ada info.
0: Nanti bisa ketemu Bang Arya.
2: Ya, ucapannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Capur ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ini Prima FM.
0: Teisa. Di Indramayu Barat. Oke, Teisa, apa kabar? Sudah tidur belum, Teisa? Nunggu nih radio baik kan ya, nemeni Kang Andri terus.
1: Ya. Udah kemana-mana.
0: Oh, udah kemana-mana ya. Bang Andrinya ya nggak kemana-mana ya. Oke, Teisa.
1: Lagunya apa tuh?
0: Lara Ati.
1: Iya.
0: Waduh, Lara Ati.
1: Iya, lagi Lara Ati.
0: Oke. Salam-salam ya.
1: Buat Capur.
0: Oke.
1: Buat Mister Bono. Buat Kang Ege.
0: Kang Ege.
1: Pau Ibe.
0: Oke.
1: Buat Agus Suryana. Buat Bapakku sayang, Bapak sayang.
0: Oke.
1: Buat Ibu Sukina sayang. Buat Mama Elang Pati.
0: Oke.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah, oke.
1: Mama Odang.
0: Mama Odang,
1: Mama Ratmina. Mimi Epi.
0: Oke.
1: Mimi Ratmina.
0: Mimi Ratmina.
1: Mimi Sukina.
0: Ibu Sukina, Mimi Samina, kuno ya.
1: Ibu Sukinanya udah.
0: Oke.
1: Buat Mama Pebi.
0: Mama Pebi, oke. Okay.
1: Mama Indah. Ibu Billy.
0: Ibu Billy, oke. Okay.
1: Mama Arti. Buat Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Iya, buat semua-muanya aja.
0: Oke, Teisa.
1: Buat Kang Rian.
0: Kang Rian, kelalen ya. Oke.
1: Buat Mang Rasim ya juga. Iya, udah sama gitu aja.
0: Oke, Teisa.
1: Iya. Ada yang ketinggalan nih. Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Iya. Bumi Epi. Banyak yang ketinggalan ya.
0: Oke.
1: Okay. Banyak yang ketinggalannya. Bunda Mary.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Mary.
0: Oke.
1: Mama Meni.
0: Oke.
1: Banyak. Ya, spesialnya buat Bang Andri.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, lagunya Lara Ati.
0: Lara Ati, oke, disiapkan. Oke.
1: Iya, ucapannya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ada Teisa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya rekan Prima yang mau gabung ya. Ada siapa nih? Diterima kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Fans Tura.
3: Neng kene ki neng Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke, dengan siapa nih? ketawa dulu baru. Oke, dengan Mama Aldin. Apa kabar Mama Aldin?
4: Alhamdulillah Kang Andre sehat.
0: Sudah makan belum?
4: Sudah.
0: Sudah ya.
4: Sudah Kang Andre.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
0: Bang Andrenya yang belum ya. Jadinya Bang Andre nanya ya. Oke, Mama Aldin. Mau request lagu apa yo?
4: Keter balike Kang Andre.
0: Keter balike ya. Nang di sini sampai keter balike ya. Kono. Oke, okay, salam-salam ya silakan yo, Mangga.
4: Buat yang baru turun Teh Isa. Terus Ibu Sukina,
0: okay.
4: Nama Billy Bapak Lebe, nang Nang Rastis.
0: Nang Rastis.
4: Sama lindungnya.
0: Oke.
4: Okay. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
4: Oke.
0: Okay.
4: Wanta. Kang Aman.
0: Oke.
4: Okay. Mas Prolan. Uyut. Mama Indah. Mama okay. Pausa. Mama Tita.
0: Oke.
4: Okay. Bintang Unyu Unyu.
0: Iya.
4: Mimi Ratmina. Mama Ratmina.
0: Oke.
4: Okay. Mama Aam. Mama Soleh. Mama Soleha.
0: Oke. Okay.
4: Abah Hati Kutil. Ini ada Supriyati.
0: Oke.
4: Okay. Teh Nunung. Mama Rati.
0: Oke. Okay.
4: Mama Intang, Mama Oda.
0: Oke.
4: Okay. Terus Mr. Bono.
0: Oke. Okay.
4: Cak Bur. Bapak Salim.
0: Oke, okay, Bapak Salim.
4: Kang Rian,
0: Kang Rian.
4: Sama
0: Akinya.
4: Oke. Okay. Kang Ipeng sama Mama Satanya.
0: Oke.
4: Okay. Bunda Yunia Sari.
0: Oke. Okay.
4: Mimi Evi. Bunda Rita.
0: Bunda Rita. Oke. Okay.
4: Kang Rojaya, Mama Baby.
0: Oke.
4: Okay. Terus Mama Papa Pamungkas. Apa Hati Kutil.
0: Oh, oh, Hati Kutil ya, oke.
4: Okay. Udah ya tadi.
0: Diulang ya. Oke.
4: Okay. Kang Andre Sate, Kang Ece,
0: oke.
4: Mama Bapak Yuni, Mimi Samina, Kang Kofar
0: Kofur. Iya.
4: Kang Suryanto, Kang Pancawala. Teh Nani sama Kang Faninya,
0: okay.
4: Mama Meni.
0: Mama Meni. Oke. Okay.
4: Teh Upet. Sama Wakanden.
0: Wakanden ya.
4: Untuk semuanya aja.
0: Oke, okay, terima kasih Mama Alden.
4: Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak.
0: Okay.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Alden ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 51 menit ya lewat pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, berita ya diliput dari atau dikutip dari lognews.co.id. Peluncuran program Sekolah Garuda oleh pemerintah dinilai menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul

belajar ya rekan Prima. Dalam konteks tersebut, gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional yang selama ini dikembangkan oleh Syekh Az-Zaitun Abdul Salam Rashidi Panjegu Gumilang dinilai menawarkan perspektif pemerataan pendidikan. Konsep tersebut menitikberatkan pada penyediaan pusat-pusat pendidikan terintegrasi dan di berbagai daerah agar akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati lebih merata di seluruh Indonesia atau di seluruh masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan talenta-talenta unggul, tetapi juga memperkuat pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Dan rekan Prima bisa kunjungi ya rekan Prima di lognews.co.id berita tersebut ya, bisa dibaca selengkapnya. Oke rekan Prima, 51 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan putarkan lagu Tenda Biru Losarang ya. Tadi campur ya, bukan payung biru ya, tapi Tenda Biru Losarang. Bener Kang Cudal Cono ya. Katanya Tenda Biru Losarang ya. Di kesempatan siang hari ini kita hadirkan untuk rekan Prima semua. Jangan kemana-mana, masih di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini neng Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Adri menemani Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Neng Prima FM. Oke rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan ya, ada Tenda Biru Losarang, Lara Ati, dan juga Dagang Pindang yang sudah direquest oleh rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fans Tura di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali, ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Fans Tura. Dengan Mama Rati. Suaranya kecil, bisa digedein gak Mama Rati coba? Oh, gede banget ya. Oke. Kaget ya. Allah. Mama Rati, sebagai manjing ya. Orang ding, nah orang nang dinang dita, kini nang omah baik kah, Mama Rati. Iya, kudu sabar ya, Mama Rati ya. Oke, Mama Rati mau request lagu apa nih, Mama Rati?
1: Pengen lagu Ketemu Maru.
0: Ketemu Maru? Ya, Ketemu Maru ilangnya nang di, kok lagi ketemu ta? Oke, Ketemu Maru. Salam-salam Igo sama yuk Mangga.
1: Salam-salamnya. Mimi Epi.
0: Oke.
1: Mimi Rapina, Mama Rapina.
0: Oke.
1: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng, oke.
1: Capur.
0: Capur.
1: Kang Rati,
0: oke.
1: Kang Wanta,
0: oke.
1: Buat Bima, Kang Salim,
0: Kang Aldi, oke.
1: Buat Teisa,
0: oke.
1: Kang Yasmo, Mama Indah,
0: oke.
1: Ada Haji
0: Tuti,
1: Mama Dede, buat Kang Aman, Mister Bono,
0: oke.
1: Bunda Mary, buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke. Oke. Ucapan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada. Mama Rati ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, informasi ya seputar Indramayu Subang ya di kesempatan siang hari ini, informasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Rudi Muhammad Nur ya, Bapak Rudi Muhammad Nur yang di kesempatan siang hari ini diteruskan oleh Polres Satlantas Polres Subang ya, menyampaikan bahwa akan ada penutupan jalan Pantura nanti malam atau hari Minggu ya, pukul 00 ya sampai pukul 3 pagi, yang di apa namanya jalan ditutup karena ada pengerjaan tol Patimban ya di malam nanti, dan jalur alternatif akan dilewatkan yaitu jalur Cikamurang menuju ke Kopo ya. Nah, informasi kembali disampaikan oleh Bapak Rudi Muhammad Nur ya, dari diteruskan dari Bapak Satlantas Polres Subang menyampaikan bahwa ada penutupan jalan Pantura di pukul 00 nanti malam ya sampai pukul 3 pagi karena ada pengerjaan tol Patimban, dan jalur alternatif dilewatkan dari Cikamurang menuju ke Cikopo ya di kesempatan malam nanti. Oke rekan Prima, sekedar informasi ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini yang ingin bergabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di menit yang ke-18 ya, di kesempatan siang hari ini dengan Prima dibuka kembali di 0853218995852. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu. Banget terucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama Prima FM. Terutama rekan Prima yang ada di Az-Zaitun ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah monitor selalu. Banget terucapkan selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di kesempatan siang hari ini.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali ya lagu di kesempatan siang hari ini untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Ada lagu Ketemu Maru ya. Dan jangan lupa rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada Ketemu Maru, mangga.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Rekan Prima, 35 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri teman-teman yang ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kining Prima FM. Dan rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini, Bang Andre akan memberikan informasi ya rekan Prima, informasi dari Bapak Rudi Muhammad Nur Yusuf ya, diteruskan ya dari Polres Satlantas Subang yang menginformasikan bahwa nanti malam pukul 00 sampai dengan pukul 3.00 ya, ada penutupan jalan Pantura karena ada pekerjaan tol Patimban, dan jalan alternatif akan diarahkan melalui Cikamurang dan menuju ke Cikopo ya di malam nanti. Oke, informasi dari Bapak Muhammad Nur Yusuf dari Polres Satlantas Subang ya rekan Prima. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini pukul 13.36 ya, rekan Prima yang ingin gabung masih ditunggu di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Yo. Dan selanjutnya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang sedang bingung ya, sakit kepala bingung, terus sakit flu bingung ya, pilek bingung, apalagi sakit kepala tambah bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu ya biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu jadi bingung dan langsung hilang flu-nya ya rekan Prima. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya rekan Prima. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pasti cepat hilang. Dan minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan rekan Prima, Ultraflu ini ada kemasan baru ya, blister 10 tablet ya, yang dibeli, dapat dibeli atau bisa dibeli di Indomaret, toko berizin di seluruh Indonesia atau di apotek-apotek yang terdekat di tempat Anda. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan sekali lagi, barangkali rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya, apabila Anda kena flu, minum saja Ultraflu, pasti dijamin akan sembuh. Ya, oke. Oke, rekan Prima kembali lagi. Barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan 38 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih setia Bang Andri menunggu untuk interaktif ya di acara Fans Tura di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke. Oke, dibuka kembali, ada yang masuk. Diterima dulu dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura. Oke. Oke, dengan siapa nih, Mr. Bono?
1: Dengan Mr. Bono Van Houten.
0: Van Houten. Oke, apa kabar Mr. Bono?
1: Kabarnya gila, sedikit sehat aja.
0: Oke. Oke, Mr. Bono mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa enaknya ya? Lagunya Ula Pucuk.
0: Ula Pucuk. Oke. Ula Pucuk ya. Salam-salamnya yuk, Malang Mangga.
1: Salamnya buat Susu Tina yang selalu semangat.
0: Oke.
1: Iya. Yang punya kopi apa?
0: Kopi pahit.
1: Bubuk.
0: Oh iya. Kopinya pahit, kopinya pahit, kopinya bubuk gitu ya. Oke.
1: Iya. Iya. Budusi.
0: Oke.
1: Udah Mary. Udah Yunisari.
0: Oke.
1: Yunisari kemana? Lama.
0: Enggak tahu nih. Ada kesibukan apa nih?
1: Yunisari masuk dia nyari dia. Lama baru apa enggak ada kabar nih?
0: Iya.
1: Iya. Mimi Happy.
0: Oke.
1: Yang punya rumah mewah.
0: Oke.
1: Mina. Mina. Mina tuh. Iya. Lagi seperti.
0: Oke.
1: Nama Agin.
0: Oke.
1: Mama tidak pada waktunya. Pak Billy. Pak Billy. Apalagi Mama Rini.
0: Mama Rini. Oke.
1: Mama Renet. Mama Rati. Iya, Pak Salim.
0: Oke.
1: Rastim belum masuk, Rastim.
0: Sudah.
1: Pasti supir dia pasti. Pasti Rastim paling depan Rastim. Iya,
0: Asep Prolan. Asep oke.
1: Iya, Mama Meni.
0: Oke.
1: Mama Meni.
0: Mama Meni. Oke.
1: Petawala. Papa Angga.
0: Papa Angga.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sondol.
0: Yang Sondol. Oke.
1: Bintang
0: Unyu. Bintang Unyu. Unyu. Oke. Teh Layung tuh di Sapa, Teh Layung.
1: Layung sore.
0: Oke.
1: Layung sore.
0: Oke. Teh Isa. Oke.
1: Teh Upet.
0: Semuanya aja. Oke. Oke.
1: Iya, oke, tunggu lagunya.
0: Oke, baik.
1: Iya, saya sambil satu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada TSA Mr. Bono ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 42 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Silahkan ya masuk. Oke.

0: Oke rekan Prima, di menit yang ke-43 di kesempatan siang hari ini kita putarkan lagu dulu ya. Ada yang masuk diterima kembali ya, dengan siapa nih yang sudah siap ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Bersama A. Andre.
0: Siapa ini?
1: Sama Wong Ayu.
0: Wong Ayu Denok Debleng ya, gitu ya.
1: Ayu
0: mana Ayu Mene? Iya. Boleh. Bener. Alhamdulillah. Mendi bae lagi dongol ge. Wong karaoke ora dongol-dongol bae kono.
1: Tak
0: nyerok. Kapan tu?
1: Tak nyerok dikit.
0: Oh, ngono dah. Tapi sehat selalu ya, Nok ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Sebaliknya gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Karo sapa Nok? Dewekan ta?
1: Dewekan. Anang. Kan sendiri dulu.
0: Oh gitu ya. Buka tanang burine anak wong kuno ya. Oke, langsung nok mau request lagu apa nih, Mangga?
1: Lagunya apa ya, A? Randa Cinta.
0: Apa kuno?
1: Randa Cinta.
0: Keranda Cinta. Oh, keranda. Lih, Keranda Cinta. Aku lagu apa? Keranda Cinta mah lagu dangdut tuh. Hi, iya, kima lagu anu kon tarlingan pantura.
1: Emang boleh.
0: Ya ora yo. Kalau Keranda Cinta mah ya lagunya dangdut tato. Aja kono. Lagune apa kono? Ya biasanya wong Cirebon mah lagune akeh
1: kene.
0: Apa kono?
1: Tambah sebel.
0: Dudut sebele karo Kang Andri duduk.
1: Kok beli meluan atuh? Amun disebele. Kok iki kan macam aja kono
0: ya. Sebele Andre dikono. Oke, nanti di
1: ayam lanas ya.
0: Oke,
1: Pak sama Akin dututi, Pak Kepet ya. Buat Kang Gaswa badek kutin, buat Kak Karia. Buat Mimi Ratina, Mama Ratina apa?

0: anak-anak kelasnya, ayo ah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi di pantai ya.
1: Eh,
0: kamu salah kono maksudnya.
1: Eh, apa kono?
0: Naon?
1: Sing salah apa nih?
0: Ya bisingannya saya kelalai dibantu kan.
1: Sekian mah tutup karaoke kima pantura kono. Lah iki hari Sabtu nok priwe to?
0: Terus?
1: Iya lah mun hari Sabtu karaoke ini mah jam 10 sampai jam 12
0: iya
1: ku priwe sih.
0: Kelaleng.
1: Tapi ora apa-apa ku lagune wis tambah sebel wis ora apa-apa. Iya wes,
0: Kelaleng.
1: Aduh, priwenya. Ngesuk bae ya anu nek karaoke ne ya. Ngesuk karaoke ne mah jam 10 ya sampai jam 12. Oke.
0: Pokoknya tambah sebel aja ya.
1: Oke.
0: Siap. Terus buat Kang Salim, Bapak Najwa. Terus buat Papur
1: ya.
0: Buat Kang Ipe. Buat Kang Ahmad saja, Kang Pacewala, Kang Yatnanya juga Wawan saya.
1: Oke.
0: Buat Mama Paujan, Papa Paujan, Ang Jebo tuh.
1: Oke.
0: Buat Asma. Buat itu tuh Bang Otoy.
1: Bang Otoy, oke.
0: Terus buat Celomla, buat Akimeta, Mama Kang Anjas, Mama Lela. Buat Mama Kaji Herman
1: okay,
0: ya. Buat Kang
1: Gopar,
0: Mama Oja, Mama Indah, Kang Opik, Wakisut, Kang Rojaya.
1: Okay.
0: Terus buat yang di Facebooknya semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Siapa lagi nggak? Kang Durung Kekoling nggak?
1: Siapa kono?
0: Kang siapa tuh kemarin tuh?
1: Kang Waganden.
0: Papa siapa?
1: Papa siapa yang di mana tuh?
0: Papa siapa tuh?
1: Papa Angga.
0: Bapak Angga.
1: Teh layung.
0: Hah?
1: Teh layung.
0: Teh mayung.
1: Layung.
0: Oh, teh layung ya. Teteh apa Kakang?
1: Hah?
0: Teteh apa Kakang?
1: Teteh layung.
0: Oh, teteh layung.
1: Kakang
0: layung.
1: Oh, iya, teteh layung bae.
0: Heeh. Berem layung. Buat teh layung ya.
1: Okay.
0: Salam kenal ya. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Yang belum ke calling ya mohon maaf ya.
1: Oke.
0: Terus saya tercintanya tetap buat si Ayang Malas ya.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan selalu sehat keluarga ya.
1: Oke.
0: Okay. Panjang umur banyak rezekinya juga ya. Buat Andre-nya semoga selalu sehat.
1: Oke.
0: Okay. Panjang umur banyak rezeki juga, panjang jodoh.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan tambah ganteng kayak ketoteng.
1: Amin.
0: Jadi rumah juga selalu sehat.
1: Oke.
0: Ya makasih banget Andre udah masih di acara Andre lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Ucapannya ada ganteng ada kasih. Kopi pahit jangan diminum.
1: Oke. Okay.
0: Ayahnya Nona Samit. Assalamualaikum jaga bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada apa namanya? Oke, rekan Prima, ada lagu di kesempatan siang hari ini yang akan diputar Bang Andre ya. Ada Ulam Pucuk Isep-sep Tebu ya. Oke, buat rekan Prima semua, ada Ulam Pucuk kita dengarkan bersama-sama.

Oke rekan prima, rupanya waktu jualan yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan juga selamat siang dan terima kasih ya buat yang sudah di live TikTok ya, yang gabung di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Bang Andri akan pamit undur diri. Dan di belakang ada Kang Arya yang akan membawakan sepanjang jalan kenangan di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri. Sampai ketemu di hari esok ya, di hari Minggu jam 7 sampai jam 12 ya. Masih bersama Prima FM 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara sepanjang Jalan Kenangan.

0: Andaikan waktu dapat kembali, ya, sebuah judul lagu, ya, sebagai pembuka di acara saya di sepanjang jalan kenangan, tentunya bersama Arya. Dan sebelumnya Arya akan buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari Sabtu, 18 Juli 2026, ya. Seperti biasa, Arya akan membawakan acara sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan hadir 3 jam sampai pukul 5 sore, tentunya dengan memutarkan lagu-lagu lama, ya, lagu-lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90, ya. Andaikan waktu dapat kembali. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana sih kita bisa kembali lagi ke masa-masa kecil dahulu. Nah, di sini di hari Kamduma, di sepanjang jalan kenangan ini, kita akan kembali ke masa lalu, di mana kita masih punya cerita, cerita-cerita apa sajalah, ya. Cerita-cerita yang tentunya bisa mengingatkan kembali saat masih di kampung ataupun saat sekolah, ya, saat-saat di mana kita ini bisa main main kemana-mana, ya. Ya, pokok begitulah, ya, yang namanya juga kita ini saat masih remaja ataupun saatnya, ya, masih belum mengenal apa ya namanya. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat saya Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Sri Mambrawoto, ya. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, dan agar langkah kami selalu mendapat keberkahan. Dan hari ini Arya izin saya untuk mengudara di acara sepanjang jalan kenangan ini karena di 95,8 FM Prima, suara lokal bercerita menjadi inspirasi, ya. Dan siapakah penelpon pertama ini, ya, yang sudah tidak sabar lagi untuk bergabung? Boleh kita buka lagi line teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Sepanjang jalan kenangan. Yuk.
1: Jalin kita.
0: Mengulang. Mengulang memori. Wah, ini belum hafal ini, ya. Aduh, Hindro pasti ini kayaknya.
1: Ya,
0: wah, habis dari mana Hendro ini kecapeannya ini?
1: Hendro habis pulang pagi.
0: Pulang pagi, wah, wow, masuk malam ya pasti ini.
1: Iya.
0: Masuk malam. Waduh, iya.
1: Jam 7. Pulang jam 4.
0: Lewat mana ini Hendro nih? Karena ada penutupan jalan katanya nanti malam, ya. Jam 00, ya, katanya di daerah sana.
1: Nanti.
0: Pak.
1: Nanti ada.
0: Lah, iya, berarti masih bisa lewat, ya. Oh, nanti malam jam 00 sampai jam berapa? Pagi.
2: Pak. Jam 3 pagi.
0: Jam 3 pagi. Wah, iya, berarti. Berarti nanti malam Minggu dong, Pak, ya. Oh, malam Minggu nanti ada penutupan ruas jalan, iya, Pantura, ya, yang melewati antara jadi Patimban, ya. Dari ruas kalau Patimban, ya, jadi melintasi itu tuh. Jadi dari mulai Pusaka Ratu, ya. Pusaka Ratu sampai Sukra, ya. Apa wilayah situ aja. Berarti bisa puterannya kan jauh juga lumayan itu. Berarti harus lewatnya dari Patrol. Jadi belok mau enggak mau harus lewat Patrol.
1: Sebenarnya 3 jam nyampe.
0: Iya.
1: 5 jam.
0: Iya.
1: Ya, gimana lagi?
0: Alternatifnya Cikamurang berarti memang ini, ya.
1: Lewatnya
0: dari pukul 00 sampai jam 3. Ya, berarti dari mulai dini hari, ya, mulai 00 ya, 12 malam sampai jam 3 pagi, ya. Jadi alternatif jalannya nanti Cikamurang, ya, jalur selatan biasanya kalau
1: jalan lagi
0: terbaik,
1: ya.
0: Ya, dari pengecoran, ya.
2: Lantas Subang.
0: Pengecoran di area ya,
2: Patimban,
0: ya. Berarti itu kan daerah masuknya Pusaka Ratu, ya, Pusaka Negara. Ya.
2: Tembusan dari Kasatlantas Subang.
0: Ya, dari informasi ini dari Kasatlantas Subang. Ya. Terima kasih dari Bapak Nurdi ya, Rudi Muhammad Nur Yusuf. Ya. Baik, terima kasih ya untuk Hendro ini. Hendro gimana lagunya ya. Apa ini Hendro?
1: Hendro lagunya ini aja. Gedung tua rumah tua.
0: Lagunya gimana syair yang pertama?
2: Bukan saung tua.
0: Apa tuh?
1: Rindang tak berbuah.
0: Waduh, ini lagunya ini menceritakan apa ini, Hendro? Coba ada sedikit lah.
1: Senang aja.
0: Rindang tak berbuah. Boleh nanti kita putarkan. Iya, kita putarkan. Hendro Lesmono udah hadir Bu Sukina ini ya.
1: Oh iya.
0: Sebagai penelpon pertama.
1: Boleh
0: nanti ya.
1: Salamnya buat Ibu Sukina
0: ya.
1: Mama Bimili, Mama Aldi
0: ini ya. Siapa lagi?
1: Abah Omes.
0: Wajali.
1: Bondol. Itu siapa yang punya stasiun salam kenal dari
0: Andre. Iya. Siapa lagi?
1: Apa Rasim tuh suka begadang aja itu.
0: Wah, iya di mana itu Rasim?
1: Siapanya Rasim bunyinya?
0: Siapa itu kira-kira Rasim ini?
1: Enggak tahu Rasim HP-nya bunyinya aja di mati.
0: Miss call itu. Siapa yang miss call?
1: Enggak tahu tuh. Yang miss call orang mana
0: enggak
1: kenal.
0: Orang mana ini ya? Ya nanti di itu ya.
1: Anak mau
0: Deddy
1: Bono juga.
0: Iya, Deddy Bono. Iya.
1: Aduh, di sini banyak ada harapan juga.
0: Wah, sama tadi. Jadi saya pas mau ke Haurgelis ya, kan kita lewatnya dalam lewat tadi lewat Papa Angga tadi ketemu di jalan itu. saya itu pas belok itu Papa Angga kayaknya. Waduh, Pak Angga kaos merah kalau enggak salah tadi.
1: Kenal sama Papa Angga.
0: Lewat tadi pas belokan kan lewat situ kita tadi. Gang Cemara namanya itu ya dulunya ya.
1: Sama Hendro belum itu.
0: Iya, Papa Angga tadi lewat saya pas itu saya lihat Papa Angga kayak iya. Udah saya belok, ada raka-raka depan situ. Terus saya baliknya lagi lewat Manggungan, Mandirancan.
1: Ada raka-raka.
0: Iya, Mandirancan terus masuk ke Bu Sukina situ kan. Ada Bu Sukina siapa? Mimirat Mina sana. Saya udah keluar-keluar udah langsung Mandirancan lagi.
1: Buat semuanya aja.
0: Ya. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hendro Lesmono ya. Sebagai penelpon pertama di sepanjang jalan kenangan ini. Ayo supaya kita semangat ya. Coba ada cerita apa ya? Halo, assalamualaikum. Sepanjang jalan kenangan.
3: Waalaikumsalam.
0: Menjalani memori. Betul sekali.
3: Sepanjang jalan kenangan.
0: Betul sekali Ibu Sukina. Ibu Sukina hadir nih Hendro. Iya, Hendro itu Ibu Sukina udah belum hafal nih Hendro.
3: Hendro aja kayak Pondro, diapalin.
0: Hendro Lesmono.
3: Iya. Yakin dong. Untuk apa namanya si Hendro enggak apal-apal.
0: Ayo. Hendro nih harus apal.
3: Hendro.
0: Ya.
3: Menjalin kisah Hendro, mengulang memori sepanjang jalan kenangan.
0: Betul sekali.
3: Aduh ya Hendro orang apal-apal kuno.
0: Iya.
3: Iya, Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih ya, doanya.
3: Suasana saya kena nak ke wong puyang Bang Arya.
0: Nggih, ya betul.
3: Kenang suasana sih ya, dingin-dingin ya. Kenen.
0: Ya betul sekali ini memang suasana.
3: Tapi alhamdulillah lah Ibu Sukina mah digawe sehat bae ya.
0: Ya betul sekali Ibu Sukina.
3: Pokoknya mah kita mai ke Bapak Salim ya, teka teka jadi kongon gue teki jahe gak Bapak Salim deh dindung dari kita ada gampang enak aja temen-temen mangan obat
0: kimia wah ya obat kimia
3: emang iya Bang Arya
0: betul
3: jadi apa ya rempah-rempah tuh emang bagus banget ya ngerti soalnya saktian Bang Arya banget kita orang ngerti kan aku kuen ya aku temu lawak ku
0: yakin
3: paling banget temu lawak sangat langka.
0: Oh, iya.
3: Bagus banget tuh nih tubuh kita ya segala penyakit nih kan kita ke orang ngerti pemain yang kampung temu lawak banget Bang Arya
0: maka
3: musim tiba hujan kan pada terubu caranya boros ya anka masih minum kah ku enak tuh Bang Arya dimasak enak sampai mabok mabok pun ku lemet Bang Arya lah kena gane.
0: Waduh,
3: bisa nangis, bisa ngangkat bocah. Pada mabok temu lawak.
0: Yo. Nah,
3: pada teleponan ke kita ke Bang Arya.
0: Iya.
3: Tak pepe Bang Arya, kok jamu.
0: Iya, betul.
3: Jamu, iya. Ning awak lemes mungkin tambah awak dari kita itu ya. Bener ning tembangan, temu lawak, kok tambah awak, kah.
0: Iya.
3: Jadi kita tak pepe Bang Arya. Jamu pun baik kita.
0: Ayaki,
3: goreng, yang negal dengan madurung payu, durung ake wong pinter durung ya. Jadi tu orang payu lah, kayak kalau kena negal ni karang-karang ya. Jadi temu lawak, temu ireng, temu lalap pun gak gawe sambal edan, bangarnya enak banget.
0: Oh, dan, iya.
3: Ana juga. Kun temu lalap, lalap Bang Arya, enak ngul bak, temu lalap ku.
0: Lalap ya.
3: Jadi arahnya anak, temu ireng, temu lawak, temu lalap. Bengen mas kita lagi cilik lah, kalau orang mengembacakan bocah bayi, orang bayian kah.
0: Oh.
3: Sebenarnya sambal edan.
0: Iya.
3: Kun diparut, diperes Bang Arya tuh dipai, kun tabrang bawang, kelapa enak, getok pun ku enak. Sakin mah hilang Bang Arya rupan mah ingat gua obat baik pada ya gua pinter-pinter sakin mawi kita bang sakin bener ngerti ku bang sakin pantesan kita bangen ka jamu temu lalap temu lawak negal Bang Arya nih guri umah sampai orang cek ke babadi mantukul mani babadi cukul mani ima langka payo nah cung loroni
0: kelakalakaan
3: kanan kampung ini sepedang dasir kah bangen mah negal ima langka kita kecing jokoti
0: ya. Ngerti sih, sudah ngerti ya Bu Sukina.
3: Iya, sudah ngerti Bang Arja. Apa ya bayem, ya bayem kak bagus kak Bang Arja gak otak karena kita pun udah bengen dua anak ya, dua anak kemerorok ya sing bayan tujuh enang gering panas Bang Arja sampai nemen bocah kok orang kuat musuh orang kuat apalah meled baik ngate bagaimana durung ake dokter Bang Arja durung ake obat kita aku mikiri bayang kok anaknya kita kimasi nyusu beli aku nang kak nyusu orang kuat Bang Arja nyot nyusu orang kuat ya Allah beri enggak jadi kita lurus bayang Bang Arja kabengen maaf tak nganggoy dapur ya nganggoy kayu apa sakin majaman kin gampang nganggoy kompor kita cek orang meni Bang Arya kita kumus bakal ngopi mi wong sakit gitu menan-menan apa baik tak bubun Bang Arya karo berasa satu itu bela pokoknya itu ampun jadi banyak saya ditenggakin bosa kaya bosa kuncin sakit ke umur kenang gering setik ke umur patang itu tunggung bulan Bang Arya umur tunggung bulan bosa lagi randang-randang lah tak kaya si kuen bela Bang Arya barang kinurung uki yang rumah nana nih dokter nih ngalikan norok narjo kan bakal jam 10-an nah dokter secara ngobat-ngobati panas apa daunan ku kena gue tambah otak ya Bang Arya anuku bayam ya Allah alhamdulillah kainan kita anaknya patang dina setengah mati lah mengana apa sih doang orang bisa apa-apa kulit maning sampai kini pinter ya sekolah orang tahu orang tahu beri naik terus
0: berarti bayam sama apa Bu Sukina bayam
3: bayam karo beras baik kan dibubur Bang Arya pengen aduh tutup
0: langka bayam karo beras dibubur
3: iya bayam kan karo beras grup bareng baik
0: bubur bayam mereka rumah
3: aduh stok bubur sampai dari banyu Bang Arya kayak tajin, tajin.
0: Oh, si Allah, tajin, ya, ya, betul. Itu udah dikasih ceker, Bu Butina tambahin ceker apa?
3: Oh, Allah. Oh. Ceker sih menci,
0: mana enggak. Iya, betul, betul. Ceker ayam kan enak ayam itu, bubur ceker.
3: Ayam kosong, bubur ayam kosong.
0: Ya mungkin.
3: Yang ayam beda sama, bakal lebaran, baik.
0: Baik, ya, Bu Sina, betul ini. Terima kasih informasinya.
3: Tapi alhamdulillah, Bang Arya, sampai arsitek ke bocah kuno naik terus, bisa lah. Alhamdulillah barang ulung kukian ku bakal yang kon bro kenal kala konon bagus ni otak ya Allah tanya kita kah nampak ni bocah orang salah yang buburna kah ayah oli petunjuk tinggi kuasa
0: bisa nah, berarti
3: dua, aduh, kita kita mau rezeki baik walaupun temulawak cakap tapi alhamdulillah Bang Arya kita ki kulit kita ki semenan baik belum pernah kah di gawa dengan dokter tata orang temen namanya gini olo orang yang emang kayak konon gak sih agak ini ngeleng-ngeleng ramu-ramuan baik
0: iya betul sekali herbal-herbal ya Bu Sina ya
3: iya ya herbal ku temu lawak ya asalnya mayak pun cintu urap dia mabok di pangan mabok satu mabok masaprak-saprak lemas Bang Arya lemas iya. Ngantuk baik ngantuk bosan nangis kak lu mana bosan nangis mata keren baik orang bisa ngembal ya Allah dengar Bang Arya mabok kungku lemes bareng utang tangga kita kok bengen mah cukina cerku mangan apa dia bareng dia kok kungun ini kok ya enggak kena urap pian je urap temulam temulalam kayak konon
0: ini bisa buat ini muskina betul sekali
3: muskina jadi bener-bener kok tambah awak Bang Arya itu anu cok pepe ini Bang Arya cok pepe cok goreng botok kok jamu per jamu wih kayak konon beka sehat sampai kian mati segala dia kuat.
0: Yang masuk angin Bu Sina anak bocah gimana ini kan bayi sing kadang-kadang panas ki apa diburai apa Bu Sukina biasanya apa berambang
3: kita mah bakal ada anak sakit bayi ku kenen anu kah bawang merah diparut terus kalau ada ya asam kawak ya bakal beli ya jeruk tipis
0: yeah.
3: Bengen mah minyak tanah ya Bang Arya anak minyak tanah di lampu sempor kayak iya bengen mah tapi cakin langka jadi ngampak
0: kayu putih iya benar
3: minyak sayur minyak kelapa kak minyak kelapa sih bagus masih ngorok kenang matahari nggak ada kawe kak bagus tuh aja lah putihnya kita kalau konon diparut bawang merah itu tinggal gampang be terus asam kawak minyak kelapa lengah kayu putih Bang Arya
0: diborehi Ibu Sina ya apa primen
3: oh iya terus dereman-dereman dipuruti bocah diborehi kabe mari dipuruti alhamdulillah lah Bang Arya oke mari usah baca kakon-konon baik
0: bisa ya
3: kita konon syukra ke mantu kak bangunnya segala ini ngemah banyak segala ini ngemah mana ya yuk tak balur-balur arahnya di bergodon tak balur banyak kan beli mau berenak kak yang mau berenak sih yang lengah kayu putih yang kelapa dicampur bawang merah diparut Bang Arya terus kalau borai yuk kabe sekarang gak tinggal
0: iya
3: kalau konon baik bakal buka cilku kita mau berdipuruti
0: iya
3: iya sudah ada alhamdulillah jenangan lah buka cilku malah tuh gak masuk angin kuno kadang-kadang tadi di urut-urut tuatangnya ku karo aku kan kalau di klan deni maning kon rapat tuh alhamdulillah waras Bang Arya.
0: Lagunya apa berarti ini Bu Sina?
3: Nah, hadiah lagunya. Hatiku yang luka.
0: Hati yang luka.
3: Hati yang luka.
0: Siap Bu Sina.
3: Salam-salam itu dengan Prus okay. Ini.
0: Oke. Ya. Salamnya.
3: Menyesak nabungin bae tuh. Iya emang obat ke anak kabel keren emang. Nih yang dapur-dapur gak anak pun bawang putih apa. Sing sering bawang putih bambar aja kenang darah tinggi.
0: Hati yang luka.
3: Oke, misalnya nyayur, buruk bae lah. Jalur asam kak, buruk bae bayang putih diketak bae singakin. Pangan itu li, enak kena. Kita konon bae ya Bang Arya. Aja geger obat bae man-man. Kayaknya dengeri dokter kita mah, mong.
0: Iya.
3: Iya Bang Arya, orang nang lambung, orang kelang lempeng. Bae lah, bengi-bengi aduh semangat pasar, semangat pasar. Orang alhamdulillah Bang Arya, pengen ini aja sampai ya. Ajang repot na anak kutu.
0: Iya.
3: Salam-salam Bang Arya.
0: Boleh silakan.
3: Salamnya Bang Arya. Semoga saya selalu ya Bang Arya. Ketemu maning. Panjang umur banyak rezeki ya Bang Arya. Ambil ketemu maning.
0: Iya.
3: Anggo nang Endro. Lagu apa sih kemau Endro? Akal gue gereja tua kayak nama bocah kak. Gereja tua kayak gedong tua baik.
0: Iya, gedong tua, betul.
3: Rekelingan kan. Terus enggak. Iku kok bono kok, jangan untuk bayar kan. Ayo.
0: Bono, iya.
3: Dondol-dol.
0: Iya.
3: Anggok. Wong sing dhewe manggungan, Papai Angga, Saudara Bunda Rita, sehat selalu ya, semangat semangat.
0: Betul ya.
3: Angga, Ibu Tuti.
0: Ibu Mama Tuti, Inga, Mama Indah.
3: Ya. Teh Ayu naik teh. Ya. Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Pak Lebe, Kang Ibeng, enggak pun ku, aduh, Mama Aldin.
0: Wow, Aldin, ya.
3: Capur.
0: Capur.
3: Ayo Capur, Kang Ibeng, ya. Pada naik.
0: Kang Ibeng, ya.
3: Terus, enggak. Pak Salim, ayo Pak Salim juga, semangat Pak Salim,
0: Pak Salim.
3: Amin, ingat Pak Salim. Salam-salam, ngomong kan Pak Salim, ambil keringat.
0: Iya, Pak Salim, ya.
3: Lagi pilek Pak Salim aja, nama. Ada dua kijang murun, ya. Anggo Pak Wanto, Pak Wanto, Mang Wanto, Mang. Iya, Mang. Busuk kita masih ngesaprak maning deh, Mang. Anggo Kang Rian. Anggo Kang Siman, Kang Salman. Wah, sepupu Bunda Mary. Anggo kanu uyut, nggo uyut, nggo uyut, yut. Anggo nok bintang unyu-unyu. Ya udahlah, nggo semua-muanya ajak lu anu kan belanja deh kita
0: ngetok. Oke, terima kasih.
3: Kang Arya, ya. Kopi pahit, data semeja, ibu su kenapa, Mit? Anda wong belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Supina yang sudah hadir sebagai penelpon kedua ya. Silakan untuk yang sudah siap nih, siapakah setelah Ibu Supina boleh ya masuk di 0853-2189-9582 ya. Ya, hari ini di Mahata Zaitun sedang ada pertandingan bola ya rekan Prima. Nah, nanti kita akan dengarkan ya jam kurang lebih ya di menit ke depan ya untuk yang sudah siap ini dengan laporannya. Tapi sebelumnya kita buka lagi, silakan ya rekan Prima di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, silahkan untuk Teh Isa ini ya. Teh Isa ya. Gimana Teh Isa kabar?
4: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Ya. Oke, silahkan.
4: Lagunya malam minggu.
0: Ah, malam minggu?
4: Iya.
0: Malam minggu. Siap. Malam minggu kemana ini? Mau kemana di malam ini? Aduh, iya siap. Ya, ya nanti ditunggu. Silahkan.
4: Iya. Salamnya salam buat Ibu Sukina ya.
0: Iya.
4: Ya, buat Pak Salim. Mister Bono. Buat Mama Indah.
0: Iya.
4: Buat Mama Febi-nya juga.
0: Oke.
4: Okay. Buat Cak Pur.
0: Cak Pur, iya.
4: Buat Mama Odang.
0: Mama Odang.
4: Buat Mas Hendro, ya.
0: Ya.
4: Buat Hendro.
0: Hendro.
4: Iya. Ya.
0: Boleh. Oke, Hendro nih.
4: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epri, Mama Rati.
0: Iya.
4: Iya, buat semua-muanya aja, Kang.
0: Iya.
4: Iya, lagunya malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu.
4: Iya, ucapannya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teh Isa ya yang sudah bergabung sebagai penelpon ketiga. Nah, baik rekan Prima, kita akan terhubung dengan rekan Sahil ya yang sudah siap di Palagan Agung. Oke, kita akan dengarkan dulu ya laporan dari rekan Sahil.
5: Yuk kita suka ikuti bersama? Kasih tahu dadakan. Hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka Mbak Putri. Ngopi-ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut seperti semangat saya pagi hari ini, karena saya melihat generasi-generasi

0: yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, merdeka Rekan Prima semuanya. Selamat siang di jam 14 jam 2 ya, setengah 3. Ini saat ini Sahil berada di Stadion Palagan Agung bertaraf internasional di Mahat Azaitun. Seperti Sahil gambarkan bahwa memang di belakang Sahil ini sedang ada acara kegiatan perlombaan turnamen sepak bola untuk merebutkan Piala 307 di Mahat Azaitun. Dan kemarin bisa saya gambarkan bahwa kemarin itu ada pertandingan antara mahasiswa Yahya Lazis dan juga Student United, yang dimana hasil skornya itu adalah 8 untuk Student United dan juga 0 untuk mahasiswa Yahya Lazis. Dan di hari ini ya kan, di hari Sabtu Rekan Prima 18 Juli 2026, yang bertanding adalah Guru Mahat Azaitun melawan alumni Mahat Azaitun. Penasaran kan Rekan Prima gimana keadaannya? Buat Rekan Prima yang pengen melihat secara langsung atmosfernya ya kan, Rekan Prima bisa langsung ke channel TikTok Radio Prima 95,8 Prima FM, karena di sana sedang ada siaran langsung yang benar-benar langsung live TikTok. Jadi Rekan Prima tidak perlu mengawang-awang gitu ya. Dan saat ini tuh udah sangat ramai sekali dari pendukung Guru Mata Zaitun dan juga alumni Mata Zaitun. Dan beberapa memang alumni Mata Zaitun tuh mendukung alumni Mata Zaitunnya. Dan bisa saya gambarkan bahwa saat ini pertandingan sedang berlangsung sangat sengit antara Guru Mata Zaitun dan juga alumni Mata Zaitun. Seperti itu dikembalikan kepada penyiar, dan nantinya akan saya gambarkan kembali di pertengahan pertandingan bagaimana sih hasil tengah menuju penyelesaian babak satu menuju ke babak kedua antara Guru Mata Zaitun dan juga alumni Mata Zaitun. Dikembalikan kepada penyiar. Assalamualaikum, merdeka.
0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: Astaga, ya lagu dari Ruth Sahanaya untuk rekan Prima tentunya di jam yang kedua. Baik rekan Prima, 13 menit dari pukul 15 dan saatnya ada hadir kembali ya untuk menyapa rekan Prima ataupun yang belum sempat bergabung ya, selamat datang dan selamat bergabung di program acara sepanjang jalan kenangan ini yang hadir tiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, kira-kira ada apa ini malam minggu seperti ini ya di lokasi rekan Prima semuanya, tentunya ya ada yang apa, kegiatan apa ataupun ya saya lihat tadi ya, tadi juga ada kayaknya seperti ada pasar malam nanti malam ya rekan Prima. Oke, kita buat lagi yang sudah masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panjang jalan kenangan.
1: Menjalin kasih, yeah. Mengulang memori, betul nggak?
0: Iya. Menjalin kisah bukan kasih. Awas hati. Iya, menjalin kisah jangan kasih.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya,
1: gitu
0: jangan kasih. Ah, nanti. Aduh, jangan salah. Iya.
1: Mau malam minggu. Kang Arya.
0: Wah, iya ini malam minggu nih, kemana ini kira-kira ya? Sana tadi saya itu lewat situ ditutup, belok ke kiri ya. Nah, lewat gangnya Bapak Angga itu tadi saya mulut.
1: Oh, iya lewat panggungan.
0: Iya, lewat gang Bapak Angga. Terus di situ ada apa itu? Arak-arakan Bu Tuti di situ. Saya kira, waduh. Padahal saya beloknya itu sebelum apa itu namanya kuburan Cina ya.
1: Iya, iya.
0: Sebelum kuburan Cina itu saya udah belok saya.
1: Sebenarnya di situ tuh sebenarnya enggak begitu ngantri. Ternyata. Emangnya mau kemana Kang Arya?
0: Ya, ke Haur Gelis tadi sebentar, tapi balik lagi. Lagi-lagi lewatnya mah di Rancan akhirnya. Iya. Jadi setelah lewat itu saya ingat, waduh, kayaknya saya jadi ingat, kayaknya bisa dulu nih lewat Mandirancan deh. Bener gak sih?
1: Bisa.
0: Oh iya.
1: Kalau lebih enak lagi biar enggak ada banyak polisi tidur di depan puskesmas teh lurus aja enggak apa-apa kan ada jagaan. Tapi kalau naik motor enggak apa-apa lurus aja, nanti kan sebelum ada jembatan yang lagi diperbaiki belok kiri.
0: Oh.
1: Iya, nanti tembusnya nanti di Ganda Mulia, SD Ganda Mulia.
0: Ya Allah. Oh, Mama Nenen di situ ya? Daerah situ ya, bukan? Mama Nenen itu di situ ya, Bu?
1: Bukan, Mama Nenen mah di Manggungan. Itu mah ya kalau itu jangan di situ juga, yang dari Manggungan mah ditutup kan, ada yang tutupan lagi, terus yang sebelah kanan aja. Yang deretan apa sih pangkas rambut sondol, jangan belok situ, beloknya arah ke kanan, nanti tembusnya di SD Ganda Mulia.
0: Iya, tadi saya kan lewat situ Bu Tuti, lihat depan sebelum puskesmas kan maksudnya.
1: Sesudah
0: puskesmas terus kan ada gang ke kanan. Iya, gang ke kanan kan. Terus belok kiri kan, bisa kan?
1: Iya, belok kanan terus lurus. Ya pokoknya nantinya tembusnya di SD Ganda Mulia.
0: Iya, coba nanti.
1: Nanti kalau mau jalan ke Negla ya bisa. Saya mah lewat situ aja Kang Arya. Kalau ke Haur Gelis baru jalan kuburan Cina. Kalau mau ke Negla lewatnya Mandirancan.
0: Ya, tahu. Oke.
1: Iya, aduh sampai kapan itu kayak gitu ya Kang Arya ya?
0: Ya sebentar kali.
1: Sebentar udah 2 mingguan lah ada sebentar.
0: Ya itu jeblos kayaknya ya. Apa gimana sih? Kayaknya saya lihat jeblos itu ininya, jembatannya itu, atau diperlebar, ditinggiin lagi.
1: Iya, dibenerin lagi. Soalnya kan waktu itu kan yang di depan futsalnya kan udah bolong. Takutnya ada yang lewat kan mobil gede-gede Kang Arya. Kalau takutnya jeblos gitu. Jadi daripada
0: sekali
1: nanti kecelakaan jadi dibetulin gitu. Kayaknya makan waktu lama ya.
0: Oke, ya ini terima kasih ini informasinya Bu Tuti. Berarti lagunya apa ini? Ya, lagunya apa?
1: Antara hitam dan putih aja.
0: Abu-abu dia berarti ya.
1: Antara
0: hitam dan putih.
1: Dan, iya. Mau salam-salam Kang Arya.
0: Ya, boleh, silahkan.
1: Buat Ibu Sukina, Nang Rasti, Mlik Nung, Mama Indah, Bapak Amir, Pak Gopat. Terus buat Pak Salim, buat Pak Angga dan Ibu Daritanya, sehat-sehat selalu. Buat Ibu Royani, buat Kang Anom, buat Mimi Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mom Ara, Mama Titan, Angrian, Mimi Samina, Mama Samina. Terus buat Mr. Bono, buat Cak Pur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Terus buat Haji Supriyati, Nok Bintang, Unyu-Unyu, Mama A'a.

0: Sehat-sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Ibu Tuti.
0: Ya sama-sama. Udah itu aja Kang Arya lagi gosok.
1: Oh iya.
0: Sepanjang jalan ke
1: Serangan. Oke.
0: Salah lagi. Paspornya salah lagi ya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tuti yang di Harko ya, tanyakan Harko situ ya, yang punya mie ayam ceker ya. Baik, rekan Prima, lanjut kembali silahkan. Yang tadi ada Ibu Tuti, setelah Ibu Tuti siapakah ya, sambil dengerin lagunya Astaga ya dari Ruth Sahnaya. Lagu tersebut diciptakan oleh James of Sunda ya. Nah, lagu ini dirilis tahun 1987, rekan Prima. Wah, ini Pak Sulus SD nih lagu ini. Ngetren pokoknya dulu ini, dia bisa dulu buat apa? Dulu ngeden ya namanya ya. Kalau zaman dulu itu ada ngeden itu, yang suka joget-joget di panggung. Nah, ini lagunya ini keren dulu. Iya, pokoknya sambil apa lagi ya? Ya, ya namanya anak masih remaja sih ya, pada gaya, pada ini. Waduh, pokoknya memang masa-masa saat itu sedangnya berbunga-bunga ya, sedang-senang-senangnya, sedang apa ya namanya? Wah, ya pokoknya sedang-senang-senangnya aja ya. Ibaratnya kita senang sama seseorang itu lihat apa ya namanya, genteng rumahnya aja udah senang. Ya kan, lihat genteng rumahnya aja udah senang. Ayo ya rekan dua ya, boleh silakan yang punya cerita asik ya. Aduh, ini di jam-jam 20 menit ke 20 ya, untuk rekan Prima semuanya ini. Aduh ya, ada cerita-cerita apa ini yang kira-kira ini bisa mengingatkan kembali, karena di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini ya boleh bercerita tentang masa-masa waktu kecil ya, waktu ya kan, kenangan kan dari SD, SMP, SMA gitu ya paling ya. Ya kalau ada kuliah ya kuliah ya paling. Nah, ini yang berkesan itu memang SMP ya rekan Prima. SMP itu kan masa-masa remaja. SMA gitu kan, nah, baru SMA. Tapi yang berkesan itu memang SMP ya rekan Prima. SMP itu ya. Ya gimana ya untuk anak-anak itu ya, dan masa SMP, masa berkembang ya kan. Dulu kita masih apa, belum ada itu HP ya. Enggak ada HP dulu, masih apa aja kalau janjian itu tanpa janjian gitu loh. Janjian tapi janjian gimana ceritanya ini? Kalau sekarang mungkin baru, oh ya di sini ya pakai WA dan lain sebagainya. Kalau sekarang, kalau dulu enggak. Ceritanya habis maghrib, ya udah habis maghrib bener ya. Datang. habis asar bener ya kan. Di mana tempatnya? Ya di situ juga. Nah, begitulah sedikit rekam Prima ya, kita mengulik kembali di saat-saatnya kita kecil ya, saat minta duit aja yang penting ya. Kita dulu masih minta duit aja ya, minta duit harus ada. Oh, aduh ya gitulah rekam Prima. Oke ya rekan Prima, untuk hari ini cuacanya sudah mulai panas, emang panas ya rekan Prima. Kira-kira gimana di rekan Prima nih, untuk airnya gimana, sudah mulai berkurang ataupun sudah mulai sat ya menimba sumurnya di tempat tetangga? Dan cerah hari ini, cerah berawan dan suhu 31 derajat Celcius. Dan besok cerah ya, suhu sampai 34 derajat Celcius rekan Prima, sampai hari Seninnya. Dan kemudian hari Selasanya 32 derajat Celcius. Nah, untuk wilayahnya Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, ada Wanakaya, juga Karangtumaritis, Kertanegara, Cipacuh, Mekarjati, Sidadai, dan Sumber Mulia. Wah, ya Arya akan sampaikan ya. Air iman dan masa depan Indonesia, merajut peradaban dari Az-Zaitun. Mahat Az-Zaitun Indramayu menggelar kuliah umum dalam rangka pelatihan pelaku didik berkelanjutan yang diikuti ribuan peserta dengan menghadirkan guru besar hidrologi Profesor Aswandi Idris yang menekankan pentingnya pengelolaan air sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Nah, ini rekan Prima ya. Dalam pemaparannya, dia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi air yang melimpah. Namun tanpa rekayasa dan konservasi yang tepat, justru dapat menimbulkan bencana. Sehingga diperlukan pendekatan ilmiah seperti pemanenan air hujan, pembangunan waduk, serta sistem resapan untuk mendukung ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan selain aspek teknis, Profesor Aswandi juga menyoroti pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai keimanan dalam pendidikan agar mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab moral. Dia menilai Mahat Azaitun telah menjadi contoh nyata transformasi pendidikan terpadu yang mampu mengubah lingkungan menjadi produktif sekaligus mencetak generasi berdaya saing. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi sebagai sarana membangun peradaban yang berkelanjutan dengan menjadikan nilai spiritual sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Oke, rekan Prima, yaitu ya pengelolaan air ya, jangan sampai air itu disia-siakan. Nah, sebagai contoh ya apa yang dilakukan di Mahat Azaitun ya. Jadi setiap asrama itu saluran airnya itu ketampung ya, tidak istilahnya hilang begitu saja. Jadi ada tempat penampungannya ya. Kalau di Mahat itu nanti di situ jadi bisa buat mengairkin sawah lagi ya, bisa buat menyiram tanaman kembali ya. Nah, itulah fungsinya air. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan. Baik, rekan Prima, kita lanjut kembali di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini sampai pukul 17. Kita buka lagi line teleponnya. Tadi ada Ibu Tuti ya, juga ada yang di TikTok Prima, ada Mama Titan nih kelihatannya, ini Mama Titan ya. Nah, yang ingin bergabung boleh kita buka lagi line telepon di 0853 218 9582.
2: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,85 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kanan Alin Akbar, Akbar lari langsung di sisi sebelah kanan. Akbar, Akbar mencoba melewati Pandu. Akbar, sayang sekali terjadi pelanggaran terhadap Akbar.
2: Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh alumni Mata Zaitun terhadap guru Mata Zaitun, ternyata hanya sekedar cedera ringan yang dimana pertandingan akan dilanjutkan kembali. Ya, waduh, lagi-lagi ya kan, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh guru Mata Zaitun terhadap alumni Mata Zaitun. Di sini rekan Prima bisa sahil gambarkan bahwa kegiatan ini di pertandingan kedua ini di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu ini skor yang mencetak gol pertama adalah dari tim alumni Mata Zaitun. Jadi kita bakal ini ya, kita bakal wawancara ke salah satu fans kita nih yang kayak heboh banget nih. Izin Ustaz, izin, aku mau wawancara bentar Ustaz. Nih Ustaz dari tadi heboh banget Ustaz. Ini kenapa nih Ustaz? Kenapa kau heboh banget tadi?
3: Ya, pertandingannya sangat sengit. Ada pertukaran serangan ya, gak saling serang. Kemudian tadi ada serangan dari alumni ke gawang guru itu, namun terjadi kemelut ya, ada pelanggaran oleh kiper kepada penyerang alumni sehingga diberikan kartu merah kipernya.
2: Kipernya kartu merah nih Ustadz ya. Dan ini ada tendangan juga ya Ustadz ya. Iya. Kita bakal menyaksikan secara langsung apakah pertandingan ini akan mencetak gol untuk kedua kalinya di tim alumni Mahat Azaitun. Kita saksikan bareng Ustadz.
3: Iya.
2: Iya. Sayang sekali. Ustadz memilih tim mana nih, guru Mata Zaitun atau tim alumni Mata Zaitun?
3: Ya, karena saya termasuk guru Zaitun, saya tim guru ya, tim guru.
2: Seberapa persen nih, ini udah babak kedua, ya kan alumni sudah memimpin 1-0. Seberapa yakin Ustadz bahwa guru Mata Zaitun bakal menang nih?
3: Ya, kemungkinan semoga bisa memperkecil atau sama ya, skor sama, minimal skor sama. Karena agak, kekuatannya mungkin agak sedikit berbeda ya dari alumni dan guru.
2: Prediksi skor antara guru Mata Zaitun dan juga alumni Mata Zaitun.
3: Semoga bisa satu sama. Ya, semoga tidak kalah lah.
2: Dari gurunya semoga tidak kalah ya. Oke, ini ada pergantian pemain di Mata Zaitun dan juga ini ada penyerang penembak dari sisi sebelah tim alumni Mahat Azaitun. Ini adalah penentuan apakah akan alumni mencetak skor yang kedua kalinya. Kita akan menyaksikan secara langsung bahwa para supporter juga sudah deg-degan. Oke, tim alumni memimpin. Oke, tim guru Mahat Azaitun terus mempertahankan. Nyari sekali rekan Prima semuanya.
1: Sapuan melalui Hedi yang kurang cermat, namun dapat digagalkan tepat di garis gawang. Lemparan ke dalam oleh Arsad
2: sebagai kapten dari tim alumni Mahat Azaitun. Terus bermain tim alumni Mata Zaitun sudah seperti akan membakar semangatnya di babak kedua ini. Ingin memenangkan pertandingan kedua ini di tanggal 18 antara guru Mata Zaitun dan juga alumni Mahat Azaitun. Masih pertandingan masih sangat sengit antara guru Mata Zaitun dan juga alumni Mahata Zaitun. Ya, ini adalah rekan Prima. Ini sangat sengit sekali bahwa pertandingan ini sudah menuju babak kedua dan tadi juga bahkan skor dari alumni Mata Zaitun dicetak di babak kedua. Yap, ini sangat sengit sekali. Sangat sengit lagi ya antara muda guru Mata Zaitun melawan alumni Mata Zaitun. Di sini guru Mata Zaitun sedang memimpin pertandingan di mana sedang dihalau oleh para alumni Mata Zaitun khususnya di nomor 8 menuju gawang guru Mata Zaitun. Ya, sepertinya belum berhasil ya tim alumni Mata Zaitun mencetak ke gawang guru Mata Zaitun, tetapi bisa saya gambarkan bahwa di pertandingan ini yang mendominasi kekuatan adalah alumni Mata Zaitun, tetapi dari guru Mata Zaitun pun tidak kalah kuat ya, karena memang guru Mata Zaitun di babak kedua ini cukup defensif, sangat memperkuat pertahanannya baik di kiper maupun dari pemainnya. Oke, rekan Prima, dikembalikan kepada ke studio bahwa nanti saya akan melaporkan secara langsung lagi yang ketiga kalinya untuk menentukan siapa nih, apakah skor masih di tangan alumni Mata Zaitun dengan skor 1 atau bahkan seri draw antara guru Mata Zaitun dan juga alumni Mata Zaitun. Dikembalikan kepada penyiar, assalamualaikum merdeka.
0: Ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana

hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini tentunya bersama rekan Prima di sepanjang Jalan Kenangan. Ya. 25 menit ya dari pukul 16 dan masih area di sini di sepanjang Jalan Kenangan ini sampai pukul 17 ya rekan Prima. Kurang lebih masih ada 35 menit lagi ya. Oh, bukan kembali lagi. Baik rekan Prima ya, waduh ini waktunya kita akan dengarkan dulu ada rekan Sahil ini yang sudah ingin melaporkan ya di kampus Mahat Azzaitun yaitu pertandingan bola ya rekan Prima. Nah bagaimana nanti kalau kita dengarkan dulu untuk rekan Sahil ya yang sudah siap-siap nih ya. Oke, rekan Prima, kita dengarkan dulu ya di sepanjang Jalan Kenangan ini untuk rekan Sahil ini yang sudah siap di acara sepanjang Jalan Kenangan ini ya, rekan Sahil, jangan lupa ya nanti. Baik, rekan Prima, kita lanjut kembali di sepanjang Jalan Kenangan ini yang sudah setiap pekan sekali ya hadir untuk rekan Prima ini terutama nih, yang rindu dengan lagu-lagu lama gitu ya di acara sepanjang Jalan Kenangan ini. Baik, kita dengarkan dulu ya untuk rekan Sahil yang hari ini sudah terhubung dengan Arya di sepanjang Jalan Kenangan. Tentunya sedang melaporkan kegiatan di Mahat Azzaitun. Silakan untuk rekan Sahil.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Kita ngomongin soal bola lagi karena akhir-akhir itu bola emang lagi ramai banget ya,
3: apalagi lagi top di trending.
2: Apalagi di Al Zaitun sekarang lagi ada turnamen 307 yes. Ya untuk memperebutkan piala yang pada puncaknya nanti saat tanggal 29 yaitu memeriahkan perayaan ulang tahun Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang yang umurnya
3: 80 tahun
2: ya.
3: Yes, betul banget. Kemarin kita hari Jumat sempat nobar ya pertandingan pertama ya.
2: Iya, hari Jumat. Soal Jumat dong.
3: Enggak kan jam 2 kan itu pertandingan.
2: Oh iya.
3: Mualaf ya Pak ya. Soal Jumat masih siang atau jam 12?
2: Nah ya, jadi nah, pertandingan hari Jumat jam terus 2. Juga hari ini ya hari Sabtu. Ini udah 2 hari pertandingannya. Kalau kemarin hari Jumat sih ya, kalau Bayum sedikit berkomentar untuk menjadi kayak pundit sepak bola gitu ya. Permainan dari Student United dibandingkan dengan mahasiswa ya mungkin akan orang bilang kayak beda lah dengan
3: beda
2: orang
3: banget.
2: Yang latihan sering dengan orang yang mau tanding baru latihan gitu.
3: Ya. Itu nggak sih fun fact kemarin tuh waktu pas hari Kamis ya, hari Kamis apa Jumat pagi ya? Jumat paginya itu ayah nanya kan ke salah satu pemain mahasiswa Yaya Aziz yang ikut tanding. Ini tau gak sih berapa kali latihan?
2: Berapa?
3: 3.
2: Nice banget.
3: 3 ya. Kali latihan. Itu terus yang di babak kedua kan ini ada penalti ya. Itu menurutku ada strategi sih.
2: Penalti gak ada kemarin.
3: Kemarin Jumat. Gak yang ada. Tendang penalti dari mahasiswa yang gara-gara di sliding itu jatuh.
2: Enggak, itu bukan penalti.
3: Terus apa?
2: Itu free kick.
3: Oh free kick.
2: Beda. Penalti sama free kick beda.
3: Yaudah sih. Kan gue gak tau. Gue gak tau. Nah itu doang. Terus apa lagi?
2: Iya jadi itu kemarin doang. Tuh karena mungkin betul ya latihannya baru 3 hari.
3: Nah, 3 kali? Karena, 3 kali.
2: 3 kali. Buset udah kayak makan 3 kali.
3: Jadi latihan. Udah 3 kali sebelum ini lagi sebelum tanding jadi kayak.
2: Latihan 3 kali terus lawannya Student United gitu ya. Dimana Student United walaupun pelajar. Tapi mereka emang udah sering latihan sih. Tapi iya. Mungkin nanti bisa jadi apa namanya acuan gitu ya. Kalau Yaya Lazis selain volinya yang harus digembori, berarti sepak bolanya juga harus digembori.
3: Harus diseriusin juga. Dari latihannya gitu.
2: Iya.
3: Voli juga nanti ada tanding voli.
2: Oh voli tanding ya. Tapi
3: kemarin udah kayaknya. Tau nggak yang antar pelajar. Pemuda bir sama apa Civitas Mahat Azaitun.
2: Oh gitu.
3: Ya, itu juga ada tuh volley, cuman nggak kedengeran aja.
2: Oh, tapi karena yang paling bergengsi sekarang adalah Piala 307, jadi semua orang ingin mendapatkan piala itu sih kalau menurut Bayung. Kita ngomongin soal bola lagi karena akhir-akhir itu bola emang lagi rame banget ya.
3: Lagi top di, trending.
2: Apalagi di Al Zaitun sekarang lagi ada turnamen 307.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka Rakan Prima semuanya. Saat ini aduh sangat seru sekali bahwa sekarang babak udah babak terakhir ya Rakan Prima, bahwa hasilnya adalah 2-1 2 dari Guru Mahat Az-Zaitun dan juga 1 dari alumni Mahat Az-Zaitun. Dan Sahil akan mewawancarai salah satu supporter yang memang sangat antusias nih dari tadi menyaksikan, memang dari tadi dari tim Guru Mahat Az-Zaitun dan juga tim alumni Mahat Az-Zaitun sangat sama-sama kuat, sama-sama mempertahankan posisinya yang begitu apa ya, kuat sehingga tidak bisa dipecahkan lah. Tidak bisa tim lawan itu tidak bisa menggolkan ke gawangnya. Namun dari tim Guru Mahat Az-Zaitun berhasil menggolkan sebanyak 2 skor atau 2 kali gol. Oke, saya akan mewawancarai salah satu supporter. Kita langsung saja nih.
2: Oke, ini bersama dengan Ustaz siapa? Aziz. Ustaz Aziz, gimana nih? Tadi pertandingan sangat sengit sekali dari tim Guru

0: ya, meskipun tim guru, tim modaris bermain 10 orang, tapi alhamdulillah bisa mengembalikan keadaan.
1: Jadi, oke, untuk ini deh, mungkin harapannya dari Ustadz untuk tim guru Mat Al-Zaitun, baik tim alumni Mat Al-Zaitun ke depannya, karena memang nanti

0: Ya, acara sukses. Dan tim Mudaris juara.
1: Juara, berarti ini terus tim Mudaris nih, sampai final nih.
0: Iya, final, juara, bismillah.
1: Oke, siap, terima kasih Ustaz. Oke, Ramprima, itu dia

0: Stadion Palagan Agung, Ma'at Azaitun, Assalamualaikum Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,85 FM, radio nomor 1 di Indonesia.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di sepanjang Jalan Kenangan tentunya rekan prima sampai pukul 17. Nah, ya terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Hendro, ada Ibu Sukina, ada Ibu Tuti, ya, ada Teisa, ada juga ada Mama Indah. Baik, terima kasih ya rekan rumah juga yang sudah bergabung tadi di live TikTok sebentar ya. Baik, terima kasih sekali lagi Arya ucapkan untuk yang

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua, selamat sore menjelang malam. Gimana kabar kalian semua di hari Sabtu ini?
1: Yes, semoga kalian baik-baik aja dan seneng ya hari Sabtu libur.
0: Libur, iya bener ya.
1: Libur.
0: Enak banget sih kalau hari Sabtu tuh emang rasanya sore-sore gini, terus
1: sore-sore gini, iya bener,
0: nongkrong-nongkrong gitu kan, kayak misalkan di mana gitu, aduh Cipancu lah contohnya. Atau mungkin yang agak
1: The
0: jauhan.
1: Sunset gitu ya kan.
0: Oh, yang agak...
1: di Waduk Cipancu kan ay dapat info tuh dari Mas Aji di WA-nya. Itu ketinggiannya tuh kayak, kan kemarin kan kita ini ya, itu kan apa sih tinggian airnya kan sampai level yang biru-biru itu ya. Nah ini benar-benar sampai bawah banget nih.
0: Oh gitu.
1: Nah jadi meterannya tuh udah gak kepake karena level airnya di bawah meteran.
0: Oh berarti sekarang udah kering ya. Jadi...
1: Iya, tapi masih ada airnya ya.
0: Tapi nggak tahu ya, kalau misalkan dengar berita-berita kayak gitu kan katanya petani tuh ngeluh air bendungan surut, maksudnya susah nggak sih air bendungan? Karena kan selama ini
1: air apa bendungan?
0: Bendungan.
1: Oh bendungan.
0: Karena kan biasanya selama ini petani kan nyedot ya pakai LPG, gitu.
1: Iya.
0: Tapi nggak pernah sih lihat. Mungkin yang deket-deket, karena mungkin kalau udah tinggal dikit yang jauh susah nyedotnya gitu ya. Jadi biasanya, paling yang deket-deket waduk aja sih.
1: Iya, sama irigasi biasanya tuh. Iya kan?
0: Iya benar.
1: Nyampe irigasi terus apa namanya para petani itu ngambilnya dari irigasi. Kalau di waduk terus naruhnya di mana?
0: Oh dari waduk naruhnya langsung sawah.
1: Sawah berarti pakai yang pipa ini ya panjang banget ya?
0: Iya. Rucika. Tinggal ke dalam.
1: Iklan itu.
0: Oke deh buat orang-orang semua silakan yang pengen request lagu di 0853 2189 5852 barang Bayum dan juga Sahil di malam minggu ini sampai jam 9 malam.

0: Oke, nanti kita bakal ngomongin pasti di malam minggu ini.
1: Kita throwback.
0: Iya, throwback berita-berita viral yang minggu-minggu ini lagi viral banget gitu ya.
1: Yes.
0: Dan aku mau ingetin kalau besok malam adalah final dari Piala Dunia. Jadi buat wong-wong
1: besok
0: yang semua,
1: ya?
0: Iya, hari
1: berarti
0: Minggu.
1: Berarti minggu pagi ya?
0: Minggu Senin pagi.
1: Senin pagi berarti.
0: Jadi buat wong yang semua yang mungkin nanti mau ikut nobar gitu ya.
1: Kalau sampai
0: dari sekarang sih aku belum tahu nih info-info nobar gitu ya. Tapi sepertinya buat wong yang semua yang udah tahu info nobar gitu ya, boleh nanti info-infoin aja di sini supaya nanti wong yang lain bisa tahu, jadi bisa ikutan nobar.
1: Betul. Kalau nobar Pildun tuh biasanya yang ditunggu-tunggu selain Pildun ya, atau apa biasanya kalau nonton? Soalnya jarang nonton Pildun.
0: Kalau Pildun itu apa yang ditunggu?
1: Iya, maksudnya di kegiatan itu biasanya ada apa selain nonton?
0: Ini sih ngocok arisan biasanya.
1: Ngocok arisan.
0: Iya.
1: Ngocok arisan.
0: Kalau Piala Dunia ditunggu ya golnya dong, sama bagi-bagi hadiahnya dong.
1: Oh gitu, door prize.
0: Bukan door prize. Piala Dunia kan, bentuknya piala, bentuknya emas.
1: Oh gitu.
0: Cuman ada satu.
1: Enggak, waktu pas nonton.
0: Hah?
1: Waktu pas nonton. Kan nonton kan udah pasti ya nonton, tapi kan nobar nonton. Mm-hmm. Nah di situ ngapain selain nonton?
0: Duduk. Kalau nggak duduk pegel.
1: Ya sih, nggak ada ini ya, apa namanya? Apa gitu, main PS atau apa gitu?
0: Enggak ada kayak gitu. Masa ya mau ngkritisi pemerintah sambil nobar, nggak seru gitu ya. Jadi buat wong reang semua yang punya info nobar, boleh ini infoin di Prima kalian supaya wong reang semua yang lain tahu info-info nobar dan bisa ikutan nobar bareng
1: kita semua.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas. Terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Masih ngomongin soal Piala Dunia, di final nanti
1: Ada.
0: ada kabar yang katanya Donald Trump nanti bakal nonton Piala Dunia, final Piala Dunia gitu
1: Buset.
0: ya.
1: Ini kenapa nih? Apakah bakal ada guncangan-guncangan lagi? Soalnya Mama Rika kan udah gak lolos.
0: Iya, cuman kayak kalau aku sih bacanya kayak sepenting apa berita itu. Ya mau Donald Trump yang nonton, Jokowi yang nonton, mau
1: Prabowo
0: Prabowo yang
1: yang nonton.
0: nonton, kan dia nonton doang gitu.
1: Iya.
0: Nah, cuman sebenarnya kalau yang itu sih apa Donald Trump nonton aku kurang kayak ya udahlah berita-berita aja gitu. Cuman ada satu berita yang bikin aku jengkel nih. Jadi
1: Apa tuh?
0: Nanti pas pembagian bukan bagian ya, pembagian jatuhnya kayak
1: Ini.
0: lomba-lomba RT gitu ya. Pas
1: Iya,
0: ini.
1: pembagian apa? Santunan-santunan gitu.
0: Jadi pas penyerahan pialanya itu katanya nanti yang nyerahin si Donald Trump.
1: Oh gitu.
0: Terus nanti si Donald Trump yang angkat pialanya pertama. Nah, itu kan bukan budaya yang berjalan gitu ya. Maksud aku kalau budaya yang berjalan dan sudah menjadi kebiasaan tuh ya yang ngambil pialanya itu kapten tim, terus yang angkat pertama kapten timnya dirain bareng-bareng. Nah, kalau
1: Bukan
0: itu
1: presiden ya?
0: iya.
1: Lagian juga FIFA kan gak ada hubung kaitnya dengan presiden si Donald Trump itu.
0: Nah, iya. Kalau misalkan itu kan harusnya kan FIFA itu kan berada di tengah gitu ya.
1: Iya, objektif ya.
0: Iya, berada di tengah gitu, netral lah dia ya. Nggak
1: Iya.
0: condong kanan, condong kiri gitu ya. Kecuali
1: Dengdet
0: condong
1: ya, dengdet. Dengdet ke kanan, dengdet ke kiri.
0: Iya. Kecuali condong ke Argentina gitu ya. Itu FIFA sih kayak gitu. Tapi harusnya gitu ya. Ini kan udah menjadi kebiasaan yang kayak turun-temurun ya. Dan kenapa harus terjadi gitu? Kenapa nggak yang kaptennya aja yang nanti ambil pialanya terus diangkat dulu pertama, terus nanti baru timnya yang angkat gitu sih kalau menurut aku. Agak gimana ya, sebagai fans bola agak risih sih, kayak buat apa, sepenting apa gitu dia tuh.
1: Ya mungkin karena dia merasa admin ini kali, admin bumi kali.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin.

pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kita ngomongin soal bola lagi karena akhirnya tuh bola emang lagi ramai banget ya,
1: lagi apalagi top trending.
0: Apalagi di Al Zaitun sekarang lagi ada turnamen 307 ya untuk memperebutkan piala yang pada puncaknya nanti saat tanggal 29, yaitu memeriahkan perayaan ulang tahun Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang yang umurnya
1: 80 tahun.
0: 80 tahun ya.
1: Yes, betul banget. Kemarin kita hari Jumat sempat nobar ya pertandingan pertama ya.
0: Iya, hari Jumat. Soal Jumat dong.
1: Enggak, kan jam 2 itu pertandingan.
0: Oh iya.
1: Mualaf ya, Pak ya. Soal Jumat masih siang atau jam 12?
0: Nah iya, jadi nah, pertandingan kemarin hari Jumat jam 2. Terus juga hari ini ya, hari Sabtu. Ini udah 2 hari pertandingannya. Kalau kemarin hari Jumat sih ya, kalau Bayum sedikit berkomentar untuk menjadi kayak pundit sepak bola gitu ya. Permainan dari Student United dibandingkan dengan mahasiswa, ya mungkin akan orang bilang kayak beda lah. Dengan
1: beda
0: orang
1: banget
0: yang latihan sering, dengan orang yang mau tanding baru latihan gitu
1: ya. Itu gak sih fun fact, kemarin tuh waktu pas hari Kamis ya, hari Kamis apa Jumat pagi ya, Jumat paginya itu Ayah nanya kan ke salah satu pemain mahasiswa Yaya Aziz yang ikut tanding. Ini tau gak sih berapa kali latihan?
0: Berapa?
1: 3.
0: Nice banget.
1: 3 kali latihan. Itu terus yang di babak kedua kan ini ada penalti ya. Itu menurutku ada strategi sih.
0: Penalti gak ada kemarin.
1: Kemarin Jumat. Gak yang tendang penalti dari mahasiswa yang gara-gara di sliding itu jatuh.
0: Enggak, itu bukan penalti.
1: Terus apa?
0: Itu free kick.
1: Oh, free kick.
0: Beda. Penalti sama free kick beda.
1: Yaudah sih. Kan gue gak tau. Nah, itu doang.
0: Terus apa lagi? Iya, jadi itu kemarin tuh karena mungkin betul ya, latihannya baru 3 hari.
1: Nah, 3 kali? Karena, 3 kali.
0: 3 kali. Buset, udah kayak makan 3 kali.
1: Jadi latihan 3 kali sebelum ini lagi, sebelum tanding. Jadi
0: latihan
1: kayak
0: 3 kali, terus lawannya Student United gitu ya. Dimana Student United walaupun pelajar, tapi mereka emang udah sering latihan sih. Tapi iya, mungkin nanti bisa jadi apa namanya acuan gitu ya. Kalau Yaya Lazis selain volinya yang harus digembori, berarti sepak bolanya juga harus digembori.
1: Harus diseriusin juga. Dari latihannya gitu.
0: Iya,
1: voli juga nanti ada tanding voli.
0: Oh, voli ada tanding ya. Tapi
1: kemarin udah kayaknya. Tahu enggak yang antar pelajar Pemuda Bir sama apa? Civitas Mahata Zaitun.
0: Oh gitu.
1: Ya itu juga ada tuh voli, cuman enggak kedengeran aja.
0: Oh, tapi karena yang paling bergengsi sekarang adalah Piala 307. Jadi semua orang ingin mendapatkan piala itu sih kalau menurut Bayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo, Bro FM. Aku Nadim. Aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong. Lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping Resau Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Selain nanti ada sepak bola yang akan memeriahkan final Piala Dunia pastinya, di sini juga udah ada artis dan penyanyi yang nanti akan diundang untuk
1: memeriahkan
0: final Piala Dunia ya.
1: Jadi ya, siapa aja tuh?
0: Jadi salah satunya nanti ada Ayu Ting Ting.
1: Ruset Ayu Ting Ting.
0: Ada Wali.
1: Curiga MC-nya Raffi Ahmad.
0: MC-nya bukan Raffi Ahmad nanti.
1: Apa tuh?
0: Anwar BAB kali ya.
1: Anwar BAB. Ya semuanya gitu kan. Kan biasanya gitu dia.
0: Tapi serius ya. Tapi nanti di beneran ini.
1: Ada Ayu Ting Ting serius nih.
0: Hah?
1: Ada Ayu Ting Ting.
0: Enggak dong, kalau ada Ayu Ting Ting jadinya bukan final Piala Dunia.
1: Apa tuh?
0: Final ini.
1: Piala Depok.
0: Iya, Piala Depok ya gini. Nah, jadi kalau misalkan nanti ini ada pertunjukan pertama nih, ada dari Justin Bieber, ada dari Madonna. Madonna masih sehat-sehatnya Madonna nih.
1: Sang ratu pop.
0: Terus juga ada Shakira. Ah, Shakira pasti dia sama.
1: Lore. Lu tau itu gak sih? Iya, yang apa meme? Shakira. Lore. Itu lucu banget.
0: Pasti
1: masa gak muncul ke FFBU sih?
0: Gak tahu sih itu.
1: Oh gak tahu. Yuk harus lihat coba Shakira lore gitu di TikTok.
0: Tapi pastinya Shakira itu selalu memeriahkan final Piala Dunia ya. Apalagi waktu yang waka-waka tuh Afrika ya. Waktu tahun 2010 kalau gak salah. Tahun 2010 itu juga dimeriahkan oleh Shakira. Nah, pastinya Piala Dunia itu kalau misalkan gak ada Shakira kurang meriah sih. Terus juga ada BTS. Ada Coldplay. Ada Burna Boy. Ada Gustavo Dudamel. Gak tahu siapa ini. Ada PS22. Buset. Sekarang PS5 dia udah PS22.
1: Dia udah visioner, Bang. Gimana sih sekarang tuh yang harus di depan kan visioner.
0: Selain juga ada penyanyi yang datang, ada artis juga yang bakal datang ya.
1: Iya, selain band ya.
0: Ada Tom Cruise. Ini Tom Cruise ini salah satu
1: pemain Hollywood ya.
0: Iya, pemain Hollywood karena mungkin Amerika gitu ya. Jadi yang diundang Tom Cruise ya. Kalau dia yang diundang
1: dia bawa pesawat jet enggak ya?
0: Hah?
1: Oh, pesawat jet gitu gak ya, kayak atraksi di...
0: Makanya ya.
1: Gitu, studio.
0: Terus juga ada Laura Pausini, ada Nicole Scherzinger, ada Robbie Williams, dan juga ada Jennifer Hudson. Yang terakhir ada Isospeed. Isospeed itu kan bukan artis ya, itu kan streamer ya. Tapi karena dia punya pengaruh yang gede banget di dunia streamer mungkin, atau di Amerika gitu ya. Jadi, dan dia juga kemarin sering banget nih nge-live di Piala Dunia. Jadi
1: Oh ya, waktu itu ya? Yang Piala Dunia, dia nobar ya?
0: Dia selalu nge-live di Piala Dunia. Jadi dia mungkin punya pengaruh juga sih. Jadi dia diundang. Tapi kalau ngundang Isospeed gak apa-apa lah ya. Ngundang Isospeed buat kayak bukan buat hiburan gitu, nyambung sih.
1: Ya buat apa namanya? Apa sih namanya tuh? Promosi gitu kan? Itu lumayan juga tuh dia.
0: Tapi di sini sih Isospeed dan yang tadi artis itu dia akan masuk di seremoni penutupan dan pertunjukan utama tuh. Jadi Isospeed dan Isospeed juga sebenarnya dia jadi penyanyi salah satu anthem di Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi buat kalian semua, kalian nungguin siapa nih nanti di Piala Dunia? Nungguin pemain bolanya atau nungguin artisnya nih? Karena ada BTS-nya.

0: Sebelum itu kalian tahu nggak nih nanti di final Piala Dunia siapa yang bakal main? Tahu nggak Hil siapa yang nanti yang bakal main di final Piala Dunia?
1: Yang telat main?
0: Yang bakal main, yang akan main di final Piala Dunia tahu nggak siapa?
1: Messi udah pasti.
0: Ya Messi tuh berarti negaranya apa?
1: Argentina kan?
0: Melawan?
1: Portugal ya?
0: Bukan.
1: Prancis?
0: Bukan.
1: Spanyol.
0: Iya betul sekali ya.
1: Spanyol ada siapa?
0: Spanyol ada siapa? Lamin Yamal, bukan Imela, Lamin Yamal. Nah, jadi memang dua negara ini nanti sebenarnya sih
1: Spanyol tuh udah
0: sama-sama kuat.
1: Udah sering masuk ini. Apa namanya? Semifinal.
0: Final.
1: Enggak, dia kan udah sering masuk semifinal atau perempat seperempat final ya?
0: Tahun lalu dia gagal di quarter final oleh Maroko. Jadi terus tahun sekarang dia masuk ke final gitu ya. Mungkin
1: tahun lalu kan Argentina kan menang kan.
0: Kalau ngomongin soal Spanyol dan Argentina, memang ada satu berita unik ya.

0: ini.
1: Ini Anok beneran itu, apa?
0: Ini beneran sih.
1: Beneran itu beneran, itu bukan AI. Itu beneran si Lamine Yamal di foto lagi dimandiin sama Messi.
0: Berarti Messi sekarang umurnya berapa?
1: Itu waktu itu Messi umur 20 tahun yang dimana itu Piala Dunia Argentina, itu Piala Dunia waktu itu setelah Piala Dunia. Waktu itu setelah Piala Dunia. Dan itu waktu itu lagi gencar-gencarnya UNICEF untuk menyuarakan kalau kita harus apa ya, tentang anak-anak itulah, yang Michael Jackson juga bikin lagu itu lah, yang We Are The World, We Are The Children. Nah, salah satunya itu. Karena waktu itu klubnya Messi pun ya, Barca, waktu itu dia juga kerjasama dengan UNICEF. Jadi terfotolah foto ikonik itu, yang dimana banyak yang bilang karena si Lamine Yamal dimainin Messi, jadi Lamine Yamal ini jagonya ngikutin Messi gitu.
0: Asik, jadi ikut luntur ya ilmu-ilmunya ya. Pas dimainin itu Lamine Yamal udah sekarang umur berapa? 20 ya?
1: Lamine Yamal sekarang umurnya 18 tahun. 18 tahun.
0: Keren.
1: Itu tetangganya berisik pasti tuh. Berisik, yakin Bayim.
0: Ya itu pasti. Tuh lihat tuh si Yamal tuh udah masuk pildun. Gitu kan.
1: Kamu ngapain di sini? Gini-gini aja terus tiap hari gitu.

0: Oke, Wong Reng semua.
1: Yes. Tadi udah Pildun.
0: Kita udah bahas soal Pildun tadi ya. Yeah. Semuanya kita udah bahas. Pokoknya Wong Reng semua jangan lupa besok tanggal 20 final Piala Dunia jam 2 pagi.
1: Oke. Okay. Siap. Ingat ya. Hmm. Ya pasti bakal udah pasti nonton.
0: Pastilah nonton. Sebagai fans sepak bola pasti nonton.
1: Oke. Okay.
0: Dan aku mendukung Spanyol.
1: Dukung Spanyol, bukan Argentina.
0: Enggak. Aku
1: sebelumnya yuk.
0: Tidak
1: dukung
0: suka.
1: Apa? Hah? Sebelumnya
0: dukung Prancis. Prancis kalah. Terus
1: manuver ke Spanyol.
0: Manuver ke Inggris. Inggris kalah, manuver ke Spanyol. Jangan-jangan nih kalah juga nih yang dukung.
1: Hati-hati deh
0: yang dukung Spanyol hati-hati,
1: Spanyol, hati-hati ya.
0: Bayern dukung nanti.
1: Soalnya udah 3 kali si Bayern dukung nih kalah semua.
0: Atau kayaknya Bayern harus dukung Argentina biar Argentina kalah ya.
1: Oh, bisa jadi tuh.
0: Itu whatever lah ya. Oke, kita masuk ke
1: berita lokal. Nah, di ini nih ada geger namanya Ibu D. Kita inisial aja ya. Jadi Ibu D ini di Indramayu. Jadi ada
0: Desi.
1: Jangan disebut dong. Ibu Desi namanya ini.
0: Oh iya, terus.
1: Jadi Ibu Desi kan kesebut Ibu Desi deh, Ibu Desi ya. Jadi Ibu Desi ini bilang kalau misalkan kalau kalian sakit itu enggak usah berobat, Im.
0: Oh gitu.
1: Iya. Cukup sedekah aja dan silaturahmi.
0: Cukup sedekah dan silaturahmi. Oke. Okay.
1: Keren ya?
0: Oke.
1: Ya. Itu curiga ya waktu pas silaturahmi itu dia batuk-batuk depan orang ya. Jadi flu-nya masuk ke orang yang silaturahmi itu.
0: Bayangin aja kemarin waktu Bayem pertama ke DBD gitu ya. Bayem demam tinggi sampai 41 derajat Celcius. Akhirnya Bayem punya kesimpulan. Kayaknya aku kurang sedekah dan kurang silaturahmi.
1: Astaga.
0: Saat itu juga Bayem akan langsung pulang ke Bekasi untuk silaturahmi bersama nenek. Terus bersedekah ketemu dengan anak yatim yang ada yayasannya gitu ya. Terus abis itu gak sembuh-sembuh.
1: Ayo berarti kurang ini, kurang banyak sedekahnya.
0: Kurang banyak gitu ya.
1: Kurang banyak.
0: Kurang banyak. Tapi bener aneh ya. Mas Bayem kayak ada orang ya yang punya pola pikir sakit itu harus bersedekah dan silaturahmi gitu ya. Sebenarnya sih kita gak tahu lengkapnya ya. Cuman kalau menurut Bayem mungkin ada panjangnya. Mungkin Bayem gak mau banyak berkomentar kayak takutnya ada orang yang baru nonton sepotong dia berkomentar malah jadi viral
1: gitu ya. Gitu kan.
0: Tapi kalau menurut Bayem karena Bayem belum tahu banyak. Bayem hanya bisa mungkin mengambil kesimpulan kalau harusnya ya ketika sakit mungkin dia tuh pengen ngomong maksudnya
1: bersilaturahmi
0: dan bersedekah gitu. Itu
1: atau adalah, kan minta bantu
0: iya gitu. Minta doa maksudnya
1: minta
0: gitu,
1: doa gitu ya.
0: Maksudnya gitu
1: bener ya. Jadi minta doa ke orang-orang biar tolong dong doain gue biar gue sembuh gitu.
0: Gitu.
1: Terus makanya juga, jangan setengah-setengah kayak berita yang kemarin tuh.
0: Iya.
1: Ya kan
0: si, nonton sepotong-sepotong taunya jadi, sepotong-sepotong juga ya, gitu ya
1: sampai potong juga tuh isinya tuh.
0: Nah, jadi mungkin maksudnya gitu ya karena mungkin kayak mungkin biar simpul dan kayak biar hook banget gitu ya. Biasalah media suka menggoreng hal-hal yang enggak penting banget gitu ya.
1: Ya selalu bahas hal yang tidak penting juga.
0: Biar hook gitu ya. Akhirnya dibuatlah berita Ibu D mengucapkan kalau sakit hanya obatnya hanya bersedekah dan bersilaturahmi. Mungkin maksudnya bersilaturahmi minta doa gitu.
1: Iya itu mungkin. Ini berita best seller juga nih. Tadi kan lokal. Kita ke nasional.
0: Oke habis ini ya saya kita bacain beritanya. Jadi buat orang-orang semua yang penasaran ada apa sih berita nasionalnya, nanti bakal kita bacain di 0853 2189 9582.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

0: Karena tadi kita udah bilang kalau kita bakal bacain, kita akan bacakan berita
1: nasional.
0: Nasional.
1: Nah,
0: what's the news of the national?
1: You pilih deh. Ini bestseller sih. Bestseller. You mau yang merah putih atau biru putih?
0: Yang paling buruk dari yang paling buruk.
1: Yang paling buruk ya?
0: Ayo lo, Pak. Kalau dibacain nih, Pak. Namanya saya, Pak.
1: Kita udah voting sebelumnya.
0: Namanya digantar, Pak.
1: Hey, kita udah voting sebelumnya. Jadi, Kang Priman nih pengennya, sukanya yang biru putih dulu.
0: Biru putih.
1: Biru putih.
0: Oh, berarti yang paling buruk itu, Pak. Namanya
1: enggak,
0: saya,
1: ini,
0: Pak.
1: Eh, ini pilihan rekan Prima ini. Kan kita voting
0: rumahnya
1: di...
0: Rumahnya nggak dikunci, Pak.
1: Di... Jangan gitu lah, pulang sendiri nih soalnya nih.
0: Emang ada apaan?
1: Jadi gini. Jadi ada sisa. Jadi MBG kan selalu buat kan setiap harinya, ya kan? Tau nggak? Kata sisa dari MBG itu diperkirakan mencapai 1,4 juta ton per tahun. Jadi kan kamu udah jalan dari tahun kemarin kan? Nah ini baru nih diakumulasiin selama setahun. Jadi totalnya makanan sisa dan terbuang gitu ya, nggak dimakan sama pelajar-pelajar, itu sebanyak 1,4 juta ton.
0: 1,4 juta ton. Oke.
1: Okay. Tahu kerugiannya berapa?
0: Oh, kok ada kerugiannya juga?
1: Kerugiannya dong. Kerugian gara-gara makanan itu dibuang.
0: Oke.
1: Okay. Tahu berapa?
0: Berapa?
1: 14 triliun.
0: 14 triliun ya. Main Pak Prabowo ngomong katanya gak ada duit buat gaji guru, 14 triliun itu kerugian, Pak. Buset, gede banget itu ya.
1: Itu gede banget buat per tahun lagi ya. Itu kalau misalkan 14 triliun terus dibagi aja. Dibagi.
0: Gak mungkin dibagi sih kalau ada 14 triliun dimakan sendiri.
1: Iya sih.
0: Tapi kalau bayi melihat sangat berbanding balik gitu ya. Kalau di Al Zaitun tuh biasanya dulu bayi waktu pelajar, kita kan makan kadang ada yang gak habis gitu ya. Itu tuh makanan, sisa makanan tuh dikumpulin, terus jadi difermentasi. Difermentasi
1: didiemin gitu ya?
0: Hah?
1: Didiemin gitu, difermentasinya
0: ya, didiemin. Karena kayak
1: atau di,
0: kita just friend
1: dicuekin aja, atau gitu.
0: Kita just friend jadi didiemin gitu. Jadi didiemin, terus didiemin itu tuh bukan hanya kayak biar dia jadi apa namanya, kayak basi apa enggak, tapi jadi ada fermentasi atau fermentasi kan ya, wong reng semua. Nah setelah difermentasi itu tuh jadi untuk pakan kambing, pokoknya pakan hewan ternak yang ada di Al Zaitun gitu.
1: Oh, jadi makanannya itu tidak benar-benar untuk limbah gitu ya.
0: Jadi dulu kita tuh punya prinsip ya, kalau misalkan makanan kita nggak habis, tenang aja, masih ada yang ngabisin gitu. Dan semuanya tuh pokoknya yang di ada di Al Zaitun tuh muter-muter aja gitu. Bukan maksudnya kita makan makanan sisa sapi atau kambing, bukan.
1: Jadi kayak ya, sisa sapi nggak habis nih, yaudah makan manusia, manusia nggak habis sisa kasih sapi gitu.
0: Bukan, ya. Kayak gitu, jadi maksudnya ya muter muter aja, jadi nggak ada yang mubazir di Al Zaitun.
1: Itu betul, jadi sisa manusia ya kan pelajar, nggak habis nih, bisa buat makan apa namanya, sapi.
0: Hewan ternak lah pokoknya.
1: Hewan ternak.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

0: Nah, ngomong-ngomong semua ya. Kalau tadi katanya Sahil udah bahas berita yang buruk dari yang paling buruk katanya.
1: Gue gak ngomong gitu
0: Oh
1: ya.
0: Ya, oke, maaf.
1: Jadi kita by request aja.
0: Oh, by request, oke,
1: by request.
0: Siap.
1: Kita kan gimana sih? Kita kan cuma bacain apa yang dipengen nama rekan prima semuanya.
0: Oke, terus?
1: Nah, ini ada lagi nih. Kan tadi biru putih. Nah, sekarang merah putih.
0: Oke.
1: Putih merah deh, jangan merah putih, putih merah. Jadi ini ada Kopdes yang dibangun, yang dibangunnya itu terisolasi oleh sungai, Im.
0: Maksudnya?
1: Jadi sungainya nih, ya kan?
0: Iya.
1: Sungai. Nah, sungai Kopdes itu di pinggir sungai. Jadi belakangnya itu kebon.
0: Oh gitu. Berarti yeah. Maksudnya ini dibangun di pinggir sungai.
1: Pinggir sungai. Tahu nggak sih? Ada yang komen gini. Pada kurang ngerti nih. Jadi nanti itu ada pengajuan lagi buat bikin jembatan, ada dana lagi yang turun, lahan lagi buat cuan gitu.
0: Oh my god, pinter banget sih orang nyari duit zaman sekarang gitu ya. Yang paling terbaru itu Kopdes ngajuin kipas seharga 11 juta, buset. Yang harganya 500 ribu aja udah kenceng banget, apalagi yang 11 juta ya. Ini bukan nerbangin, bukan apa, ngeluarin angin lagi. Dia udah ngeluarin AC apa ngeluarin dingin apa ngeluarin apa, bisa ganti-ganti gitu sesuai mood, kayak aku mau dingin gitu.
1: Ngomongin AC itu kan ada
0: ngeluarin durian, bisa keluar durian.
1: Durian mungkin ya. Yang ngomongin AC itu kan yang pengadaan kipas angin tuh.
0: Yang tadi baru dibahas 11 iya. juta.
1: Iya. Yang sama berapa 11 juta ya? Mm-hmm. Itu benar-benar sih. Tapi kalau misalkan di Shopee emang ada sih yang harga segitu.
0: Iya, maksud aku kayak ini cuman bayangin kalian nih ya, contoh kita datang ke supermarket. Pernah gak sih kalian datang ke supermarket 2 hari tidur emang situ, walaupun ada banyak persediaan gitu ya. Katanya ada orang yang bilang kayak saya mas tinggal di Indonesia, saya tinggal di Indomaret aja yang lengkap. Yang gak tinggal di juga di Indomaret dong 2 hari gak mungkin.
1: Tapi 2 hari juga ya kan di Indomaret, kalau di Kopdes kan gak lengkap.
0: Iya, tapi kalau di Kopdes plusnya sih plusnya ya bisa dijagain.
1: Shop, shop.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Reang, suka Behane. Kalau misalkan BB, kalau di Indramayu itu emang lagi hype-nya gas kan. Gas LPG masih langka, ya kan? Nah, tadi di mana?
1: Tahu yang bisa ganti gas?
0: Apa tuh?
1: Jadi jenis gas ini tuh bisa sangat mungkin waktu itu lagi viral-viral.
0: Mutakhir,
1: lagi,
0: mutakhir.
1: Iya, lagi sampai banyak banget gitu ya. Itu oke gas.
0: Sudah. Jadi begitu deh. Utang sampai 8.000 triliun ya.
1: Giliran utang dianggap saudara. Enggak, tapi ya. Main tuh di Sumatera itu sempat ada berita viral yang dimana katanya di Sumatera itu krisis BBM sampai kelangkaan BBM di pom bensin-pom bensin ya. Dan ternyata berita di balik itu bukan langka karena MBG atau Mas Bahlil Ganteng ini nggak punya persediaan bensin, tapi karena apa ya?
0: Karena para supir dari truk BBM itu tidak digaji.
1: Oh, jadi mereka protes?
0: Telat digaji.
1: Telat apa ini?
0: Gak digaji, telat. Ah, telat nih, gak digaji nih gitu.
1: Buset, Genzi apa sih? Supirnya baru tahu
0: deh. Bad mood ya dia, bad
1: baru
0: mood
1: tahu udah ya. Genzi nyupirin truk Pertamina, baru tahu deh. Mungkin ada gitu ya. Sifat Genzinya sampai ke bawa-bawa gitu. Ah, bad mood lah, belum dibayar gajinya, enggak mau kerja, bodo amat gitu. Pas dibayar baru jalan. Lucu juga sih, maksudnya bukan lucu ya, sampai tapi enggak lucu sih, sebenarnya enggak lucu. Maksudnya kemarin tuh sampai katanya ada yang meninggal.
0: Kalau tidak digaji tuh, bukan telat.
1: Sampai Baim lihat ada yang ngantri ibu-ibu sampai nangis di atas motor, sampai supir truk ngantri panjang banget gitu kan. Maksudnya ini gak digaji nih karena apa nih? Apa karena gak mungkin gak ada duit kan turun dari atas gitu ya?
0: Buset, gak mungkin lah, gak mungkin. Itu pasti ada lah. Berarti harus macet di tanda tangan atau apa gitu.
1: Berarti harus diselikidi nih.
0: Iya, selidiki. Diapain?
1: Selikidi.
0: Selikidi.
1: Harus diselikidi. Pertamina, maksudnya pom-pom yang ada di atau tempat-tempat pengisian bahan bakar yang ada di sekitar Sumatera.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Jadi baru-baru ini mantan presiden ke-6 Republik Indonesia yaitu Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan hidupnya yang slow living sekali gitu ya. Tidak mengurusi politik lagi.
1: Nah, terakhir kan itu ngurusin apa yang diplomasi ya?
0: Iya.
1: Yang sih? Ini BOP ya?
0: Iya, mungkin kalau Bapak SBY sebagai apa namanya? Mantan presiden terus juga apa namanya? Pemerhati politik juga. Mungkin kalau itu gak apa-apa lah ya. Tapi gak sampai kampanye keliling-keliling ke Lampung gitu.
1: Ke Papua, Paris,
0: Jerman, ke Inggris. Nah, jadi Bapak SBY ini baru-baru ini dia lagi muter-muter di Wonogiri ya. Di Wonogiri itu di Jawa Tengah. Nah, tiba-tiba katanya Pak SBY ini minta minggir kan.
1: Minta minggir?
0: Minggir, maksudnya minggir jalan. Yeah, kan lagi dalam mobil. Minggir-minggir gitu kan.
1: Nah, minggir, terus,
0: katanya Pak SBY ngelihat ada pemandangan yang indah untuk dilukis.
1: Oh iya, emang Pak SBY itu suka banget melukis. Melukis terus dilelang sampai 1M, 1M-nya di apa namanya? Dihibahkan ke yayasan gitu kan?
0: Enggak tahu sih, enggak tahu.
1: Oh gitu ya. Nah, cari tahu gimana sih wartawan harus tahu.
0: Ente buzzer SBY. Oh, enggak maksudnya.
1: Enggak dong. Enggak, itu emang perputaran ekonomi.
0: Oh gitu. Tapi kalau saya melihat sih emang sejauh ini Bapak SBY itu adalah orang yang paling hidup slow living setelah menjabat menjadi presiden ya. Karena dia semenjak udah gak menjabat jadi presiden, dia memilih untuk jadi pelukis gitu ya. Melukis terus juga yaudah hidup menikmati usia pensiun, menikmati usia yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Jadi apa namanya, ya mungkin respect lah untuk Pak SBY.
1: Respect, kita juga respect karena beliau tuh tidak mengikuti apa hal-hal yang viral kayak politik, kompetis. Jadi mereka nggak ikut ngomentarin gitu ya. Ya udahlah biar gitu ya.
0: Iya betul.
1: Urusan presiden itu yang penting. Aku melukis indah gitu.
0: Betul. Saya masih sanggup.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, kita udah di penghujung acara. Wongreang semua, terima kasih buat Wongreang semua yang udah berpartisipasi di hari ini, yang udah
1: yes, thank you
0: WA,
1: banget di malam
0: yang
1: minggu
0: udah
1: ini.
0: dengerin lewat noise, yang dengerin lewat Radio Garden, yang dengerin lewat web streaming,
1: Sisa-sisa tenaga ya udah habis banget ya.
0: Yang dengerin lewat hati gitu ya.
1: Maksud gimana lewat hati itu, berarti Radio Prima tuh udah di hati banget ya.
0: Iya.
1: Sampai-sampai streamingnya tuh nyantol di hati.
0: Betul sekali. Pokoknya terima kasih buat Wongreang semua yang udah dengerin Prima FM dimanapun kapanpun kalian berada gitu ya. Dan buat Wongreang semua, jangan lupa habis ini ada Prima Rock Session yang akan ditemani oleh AB. Jadi buat Wongreang semua yang pengen request lagu rock gitu ya, dan suka lagu-lagu rock, bisa kalian nanti langsung aja WA ke Bang AB.
1: Betul.
0: Dari jam 9 sampai jam 11 di 0853 2189 5582. Jadi mungkin ini saja siaran kita pada hari ini.
1: Hari
0: terima
1: Sabtu.
0: Kasih ya.
1: Selamat
0: happy weekend.
1: Happy weekend ya kan, kalau besok minggu. Terus yaudah kalian happy weekend sebelum hari Senin kembali lagi.
0: Oke, aku Baim.
1: Dan aku Sahil.
0: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM dan dengarkan selalu Prima FM di web streaming. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Ibrahim Nasution.
1: Dan juga UMRRSSSTT.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada
1: Allah Subhanahu wa taala. Bye bye rekan Prima.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Berjumpa lagi bersama AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Gimana rekan Prima? Sabtu malamnya, wah udah weekend ya. Asik nih, kita santai-santai sambil dengerin lagu-lagu rock yang pastinya mengguncang frekuensi dan menghajar sunyi pada malam hari ini. Ya, untuk menemani weekend rekan-rekan Prima semua, udah kita buka tadi dengan Dear God, Avenged Sevenfold. Lagu berikut ini request dari Mas Joko di TikTok, David Arculeta, Crush. Stay tuned on Prima.

0: Masih bersama Abi di Prima Rock Session. Udah kita puterin tadi request lagu dari Mas Joko, Crush David Arculeta, buat menemani malam-malam rekan Prima semua pada malam ini ya. Ya, sambil selonjoran di teras, wah, enak banget sini suasananya kan. Wes. Dan juga Abi mau bacain salam ini dari Mas Joko buat siapa nih? Salamnya.
1: Aduh, scrollnya jauh.
0: Nah, salam untuk semua rekan Prima dan juga khususnya untuk semua karyawan PT Unisat Nusantara. Ya, karyawan PT Unisat Nusantara dapat salam dari Mas Joko. Ya, buat yang baru pulang ya sambil dengerin Prima Rock Session, atau yang masih shift malam dan baru masuk shift malam, puterin aja. Dan muternya bisa dari berbagai platform pastinya. Prima sekarang hadir di berbagai platform yang bisa rekan-rekan Prima mau akses. Bisa dari radio analog pastinya ya, vintage, klasik gitu kan. Mau yang baterai, mau yang colokan bisa dengerin lewat situ. Bisa juga didengerin lewat web streamingnya Prima di primafmindramayu.com. Langsung aja tuh lihat di bawah, nanti ada tuh web streamingnya. Dan bisa berjalan di latar belakang pastinya, jadi hemat baterai, cuman modal kuota aja. Juga bisa rekan-rekan Prima dengerin Prima itu di aplikasi Noise, cari aja Prima FM Indramayu. Nah, jangan lupa add to favorite. Selain itu juga bisa rekan-rekan Prima dengerin lewat Radio Garden pastinya. Agak seru, cuman kalau testimoni sih agak-agak nguras baterai. Cuman seru. Kalau yang pengen gabut gitu kan jalan-jalan. Soalnya dia bentuknya kayak map gitu, Google Map. Jadi kita bisa keliling dunia dulu. Nah, biar enggak bingung cari aja di Pulau Jawa ya, Indonesia gitu kan. Pulau Jawa, Jawa Barat, Indramayu tuh Pantura. Nah, cari aja ntar keluar titiknya. Kalau enggak nemu, ketik aja Prima 95,8 FM Indramayu. Jangan lupa add to favorit. Dan pastinya juga rekan Prima bisa dengerin lewat live TikTok ya. Live TikToknya Prima di 95,8 FM Indramayu. Bisa juga tuh cerita-cerita di situ. Titip-titip salam, request-request lagu. Ya, drop aja di komentar. Soalnya di Prima Rock Session kita gak ngangkat telepon ya. Itu khusus fans Lura sama Ngopi Shai. Ya, oke. Abi bakal hadirkan beberapa berita terkini sambil menemani lagu-lagu rock pada malam hari ini. Cuma nanti kita dengerin dulu lagu berikutnya. Lagu berikutnya ini ada Always dari Air Supply. Stay tune ya on Prima Rock Session.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran

bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Ada salam nih dari Teteh Maria Ulfa untuk Kak Novi. Semoga lancar ya besok. Dan lagu berikut ini untuk rekan-rekan semua, Always Bon Jovi.

Ya, masih bersama Abi ya di Prima Rock Session. Ini temanya ini sebenarnya. Kalau tagline-nya kan mengguncang frekuensi mengajar sunyi ya. Cuman gitu kan, kalau Prima Prima Rock Session tuh tergantung ini ya, mood awal rekan Prima kan. Biasanya sih kalau hari Jumat tuh yang rock-rock nendang, kalau Sabtu tuh rock-rock syahdu lah ya gitu kan, nemenin weekend kita kan biar refresh. Besok apa nih rencananya ya? Tidur aja. Atau rekan Prima mau rencana berjalan-jalan gitu kan. Oke, udah ada request, beberapa request yang masuk berikutnya. Ada dua. Cuman Abi mau kasih update dulu nih, bacain berita buat rekan Prima semua. Nih, jadi ini berita terkait keamanan dan beberapa peristiwa ini. Operasi rokok ilegal dikeroyok. Tim gabungan Satpol PP, Damkar Indramayu dan Bea Cukai Cirebon. Wah, banyak ya tim gabungan. Ada Satpol PP, Damkar Indramayu dan Bea Cukai Cirebon. Ini berhasil menyita 3.336 bungkus atau sekitar 66.720 batang rokok ilegal tanpa pita cukai dari sebuah toko di Kecamatan Kroya. Ya, ini AB lansir dari Indramayu Update. Ya, ini memang lagi marak gencar ya buat pengepul-pengepul nih. Kadang-kadang ya jujur aja sih sebenarnya soal Abi kadang beli rokok ilegal juga nih. Tapi gitu. Di sweeping lah ya, istilahnya di sweeping karena tanpa ada cukai ya. Ya, kemarin warung belakang ada yang kena itu. Stoknya enggak masuk. Ternyata distributornya kena razia. Gitu kan. Cukup banyak ya ini 66.720 batang rokok ilegal. Nah, ini dari Kroya. Terus berita berikutnya, ini kebakaran rumah di Karangampel. Sebuah rumah milik pasangan suami istri di Karangampel dilaporkan hangus terbakar. Oh ya, kemarin itu. Berdasarkan pemeriksaan sementara, sumber api diduga berasal dari kebocoran kompor gas. Ya memang ya rekan Prima ya, untuk apa biasanya apa sih itu kalau yang di penyalurnya itu memang kadang bermasalah. Jadi iya sih kalau menurut Abi emang kayak mending modal beli yang aman sekalian, soalnya agak nggak keri ya kalau bocor. Jadi kalau udah cium-cium bau gas itu, ya memang sebaiknya nggak nyalain kompor dulu sampai habis. Dan dengan terjadinya insiden tersebut juga Abi mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas musibah kebakaran yang dialamin. Ya, semoga bisa ada rezeki gantinya buat yang mengalami musibah gitu buat rekan Prima. Oke. Lagu berikutnya ini ada dari Damkar nih, aksi heroik Damkar. Regu 1 Mako Damkar Indramayu mendapat pujian setelah membantu seorang warga santri di kawasan pesantren Tahfiz Desa Tugu yang kesulitan karena kunci magnet sepeda motornya macet dan terkunci pada malam hari. Ya agak merinding juga ya, gemeter gitu kan, macet malam-malam, motor macet, kunci kekunci stang lagi gitu kan. Ya, kita apresiasi untuk tim Damkar yang selalu siap sedia menangani kesulitan-kesulitan warga ya. Dari yang ini kalau case-nya ini kan motor kekunci ya. Gitu. Kadang ada juga yang kejepit gitu ya. Kadang ada ular gitu. Selalu tim Damkar itu memang udah terkenal dengan siap sedianya. Jadi kita apresiasi setinggi-tingginya buat tim Damkar. Oke, lagu berikutnya ini request dari Indra di TikTok. Linkin Park, in the end. Stay tuned on Prima Rock Session.

0: masih bersama Abi pokoknya ya, di Prima Rock Session. Kita sampai jam 11 nanti malam bakal puterin lagu-lagu rock Indo dan rock barat buat rekan-rekan Prima semua pokoknya. Ya, Abi mau menyapa lagi buat rekan Prima yang baru join nih, yang dengerin lewat radio analog, yang di rumah, yang di kendaraan, ya, di tempat kerja, boleh ya sambil dengerin rock, lagu-lagu rock malam-malam hari ini ya. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin via web streamingnya Prima di primafm.com, juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, dan juga web streaming di Radio Garden. Ya, welcome semuanya di Prima Rock Session. Dan yang pasti buat yang udah dari tadi, yang baru juga join di live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu, stay tune terus aja pokoknya di Prima Rock Session.
1: Gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lagu berikut ini Fly Away From Here dari Aerosmith.

masih bersama Abe ya di Prima Rock Session. Ya kalau dengerin lagu barusan tuh apa ya, emang mood-moodnya tuh agak-agak melo dikit ya. Ya buat siapapun yang lagi di titik terendah gitu kan, kita tidak bisa berhenti di sini, harus fly away from here. Kita akan menemukan titik terang baru gitu kan, semangat baru, solusi-solusi baru gitu ya. Dari Aerosmith tadi, Fly Away From Here. Nah, kalau lagu yang berikut ini tentang patah hati sih ini. Kalau katanya Baim ya, anak MP3 nih, katanya lagu rock terbroken ini, bos. Nah, ini dia buat rekam rima semua. Guns N' Roses, November Rain. Stay tune ya, Prima Rock Session.

kekecewaan, patah hati dan kehilangan, pengkhianatan kadang kita alamin dalam hidup. Dan itu semua jatuh seperti hujan di bulan November.

gitu tahu. Kalau abis patah hati ya, abis broken heart itu jangan ditahan-tahan emang, udah biarkan aja itu mengalir. Kayak sayatan melodinya Slash tadi kan, emang gitu udah. Ya apapun itu ya, mau broken heart, asmara, dikhianati teman, rekan bisnis, rekan usaha, apa ditipu gitu ya, sakit hati ya gitulah. Ya biarkan aja, biarkan, lepasin bersama November Rain tadi kan. Ya, dan tapi kita juga tetap bisa mencari cara ya, gimana membebaskan energi-energi negatif itu, dituangkan ke apa, hal-hal yang positif lah gitu kan. Berkarya gitu misalnya, apa, nyangkul gitu kan, jogging biasanya kan, atletis, Indonesia atletis nih, pada broken heart gitu kan. Ya pastinya kita pengen terbebas ya dari perasaan-perasaan yang gak enak kayak gitu. Nah kayak lagu berikut ini nih buat rekan Prima, dari Queen, I Want to Break Free. Stay tuned on Prima Rock Session.

Oke, kembali lagi bersama Abe ya di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, mengajar sunyi. Abe mau bacain salam-salam lagi nih. Ini dari Lutsi. Ini salam buat Bu Bos Indah WS ya. Bu Bos Indah ada salam nih dari Lutsi. Terus juga ada dari ini akun di TikTok Kontraktor Pasuruan Sidoarjo. Salam buat Sarah ya. Teteh Sarah dapat salam dari Kontraktor Pasuruan Sidoarjo. Ya, buat rekan-rekan Prima yang mau kirim-kirim salam juga request lagu bisa ya, drop di kolom komentar TikToknya aja. Oke, lagu berikutnya ini dari Netral, Cinta Gila. Siapa nih yang lagi bucin? Ya, stay tune aja ya di Prima Rock Session.

itu. Emang apa aja ya jadi bikin buta ya. Cinta gila. Oke, rekan-rekan Bima. Ini buat rekan-rekan Bima yang lagi persiapan gitu kan, mau nobar nanti malam nih Prancis Inggris. Ya, selamat persiapan ya. Jersey-jersey gak apa-apa, perebutan juara 3 kan. Perebutan juara 3. Tetap semangat lah pokoknya. Dan untuk yang persiapan final Piala Dunia nih, ada Argentina versus Spanyol, itu ada di hari Senin ini hari pukul 2 gitu. Bisa nyicil nih, mana kalau bisa cuman salah satunya ya pilih-pilih aja. Apa mau hajar dua-duanya? Oke, kita randru lah ya. Jam 4 kalau Prancis Inggris nanti, jam 4 kalau enggak salah. Benar enggak sih jadwalnya? Jam 4 ya. Nah, lagu berikut ini ada request dari akun TikTok DBGT. Ya. Ini biasa nih, request setia nih, SID. Ya. Jadilah legenda. Request dari DBGT buat rekan-rekan semua.

itu dia tadi, Jadilah Legenda dari Superman Is Dead, request dari DBGT. Iya, membangkitkan suasana nasionalisme lah ya. Kita biar cinta tanah air. Memang kita tidak boleh merasa apa ya, pesimis dengan tanah air kita, walaupun berbagai macam drama terjadi ya di republik ini. Kemarin tuh baca berita kan, sepanjang 5 tahun ini tuh udah ada 8.000 WNI yang melepas kewarganegaraan dalam 5 tahun ya. Melepas kewarganegaraan WNI udah sampai 8.000 dalam 5 tahun. Ya, pastinya berbagai faktor ya, mungkin tidak apa talenta yang tidak dihargain ya, itu kita sangat menyayangkan ya. Cuman tetap kalau bisa gitu kan, kita rekan prima ya, kita bertahan, kita mencintai tanah air kita. Karena ya mau gimana lagi, siapa lagi kan yang memang harus mencintai tanah kelahiran kita kan, Indonesia ini. Ya, apapun kondisinya kan gitu kan, biar kita tetap jadilah legenda seperti lagu yang kita putar tadi, Superman Is Dead. Nah, kalau lagu berikut ini kayaknya kita naikin tempo dikit ya, biar semangat nih yang sip-sip malam nih. Ada dari Slipknot, Psikososial. Stay tune on Prima Rock Session.

Yeah, masih di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Itu dia tadi psikososial dari Slipknot. Wah, biar melek nih rekan-rekan Prima yang lagi jaga shift malam ya pada malam hari ini. Nah, buat rekan-rekan Prima yang mungkin lagi rebahan ya, lagi nyari-nyari titik ngantuk, ah, kayaknya dapet nih tidur bentar sebelum nonton Prancis Inggris nanti malam. Nah, kayaknya kita udah mulai memasuki waktu Indonesia syahdu ya, rock-rock balad dan slow rock nih. Ya, yeah, udah saatnya selonjoran depan teras nih sih, di balek gitu kan. Kalau ada kopi sambil menghabiskan kopi, kalau belum bikin ya udah kita biar tidur bentar, barangkali dapat kan sejam dua jam sebelum nonton nanti gitu. Lagu berikut ini ada dari Van Halen, Can't Stop Loving You. Stay tune ya on Prima Rock Session.

Ya, masih bersama Abe ya di Prima Rock Session. Kali ini ada request-request dari Let TikTok. Ini dari Kang Taichung di Taiwan. Ya, dengerin dari Taiwan nih rekan-rekan Prima. Request Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Salam untuk rekan-rekan Prima semua yang sedang mendengarkan dari Kang Taichung di Taiwan. Ini dia Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Stay tuned on Prima Rock Session.

Ya, itu dia Wanted Dead or Alive dari Bon Jovi, request dari Tai Chung Peng Yo di Taiwan buat rekan-rekan Prima semua. Mm-mm, yang lagi istirahat atau juga yang lagi shift malam ya, pada malam hari ini semangat terus pokoknya. Yang udah mau istirahat, kriup-kriup ya, sambil menikmati kan alunan-alunan lagu rock ya. Kadang tuh udah mau tidur terus balik lagi ya. Kalau lagu berikut ini dari request dari It's All Good Man TikTok ya. Ini request Hey Jude dong, Kang Abe, The Beatles. Oke, habis ini kita putar langsung. Dan salam-salamnya ini buat salam untuk papanya Argentina. Nanti jangan ikutan ya. Masih 2 hari lagi ya. Udah membuat panas setup ini. Setup suasana gimana rekan Prima, dukung siapa? Kalau nanti malam ada Inggris dan Prancis memperebutkan posisi ketiga Piala Dunia. Gimana, udah jersey Prancis udah siap, jersey Inggrisnya udah siap? Ya, yeah, nanti jam 4 kita bakal menyaksikan laga rebutan posisi ketiga di World Cup 2026. Dan ini dia request dari It's All Good Man, Hey Jude, The Beatles. Stay tuned on Prima Rock Session.

Bersama Abe di Prima Rock Session. Itu dia tadi Hey Jude dari The Beatles. Sudah kita puterin request dari It's All Good Man buat rekan-rekan mas semua. Ya, masih di malam yang semakin larut dan krip-krip ini, kita bakal turunin tempo dulu.

Iya, lagu Bangi di Matamu dari Jamrud barusan sebagai penanda bahwa kita udah sampai di penghujung, dikit lagi sih, hampir mentok di penghujung acara ya Prima Rock Session pada malam hari ini. So, abis say thank you buat rekan rumah semua yang dengerin lewat platform manapun, dan semoga terhibur ya buat malam ini. Lagu-lagu yang kita puter, kirim-kirim salamnya, terus juga request-request, dan berbagai hal, berita-berita yang boleh kita bacain juga. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat rekan Prima semua. Abi ucapin thank you banget buat rekan Prima yang udah dengerin lewat radio analog, yang lewat web streaming Prima, primafmindramayu.com. Buat yang dengerin lewat aplikasi Noise juga, Abi say thank you a lot pokoknya. Dan yang dengerin lewat Radio Garden juga, saya thanks a lot banget juga. Dan yang pasti buat rekan-rekan Prima yang join di live TikTok dari tadi ya, Prima 958 FM Indramayu, yang udah kirim-kirim salam, request-request lagu tadi. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita puter pada malam hari ini. Oke, kita ketemu lagi Prima Rock Session di minggu depan hari Jumat. Ya, pokoknya jadwalnya jangan lupa, setiap Jumat dan Sabtu pukul 21.00 hingga 23.00 kita bakal puterin lagu-lagu rock pokoknya di sana di Prima Rock Session bareng AB. Dan kalau mau ketemu AB lagi, ada di AB juga memandu acara lain sebenarnya. Ini ada di apa jadwalnya itu ya? Namanya sampai lupa, program baru sih ya, Lepas Lelah. Oh iya, kita ada program Lepas Lelah. Jadi AB memandu juga, nemenin rekan Prima Lepas Lelah setiap Senin dan Rabu ya, habis pulang kerja pas banget, sama jamnya jam 9 sampai jam 11 malam. Kita muterin lagu-lagu pop mancanegara. Kalau ini lagu rock Indo dan rock barat. Kalau di Lepas Lelah kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara buat rekan Prima semua setelah menjalani hari. Dan jangan lupa, program-program kita juga banyak buat rekan-rekan Prima yang pengen dengerin dangdut dan tarling, bisa di Ventura dan Ngopi Shy. Dan kita juga ada, sering ada interview-interview yang hot banget terkait isu-isu nasional ya, dan daerah juga. Itu ada di PPN, PPN 10.11, 1 jam setiap jam 10 gitu. Ada juga kalau mau koreokean dangdut atau tarling, ada di Berdendang. Untuk, nah ini kalau buat Gen Z nih yang sering dengerin lagu-lagu pop Indo terkini atau 2000-an, era 2000-an, bisa dengerin di MP3 bareng Sahil, Adisti, dan juga Baim gitu. Pokoknya stay tune terus aja. Oh, yang mau lagu lawas ada SJK bareng Kang Arya gitu. Jadi banyak kita programnya. Kalau abis bagian Prima Rock Session sama Lepas Lelah gitu. Oke, kita ketemu lagi ya minggu depan hari Jumat. Itu aja. Jangan lupa dengerin terus Prima 958 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aku AB pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Dan untuk lagu penutup, ini dia Firehouse.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja, tapi celengan aku kurang. Pinjam uang ayah, aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

mendengarkan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima.

Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama